0: memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perumbulok memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi Judi DPR RI Husnul Mia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KBI periode 2026-2031. Mis Bakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
0: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
2: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
0: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali.

0: masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
2: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
3: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi ini

0: berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan ke

0: ada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Akhirnya nyampe kos juga, panasnya keterlaluan. Ih, rasanya matahari kayak ada 7.
1: Iya lagi, untung kelas abis ini agak sorean, jadi udah gak begitu panas.
0: Eh, Zia itu azan bukan?
1: Iya be, udah zuhur ya ternyata ya.
0: Kamu mau sholat? Sholat di sini aja. Nih, aku ada mukena.
1: Hah? Kamu punya mukena?
0: Iya, mama nyuruh aku bawa. Jaga-jaga kalau ada teman yang butuh. Ya, kayak kamu gini.
1: Mama kamu baik banget sih. Pengen deh sekali-kali ketemu mama kamu.
0: Ayo kalau kamu mau. Besok Sabtu aku pulang ke rumah. Mau nyusun pohon Natal sama masang hiasan-hiasan Natal juga.
1: Ih, seriusan boleh? Aku sekalian bantu kamu ngedekor deh.
0: Boleh lah, lumayan. Kan ada tenaga tambahan buat dekor.

0: Man.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba jalan-jalan ke wilayah Magelang ya. Kita update informasi arus lalu lintas dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu diupdate di wilayah sana. Karena informasi live traffic juga akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Sudah tersambung dengan Ibtu Roshid Budianto dari Polresta Magelang. Selamat pagi Pak Roshid.
2: Selamat pagi Mbak Silvi dan para pendengar RRI Semarang.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Roshid ya?
2: Alhamdulillah sehat dan bahagia Mbak Silvi.
1: Alhamdulillah. Pagi hari ini bagaimana informasi arus lalu lintas di wilayah Magelang, Pak Roshid?
2: Dapat kami sampaikan untuk hari ini arus lalu lintas di wilayah Magelang dari Semarang ke Yogyakarta maupun dari Yogyakarta ke arah Semarangnya yang melintas wilayah Magelang ramai lancar. Pagi hari dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 karyawan dan anak-anak sekolah. Demikian Mbak Silvi.
1: Oke, Pak Roshid, ada tidak beberapa ruas jalan yang sedang dilakukan perbaikan dan menjadi perhatian masyarakat pagi hari ini?
2: Kami sampaikan para pendengar, jadi warga masyarakat yang akan melintas di wilayah Kabupaten Magelang, sampai saat ini masih ada perbaikan jembatan Batang A atau jembatan Kerakitan Salam Magelang. Jadi siap warga masyarakat yang akan melintas Magelang, silakan untuk berhati-hati. Mm-hmm. Karena satu jembatan digunakan untuk dua lajur dari Magelang Semarang, Magelang Jogja maupun Jogja ke Magelangnya. Okay. Sehingga pagi hari dan sore hari biasanya ada kepadatan arus lalu lintas. Harap bersabar. Anggota kami ada di lapangan untuk pengaturan arus lalu lintasnya.
1: Okay.
2: Dan yang kedua, di wilayah Magelang juga ada pembangunan tol. Jadi keluar masuk Tergol C ataupun timbun jalan tol sehingga masyarakat tetap harus hati-hati. Demikian Mbak Silvi.
1: Oke, tapi sebetulnya Pak Roshid, ini akan berlangsung sampai kapan Pak Roshid? Agar masyarakat ini bisa memprediksi waktunya Pak Roshid?
2: Untuk jembatan Batang A atau jembatan Kerakitan Salam Magelang, ini sesuai ren, sesuai jadwal nanti akan berakhir di bulan Oktober, akhir Oktober, tanggal 26 Oktober untuk jembatan Batang A-nya. Tapi kalau melihat progresnya, insya Allah nanti kita bisa lebih cepat awal-awal Oktober atau akhir September bisa digunakan. Demikian Mbak Silvi.
1: Oke, terakhir boleh nih himbauan kepada seluruh masyarakat, silahkan.
2: Warga masyarakat yang akan melintas atau berkendara di wilayah Magelang dan sekitarnya, silahkan untuk berhati-hati. Taati rambu lalu lintas, utamakan keselamatan, bukan hanya kecepatan. Demikian Mbak Silvi, terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Roshid. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi.
2: Selamat pagi, salam presisi, terima kasih.
1: Demikian tadi mendengar informasi live traffic untuk Anda ya. Anda tentu bisa juga update informasi arus lalu lintas di sekitar Anda. Sampaikan di kami 081-66-66-886 dan juga update informasi lainnya untuk Anda. Selain itu, saya juga mengajak Anda untuk bergabung pada kesempatan pagi hari ini membahas mengenai bantuan untuk teman-teman korban bencana di berbagai wilayah. Menurut Anda, bantuan seperti apa yang sangat dibutuhkan dan urgent ya, sehingga bisa disampaikan kepada mereka karena bantuan di tahap kedua ini Provinsi Jawa Tengah akan segera dilakukan. WhatsApp, telepon, RRI Digital saya buka untuk Anda.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pendengar pada kesempatan pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami hadirkan perbincangan dalam Dialog Semarang Menyapa Pagi seputar penggalangan dan pengiriman bantuan NTT di tahap kedua. Apa saja memang yang masih digalangkan atau dikumpulkan teman-teman di Provinsi Jawa Tengah. Nanti kami selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Atau mungkin apa saja yang dibutuhkan sehingga perlu ada penggalangan dana lebih lanjut ya. Nanti lengkap pokoknya. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886 pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Info Pro 1. PT Angkasa Pura Indonesia Persero selaku pengelola bandara menggelar pelatihan sertifikasi Open Water Diver bagi masyarakat Karimun Jawa yang

Langsung hingga kemarin 31 Agustus 2026. Pelatihan digelar melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi penyelaman masyarakat lokal sesuai standar internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11. Kegiatan yang digelar di FEFU itu berlangsung sejak 1 hingga 4 September 2026. Kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia sebab Presiden pada gelaran tersebut didapuk sebagai tamu kehormatan utama. Info Pro 1.

0: Kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa Pagi, penggalangan dan pengiriman bantuan NTT tahap 2. Kali ini kita sudah tersambung dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM dari Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Suherman. Selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat, Prof.
1: Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak.
0: Kita bincangkan mengenai kondisi teman-teman kita di beberapa wilayah, salah satunya di NTT yang terkena bencana nih, Prof. Sebetulnya seperti apa? Mungkin kalau Prof. Suherman dan teman-teman sudah ada yang hadir langsung ke sana, kondisi masyarakat NTT saat ini, Prof.
1: Ya, pertama-tama tentu kami menyampaikan rasa duka dan keprihatinan yang mendalam kepada seluruh masyarakat NTT, khususnya saudara-saudara kita yang berada di Flores yang terdampak gempa. Jadi kondisi saat ini memang di sana cukup parah ya. Ini gempa yang terjadi 15 Agustus itu dampaknya sangat dirasakannya. Jadi ada korban jiwa, kemudian ada yang luka-luka, ada rumah, sekolah, fasilitas-fasilitas yang kerusakan. Nah, kemudian kami dari UDIP yang ini ada tim khusus Dedat. Kemarin kami sudah diberangkatkan oleh Bapak Rektor, Profesor Sudarsono, kita kirimkan ke sana. Jadi memang kondisinya ini sekarang banyak infrastruktur yang rusak, juga korban-korban yang luka, baik itu luka secara fisik maupun luka secara batin gitu.
0: Jadi memang ya, sudah sempat ke sana ya, Prof ya?
1: Sudah, kita sudah kirimkan tim, sudah berangkat itu tim yang pertama itu sekitar 11 orang. Jadi kita berjenjang. Kita kirim secara berjenjang tim ke sana yang terdiri dari tim tenaga kesehatannya dipimpin oleh Ketua Dedat Ibu Nurse Nur Hafiz Hafidjading Tias. Nah, kemudian juga ada beberapa mahasiswa. Jadi yang pertama kali itu kita tim 8 orang ya. Itu dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Ilmu Negara Bisnis, serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Terus setelah tim kita, lalu kita koordinasi dengan PPPD NTT. Jadi koordinasi PPPD NTT, kemudian juga kita sudah masuk daftar di PPPD sebagai tim yang mendukung. Jadi kami kirimkan juga selain tim juga obat-obatan. Obat-obatan yang diperlukan, dan ini kita akan bergelombang. Nanti dalam minggu kemarin kita kirimkan lagi sekitar 15 sampai 20 relawan yang itu sudah kita berikan pelatihannya. Jadi di sini relawan itu tidak hanya bersih dari medis ya, juga sebenarnya bahan makanan juga kita siapkan, tenda, kemudian obat-obatan, kemudian juga perlengkapan dasar yang mendukung aktivitas relawan, karena kan korban tuh kadang juga mungkin peralatan mandi juga tidak ada, pakaian dan seterusnya yang kita juga kumpulkan dari para UNDIP yang juga donasi. Ya, begitu.
0: Mbak Silvia. Ini kan akan dilakukan tahap 2 begitu ya, Prof ya. Tapi ada tidak mungkin tantangan yang dihadapi ketika teman-teman terjun langsung ke sana kemarin?
1: Iya. Tantangannya itu memang cukup berat ya, karena kan dari Semarang sendiri kan perjalanan itu butuh 2 hari ya. Itu pesawat kan tidak ada yang direct langsung ke sana. Jadi kita ke lokasi dulu, mungkin transit di Bali, kemudian lanjut ke lokasi ganti pesawat. Jadi kita butuh waktu 2 hari untuk sekali berangkat. Ya, tantangannya medannya itu ya cukup berat tadi ya, berlumpur. Tapi kita cukup dibantu ya, dibantu oleh dari tim lokal, baik BNPB maupun BPBD. Jadi mengenai ada pembagian yang mengenai ada misalkan alat angkut, kemudian juga peralatan-peralatan lain yang di lokasi yang kita dibantu. Ya, begitu.
0: Baik, ini kan akan dilakukan kembali pengiriman bantuan NTT tahap 2. Ada fokus tidak yang memang disiapkan setelah evaluasi kiriman bantuan di tahap pertama kemarin, Prof?
1: Ya, jadi fokusnya itu adalah kita terutama misalkan anak-anak ya. Itu kan anak-anak kan ada trauma healing ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu jadi trauma healing itu perlu dilakukan bagaimana anak-anak itu kita hibur, orang-orang yang kehilangan rumahnya gitu, bagaimana anak itu semangat lagi untuk menghadapi bencana ini ya. Kemudian juga Selain itu masalah obat-obatan, ini juga penting. Kita kirimkan juga tim dokter-dokter spesialis. Ya, itu kan ada juga korban juga yang tidak hanya bedah gitu ya, juga mungkin sakit-sakit bawaan yang juga dengan adanya bencana ini itu kambuh ya. Nah itu kita kirim juga dokter-dokter spesialis. Terus tadi yang tim dari psikolog dan juga intinya adalah kita ke manusianya gitu, ke manusianya. Gitu, tepat sasaran bagaimana gitu. Ya.
0: Kalau infrastruktur mungkin nanti ada tanggung jawab pihak-pihak lain tersendiri begitu ya, Prof ya?
1: Betul, kita nggak ke sana. Kita nggak ke sana, Nji.
0: Oke, Prof, mungkin dari teman-teman Universitas Diponegoro, baik mahasiswa, mungkin akademisi dan lain sebagainya yang saat ini mendengar, jika ingin bergabung untuk memberikan atau penggalangan dana pengiriman bantuan, itu gimana?
1: Ya, bisa-bisa. Jadi penggalangan dana ini kami menggunakan rekening dari BEM ya. Dari BEM, ini ada ya, sebentar saya cek dulu. Itu ada dari, jadi kita tidak, kita dari kita menggunakan rekening mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi itu kemudian dikumpulkan, lalu dipakai oleh tim Debdat. Selain itu, UDIP sudah menganggarkan oleh kebijakan Bapak Rektor, kemarin sudah mengeluarkan untuk yang gelombang 1 dan gelombang 2. Nanti kalau diperlukan, kita juga anggarkan lagi. Dan yang ketiga, ini juga ada program dari pemerintah, ya dari Bapak Presiden melalui Kementerian Sentek, itu program namanya, itu dari Kementerian Sentek, jadi pengabdian. Yang pengabdian ini khusus untuk penanganan bencana di Flores. Jadi itu plus kita juga dari kerjasama dengan alumni, jadi ada sumber empat selain juga kami membuka ke masyarakat.
0: Jadi sumbernya memang cukup banyak dan diharapkan tidak berhenti sampai di sini begitu ya, Prof ya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Ya. Prof, nanti kita akan lanjutkan kembali sambil kita undang pendengar, boleh ya, Prof ya, yang ingin bergabung
1: boleh,
0: ya, Prof?
1: Boleh.
0: Oke, okay, ya, line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda, pendengar pada kesempatan pagi hari ini yang mau bergabung, yang mau memberikan saran begitu ya, untuk penggalangan dan pengiriman bantuan NTT tahap 2 pada kesempatan pagi hari ini saya buka di 0248316686 atau di 0816666886 setelah yang satu ini.
2: Wah, kesempatan nih. Mumpung di daerah sana lagi banjir, ayo kita bikin vlog.
3: Hah? Bikin vlog? Seriusan nih? Kamu gila ya?
2: Kok gila sih? Ini tuh kesempatan emas untuk kita, Sar. Siapa tahu dengan bikin vlog di sana, nanti kalau kita viral, wih, keren kan ide aku?
3: Ih, gak boleh, Cika. Kita tuh gak boleh bikin vlog di tempat bencana. Apalagi kalau tujuannya kamu cuma biar viral aja.
2: Kenapa nggak boleh? Emang ada undang-undangnya?
3: Nggak ada sih, tapi kan daripada kamu bikin vlog nggak jelas yang membuat para pengungsi dan warga di sana terdampak bencana jadi marah dan sedih, gimana dong? Lebih baik kita ngebantu dengan cara memberikan donasi pakaian, obat, makanan. Gimana sih kamu?
2: Oh, iya juga ya. Ya udah deh, aku nggak jadi ngevlog. Ayo kita beli makanan sama obat-obatan aja untuk donasi ke mereka yuk.
3: Nah, gitu dong. Kita kan harus saling menghormati dan membantu sebagai sesama manusia.
2: Iya. Ya udah, ayo kita beli makanannya dulu. Tapi pakai uang kamu ya. Soalnya aku nggak ada uang.

0: Kita lanjutkan kembali dialog Semarang Menyapa pagi hari ini, penggalangan dan pengiriman bantuan NTT tahap 2 bersama Ketua LPPM Universitas Diponegoro Semarang, ada Prof. Suherman. Prof, ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita, saya bacakan ya Prof ya.
1: Iya.
0: Ini dari Lai, Pak, bagaimana strategi Undip sendiri untuk memastikan bantuan tahap 2 ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang masih terdampak, bukan hanya bersifat sementara? Silakan Prof.
1: Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi kami dalam menjalankan tugas ini kan di sana juga ada forum ya, ada forum namanya itu forum FPRB ya, forum penanganan bencana ya, ini dari BNPB dan BPBD. Nah kemudian juga itu kan ada kabupaten, beberapa kabupaten ya, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sika, Nage Keo, Ende, Flores Timur dan seterusnya. Jadi berbagi tugas. Nah jadi akhirnya ini banyak ya, banyak sekali lembaga-lembaga termasuk Basnas, juga perguruan tinggi lainnya. Banyak ya, jadi, mohon maaf tidak saya sebutkan di sini. Jadi intinya itu tepat sasaran. Jadi oh ada yang kebutuhan misalkan obat-obatan, kebutuhan dokter spesialis. Ini puskesmas sudah hancur, tidak ada. Nah perlu dokternya. Kita siapkan tambahkan dokternya. Oh perlu ahli ini. Jadi makanya di depan kita semua fakultas kita libatkan. Misalkan barangkali sana memang perlu teknis, katakanlah misalkan ada katakanlah perlu sumur bor atau perlu alat untuk pengubah air, itu yang kotor menjadi air minum, kita siapkan nanti. Jadi kita masih proses seperti itu. Tapi sejauh ini yang Undip itu karena kita jauh lokasinya, kita kalau mengirimkan alat itu agak susah gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau memang dimungkinkan, karena kita pengalaman dulu bencana Sumatera, kita kirim beberapa truk dan bahkan alat itu kita kirimkan pakai kapal, terus ya kapal perang dari TNI, kita kolaborasi, tapi kita masih menunggu perkembangan. Intinya kami siap kolaborasi tadi, kebutuhan apa kita support. Tapi sejauh ini yang kami kirimkan adalah tenaga-tenaga dokter spesialis, karena sana juga kurangan. Misalkan ada yang serangan jantung, kemudian juga ada perlu bedah, ya, dan seterusnya, itu yang kami utamakan.
0: Okay.
1: Plus kami juga tenaga-tenaga lain gitu.
0: Baik, ada pertanyaan juga dari Olivia nih. Pak, statusnya bagaimana sebetulnya ketika di sana? Apakah memang masih berada pada level tanggap darurat atau sudah mulai bergeser ke kebutuhan pemulihan? Dari Salma, silakan.
1: Bergeser ke apa?
0: Apakah kebutuhan masyarakat NTT masih ada berada pada level tanggap darurat atau sudah mulai bergeser ke kebutuhan pemulihan?
1: Sepertinya sudah ke kebutuhan ya, kebutuhan pemulihan. Makanya di sini pun kami kebanyakan itu yang kami kirimkan adalah tenaga-tenaga medis ya, karena kepemulihan mungkin nanti kedepannya masalah pemulihan ekonomi, kemudian masalah infrastruktur itu yang kami sepertinya sedang di ini. Tapi jauh ini kami sudah mengirimkan, dibutuhkan nanti.
0: Halo, Pak Suherman. Oke, terputus nampaknya. Bisa disambungkan kembali oleh pengarah acara kami, Ketua LPPM Universitas Diponegoro Semarang nanti ya, bersama pengarah acara saya Samsudin. Dan bagi Anda mungkin yang mau memberikan saran terutama ya pada kesempatan pagi hari ini, boleh, saya masih tunggu, masih ada waktu bersama Prof. Suherman. Sebelum nanti di segmen kedua juga kami akan lanjutkan perbincangan yang luar biasa ini bersama narasumber yang sudah disiapkan pada kesempatan pagi hari ini. Line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Sudah tersambung kembali, Prof. Mohon maaf terputus, Prof.
1: Iya.
0: Oke, Prof. Suherman, berarti kan memang saat ini sudah ke kebutuhan pemulihan ya. Kalau kita lihat Universitas Diponegoro ini kan banyak juga mahasiswa-mahasiswinya dari berbagai kota. Apakah ini ketika mereka dari NTT juga menjadi prioritas atau menjadi informan atau gimana, Prof?
1: Iya, jadi memang betul sekarang kan sudah dalam hal pemulihan ya. Jadi pengalaman kami di Sumatera pun begitu, nanti kebutuhannya apa kita kirimkan. Memang betul tadi kita sangat membutuhkan dari sana informasi-informasi apa saja. Mm-hmm. Makanya tadi pun dari Kementerian Dikti pun sudah menurunkan. Nanti kami para dosen akan mengajukan proposal, kegiatan, terus butuh bantuannya apa. Mm-hmm. Apakah misalkan logistik, pembuatan sumur, infrastruktur yang rusak, yang vital. Tapi yang kami sudah lakukan adalah, pertama kita adalah bantuan logistik sudah kemarin, misalkan selimut gitu ya.
0: Iya,
1: kemudian
0: betul.
1: Baju-baju yang dasar, pelayanan
0: Pampers,
1: kesehatan.
0: Dan lain sebagainya
1: dukungan,
0: gitu
1: ya. Ya, dukungan psikososial ya, itu yang sudah kami lakukan ya. Ya, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau untuk mahasiswa-mahasiswi yang dari sana atau keluarganya yang mendapatkan bencana tersebut, apakah juga menjadi prioritas?
1: Oh iya, betul. Oh iya, Ita. Ya, benar. Jadi, bagi mahasiswa Undip ya, yang sana kita ada prioritas. Misalkan katakanlah masalah UKT, ya kita bebaskan. Kemudian kalau memang masalah finansial, kita bantu. Ya, itu kita udah data. Betul. Mm-hmm. Ya, kita udah data dari bidang satu, dari fakultas, lalu dari Pak Rektor sudah menentukan kebijakan, tolong dibantu gitu. Mm-hmm. Jadi sudah kita lakukan.
0: Ada perhatian betul. Khusus juga ya, Prof ya?
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Betul. Maaf, saya lupa itu.
0: Ya. Baik, Prof. Ya. Ini kan bukan pertama kalinya Undip menerjunkan bantuan ke berbagai wilayah bencana. Kedepannya, apakah memang ada harapan-harapan khusus dari LPPM Undip kepada pihak-pihak yang berkaitan, mungkin kerjasama dan lain sebagainya, agar program-program seperti ini semakin berkembang, Prof?
1: Ya, betul. Kami sangat terbuka, kolaboratif, karena Undip itu kan punya tim-tim hebat ya, beberapa hasil riset inovasi yang bisa diterapkan dalam hal juga penanganan bencana ya. Mm-hmm. Jadi tidak hanya kehidupan normal, bencana. Kemudian yang kedua, kita juga sudah punya tim cerdas ya, di mana itu sebagai tim pertama kali turun nanti ke masalah kesehatan, masalah psiko tadi ya, psikologinya. Nah, setelah itu kita terapkan tim teknis. Jadi kami sudah pengalaman. Nah, terakhir kami pun baru saja kepada Bapak Rektor dengan BNPB. Jadi BNPB itu membeli alat mobile water treatment. Jadi alat ini yang bisa mengubah air lumpur menjadi air minum. Mm. Itu mobile. Ada 5. Ya, itu kemarin baru saja BNPB. Dan itu mungkin langsung dipakai.
0: Yeah,
1: salah
0: betul.
1: Satunya untuk penanganan bencana forest ini. Mm-hmm. Dan beberapa teknologi lagi. Jadi intinya kami terbuka dengan siapapun, dengan NGO, dengan swasta, dunia industri yang, dan sepertinya misalkan ada dana CSF pun kami sudah berjalan ya. Mm-hmm. Jalan. Tapi silakan hubungi aja LPPM, apa yang memberikan bantuan apa nanti kita salurkan. Mm-hmm. Begitu.
0: Jadi sebetulnya ada penggabungan juga kegiatan penelitian dengan kebutuhan nyata di masyarakat sana ya, Prof ya?
1: Betul. Jadi hasil riset kami yang bisa diterapkan di lokasi bencana. Mm-hmm. Jadi salah satunya tadi ya. Mm-hmm. Ya saya nggak ingat semuanya ya. Cuman yang
0: karena banyak kami, ya Prof ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Prof, karena memang waktu kita cukup terbatas untuk menutup jumpa kita pagi hari ini, silakan Prof, penggalangan dan pengiriman bantuan NTT tahap 2 ajakan kepada seluruh masyarakat, alumni Undip dan semua orang yang mungkin bisa terlibat, silakan.
1: Ya. Terima kasih. Jadi kami membuka diri kepada saudara kami semua, bangsa dan tanah air, silakan bisa meringankan beban saudara kita yang di forest. Monggo bisa menghubungi kami LPPM Undip, kami akan menyalurkan. Monggo kalau mau memberikan bantuan finansial monggo, memberikan bantuan barang juga monggo, membutuhkan pemikiran juga atau apapun kami sangat terima dan akan kami salurkan. Dan mungkin kalau mau berangkat bersama-sama juga monggo. Mm-hmm. Jadi terima kasih kepada RRI yang sudah memfasilitasi kami, upaya kami untuk meringankan beban saudara kita yang di forest NTT. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Prof. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Semoga ini semuanya lancar terus. Teman-teman yang berangkat ke sana juga dilimpahi kesehatan, keberkahan yang luar biasa. Terima kasih Prof. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Demikian tadi pendengar di segmen pertama ya. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Suherman. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana Basnas juga bertindak ya untuk memberikan bantuan NTT di tahap kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Pada kesempatan pagi hari ini sudah tersambung dengan Bawa Wiranto yang akan mengupdate informasi mengenai USM LCC dukung Festival Kekayaan Wastra Nusantara di Kota Lama. Bawa informasinya.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi. Pendengar, kekayaan wastra Nusantara, kuliner khas Indonesia, alunan musik jazz hingga seni pertunjukan akan berpadu dalam agenda Festival Kota Lama ke-15 bertajuk Kidung Wastra. Gelaran bernuansa heritage ini akan digelar di Sekolah Restro di kawasan Kota Lama pada Sabtu mendatang. Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Semarang atau USM LCC yang konsen pada pengembangan bahasa dan budaya menyambut baik dan mendukung acara tersebut. Direktur USM LCC sekaligus panitia acara Adi Eko Priyono mengatakan bahwa acara mempertemukan berbagai ekspresi budaya dalam satu ruang. Menurutnya, acara tersebut dirancang sebagai perayaan budaya lewat konsep modern Ritz-Stafel Diner. Pada tamu yang hadir akan disuguhi perjalanan rasa melalui sajian 14 course modern Indonesia, Ritz-Stafel hingga kolaborasi Sekolah Resto dan Chef Glenn Erari sekaligus menikmati pengalaman wastra serta pertunjukan seni. Sementara itu, acara tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS pada Senin kemarin. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indria Sari, serta Ketua Panitia FKL Agus Suryono. Hadir pula utusan dari OPD dan instansi terkait. Sementara pada malam perayaan budaya tersebut akan dibuka dengan penampilan Latin Dance yang memberikan sentuhan dinamis dan modern. Setelah itu acara akan dilanjutkan dengan Indonesian Wastra Experience bertema kisah dalam sehelai kain. Sesuai dengan subtema sehelai kain, seribu cerita, acara ini akan mengajak penikmat budaya melihat kain tradisional yang tidak sekedar busana, melainkan potongan sejarah, filosofi dan mahakarya para pengrajin daerah. Puncak malam keakraban tersebut akan ditutup dengan alunan musik jazz yang elegan dari musisi kenamaan Nita Artsen. Rangkaian acara tersebut menjadi representasi semangat Festival Kota Lama Semarang untuk menghadirkan warisan budaya atau heritage dalam perspektif yang lebih hidup, modern dan relevan tanpa kehilangan akar sejarahnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Sylvie di studio.
0: Baik, terima kasih bahwa informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: Apa ya? Apa kita kasih mie instan aja kali ya?
1: Jangan dong. Masa para pengungsi dikasihnya mie instan? Kita harus memberikan bahan pangan yang bergizi untuk mereka biar terhindar dari kelaparan.
0: Iya sih, bener juga. Terus gimana kalau kita kasih mereka bantuan pangan aja? Seperti singkong, ubi, talas, atau umi-umbian yang lain. Ya, hitung-hitung kalau ada yang gak kebagian nasi, bisa makan umi-umbiannya.
1: Wah, iya, bisa banget tuh. Kalau yang instan-instan nih, dibanding mie instan, kita bisa sumbangkan ikan sardin kaleng dan buah kaleng. Jangan lupakan juga, kita harus sediakan obat-obatan yang cukup untuk para pengungsi.
0: Terus, kita juga bisa kan sumbangkan buku-buku pelajaran agar pendidikan di posko pengungsian bisa tetap berjalan.
1: Betul. Untuk sumbangan buku, kita bisa lakukan open donasi juga di sosial media.
0: Ya udah, yuk kita open donasi di sosial media.
1: Ayo.

0: Kami lanjutkan di segmen kedua, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, penggalangan dan pengiriman bantuan NTT di tahap kedua. Kali ini kita akan berbincang bersama Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kota Semarang, ada Labib. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Labib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Labib ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Labib, apa yang mungkin saat ini konsentrasi Basnas wilayah Kota Semarang ketika ingin memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT, Pak Labib?
1: Ya, ini sedang kami masih proses berjalan untuk menerima donasi dari masyarakat luar untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT.
0: Berapa lama mungkin open donasi ini dibuka untuk masyarakat?
1: Kalau ini kita progres awal, kita memberi batasan paling tidak 2 minggu ke depan kita baru menyalurkan. Terus kita masuk lagi donasi berikutnya, kita salurkan lagi.
0: Oke, berarti hingga saat ini belum ada penyaluran atau sudah ada
1: belum.
0: Di tahap?
1: Untuk Kota Semarang belum.
0: Oh, Kota
1: kita
0: Semarang
1: masih mengumpulkan
0: ya?
1: Baru ya berapa puluh juta.
0: Oke, konsentrasi apa yang mungkin nantinya bantuannya akan diberikan dalam bentuk makanankah atau apa nih, Pak Labib?
1: Begini Mbak, kita khususnya di Semarang kita lebih cenderung mendonasikan bentuk uang, Mbak, supaya lebih fleksibel.
0: Nah, kalau dalam bentuk uang, transparansi seperti apa yang dilakukan agar bisa tepat sasaran juga, Pak Labib?
1: Kami biasanya dibantu lewat Basnas RI, kemudian Basnas Provinsi. Nah, itu kita donasikan lewat beliau-beliau itu. Dengan harapan yang tahu medan itu adalah Basnas Provinsi NTT dan Kabupaten Kota. Apa yang dibutuhkan, itu kita mengetahui dari itu.
0: Oke, jadi nanti pada akhirnya tidak ada yang ke sana, tapi dikoordinasikan dengan Basnas wilayah-wilayah lain, begitu Pak Labib?
1: Betul, iya. Sebab gini, daripada uang, maaf ya, ini bukannya perhitungan tindak. Daripada kita ke sana, kemudian hanya paling tidak bisa berbuat apa-apa, kita lebih cenderung kita uang saja, uang biaya untuk ke sana, kita berikan sekalian. Itu Mbak, lebih manfaat.
0: Oke, nah berarti kan ini Basnas bukan kali pertama ya untuk melakukan penggalangan dana.
1: Sumatera pernah, bahkan Palestina juga.
0: Apa mungkin strategi yang diterapkan Basnas nih agar hal ini bisa terus berkelanjutan, Pak Labib?
1: Dalam hal NTT apa?
0: Apapun.
1: Oh, apapun. Kita selalu kerjasama dengan pihak lain, terutama dalam ini adalah pemerintah ya. Kita lebih masih dominan pemerintah kota.
0: Pemerintah kota.
1: Lalu ASN ya. Dengan menyalurkan sebagian harta mereka dalam bentuk zakat, infak, sedekah.
0: Nah,
1: masuk juga lembaga-lembaga perusahaan. Itu kita ganding semua, termasuk ini kepegawaian teman-teman yang PHRI, hotel. Itu kemarin donasi untuk NTT luar biasa Mbak, 35 juta Mbak.
0: Luar biasa ya. Nah, apakah memang saat ini ketika masyarakat ingin bergabung ke Basnas untuk menyalurkan bantuan itu melalui apa, Pak Labib?
1: Kita share Mbak, kita kan punya media sosial, itu bisa bergabung dengan kita dengan mengirimkan ke rekening yang sudah kita tunjuk.
0: Baik, itu bisa diakses di Instagram atau di mana?
1: Instagram ada di kita punya rumah digital Mbak.
0: Oh, ada rumah digitalnya ya. Jadi sebetulnya mudah ya untuk masyarakat mengakses ya.
1: Oh iya, insya Allah mudah Mbak, itu insya Allah. Ya.
0: Nah, kalau untuk pihak-pihak lain untuk bekerja sama memberikan bantuan ini, harapannya seperti apa Pak Labib?
1: Kalau bisa masing-masing, jadi gini, jadi Basnas kan lembaga resmi negara.
0: Betul.
1: Itu bisa mengkoordinir dari seluruh lembaga yang ada. Bisa, jadi tidak usah masing-masing, malah menurut saya ini ya, malah apa cenderung terlalu ribet, Mbak. Tapi kalau sudah satu lembaga aja yang ngordinir, malah kelihatan banget hasilnya.
0: Jadi jauh lebih besar begitu ya?
1: Iya, pasti hasilnya akan lebih besar. Kemarin kita ke Palestina untuk donasi Sumatera itu berapa itu? Berapa ratus juta itu?
0: Nah, ketika memang dulu itu sering melakukan bantuan-bantuan seperti itu, ada tidak evaluasi yang dilakukan Basnas agar kedepannya jauh lebih baik, Pak Labib?
1: Kita setiap hari, setiap bulan, kita evaluasi untuk jangka waktu satu bulan itu. Tapi dalam hal mingguan, kita melakukan monitoring sekaligus evaluasi pekerjaan selama satu minggu. Kita selalu evaluasi terus. Apa kekurangannya, apa kesulitannya, bagaimana harus kita lakukan. Itu kita lakukan setiap hari Senin.
0: Mungkin bisa diupdate kepada masyarakat dan pendengar juga, Pak Labib. Ya, kesulitan ya. Apa yang dihadapi selama ini?
1: Untuk
0: penggalangan dana.
1: Iya, kadang-kadang mereka satu kurang informasi tentang Basnas. Yang kedua, kadang terjadi, oh aku milih ini aja lewat sini, ya monggo. Jadi ini bukan, cara menurut saya bukan kesulitan, tapi kita kebersamaan malah lebih. Semakin banyak lembaga, semakin banyak
0: semakin
1: yang
0: baik
1: lembaga.
0: Ya.
1: Tapi kesulitannya di Basnas insya Allah tidak ada lah.
0: Bisa teratasi semua ya Pak Labib ya?
1: Alhamdulillah teratasi semua, membantu pemerintah terutama.
0: Oke, kalau program-program untuk kebencanaan di Basnas wilayah Kota Semarang ada apa saja Pak Labib?
1: Untuk kebencanaan kita ada BTB, Basnas Tanggap Bencana. Jadi kalau terjadi bencana terutama di Kota Semarang, kita insya Allah yang di depan. Baik tenaga maupun materi.
0: Jadi materi ada relawannya juga ya?
1: Kejadian di daerah Genuk banjir, kita membuat dapur umum, Mbak. Kita menyalurkan langsung, menyemasak sekaligus menyalurkan ke masyarakat yang terdampak.
0: Itu juga ada. Terus, pelatihan relawannya iya. Juga ya, Pak Labib?
1: Apa, Mbak?
0: Ada pelatihan relawannya juga atau gimana?
1: Kita punya relawan. Punya relawan banyak, yang khususnya satu Bispro. Bispro itu biar mahasiswa produktif.
0: Iya.
1: Kita mereka kita biayai, bukan membiayai ya, artinya membantu dalam satu bulan 700 ribu, tapi mereka harus siap untuk menjadi relawan di Basnas.
0: Luar biasa ya.
1: Itu ada 100 orang mahasiswa.
0: Itu hanya di Kota Semarang ya?
1: Hanya Kota Semarang. Kita punya namanya Bispro, beasiswa produktif. Jadi kita bantu, tapi kita tetap mereka aktif, bukan hanya sekedar menerima, tapi biar tahu seperti apa sih. Gitu, hingga ada empati kepada masyarakat.
0: Betul, memunculkan empati dari mereka.
1: Betul.
0: Sudah berlangsung berapa lama, Pak Labib?
1: Apanya, Bu?
0: Program beasiswa itu.
1: Satu tahun kita selalu seleksi, Mbak. Kita seleksi, Mbak.
0: Open seleksi berarti ya?
1: Iya, setahun seleksi. Di satu tahun itu berlaku untuk mulai semester 3. Bahkan kalau ada yang aktif betul, sampai lulus, Mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu ada syaratnya atau gimana, Pak Labib?
1: Iya, ya, salah satu syaratnya IP-nya 3 minimal. Kemudian sudah semester 3. Yang kedua warga Kota Semarang.
0: Oh, oke.
1: Ya, itu terus mahasiswa kuliah di Semarang otomatis.
0: Tapi bebas ya, kampusnya apa bebas ya Pak Labib ya?
1: Oh, bebas kampusnya, swasta maupun negeri kami terima semua selama memenuhi syarat.
0: Oke, jadi kalau Anda pendengar putra-putrinya begitu ya yang ingin bergabung
1: siap.
0: Boleh.
1: Betul,
0: itu dibukanya
1: betul.
0: Setiap kapan Pak Labib?
1: Tapi kami setiap awal tahun, Bu.
0: Oh, awal tahun, berarti sebentar lagi ya?
1: Iya, sebentar lagi.
0: Oke. Nah, Pak Labib, kita kembali ke wilayah NTT atau kebencanaan lainnya. Transparansi itu kan berarti sangat dibutuhkan oleh masyarakat jika memang ingin memberikan bantuan ke sana. Bagaimana mereka mengaksesnya, Pak Labib? Masyarakat
1: kita
0: yang mungkin
1: punya yang namanya, bentar Bu, ini baru masuk rumah sakit ngantar cucu ini.
0: Oh, oke. Semoga
1: kita punya program, Bu.
0: Pulih ya.
1: punya aplikasi dan itu bisa diakses.
0: Tidak apa-apa. Pak Labib, atau mungkin kita sudahi saja Pak Labib pada kesempatan pagi hari ini untuk menutup jumpa kita, silakan ajakan kepada seluruh masyarakat.
1: Terima kasih atas waktunya. Yang mudah-mudahan manfaat.
0: Baik, terima kasih Pak Labib. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Demikian tadi pendengar dari Basnas memberikan bantuan dari Undip dan berbagai pihak juga ikut konsentrasi mengirimkan dan penggalangan bantuan apapun ke NTT, dan kita harapkan teman-teman di sana juga segera pulih ya. Bagi Anda mungkin yang mau update informasi-informasi kebencanaan, tetap bersama kami di Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. See.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP 2026, kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir menemani Anda pagi hari ini, pendengar, dan saya tidak sendirian. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, pendengar Pro 1. Apa kabar ya? Ini sudah memasuki bulan baru di mana Vina Panduwinata pernah bilang ya, September ceria.
4: Ya, kalau Agil nyanyi sih boleh. Kalau saya nyanyi mah jangan dulu gitu ya.
5: Apakah memang ceria, pendengar, atau ternyata masih banyak hal yang harus dibenahi ya?
4: Yes. Atau mungkin keceriaannya akan timbul ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu dilaporkan ke Pro 1 RRI Semarang dalam Halo RRI.
5: Betul, silakan, kami punya waktu sampai jam 10 nanti. Pendengar yang mau telepon ya boleh 024-8316-686 ya.
4: Atau boleh juga video call, voice note ya di 081-666-686. Yang mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Agil karena bulan ini dia ceria banget ya kan.
5: Masih lama lagian ya kan.
4: Pokoknya kita buka aja dulu. Ya,
5: ya. Pokoknya anggap aja bulan September ini bulan yang bahagia, apalagi yes, untuk RRI ya.
4: Betul.
5: Kan.
4: Betul, hari kelahiran RRI tercinta kita. Wah, ya yes, kan.
5: Ulang tahun saya berarti dirayain sama ini ya, banyak males, orang ya.
4: Males.
5: Terkait pelayanan publik, pendengar, barangkali ada keluhan ya kan atau apresiasi, silahkan.
4: Boleh, pokoknya lengkap semuanya di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Apa itu pengertian style dan juga tren? Berikut penjelasan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD.
1: Tentunya saling berkaitan ya Kak. Kalau tren itu sendiri itu biasanya tren itu adalah sesuatu yang lagi hits di masanya. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh lagi hits. Jadi tren itu sesuatu yang sedang booming, sedang semua customer gunakan, semua konsumen gunakan, itu yang disebut tren. Jadi tren itu ada masanya. Jadi nggak, kalau tren itu nggak ada yang namanya bertahan sampai sekian tahun tuh nggak ada. Rata-rata tren tuh hanya bertahan paling lama lah 1 tahun, 2 tahun gitu. Tetapi kalau style itu

kalau spell itu sendiri itu adalah bahasa mudahnya itu adalah gaya berbusana seseorang yang mencerminkan kepribadian, terus selera, itu dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau orang itu pasti punya style tersendiri, jadi punya gaya sendiri.

0: sampai tua nanti ya. Jadi Anda mau sampai kapanpun, sampai tua, kakek, nenek, tetap dengerin Pro Satu RRI Semarang. Apalagi ketika melihat hal-hal yang tidak semestinya boleh sampaikan dalam program Halo RRI. Agil, kalau kamu jalan-jalan ke wilayah Gajah, ada yang menggelitik tidak?
1: Ini jujur, kemarin saya itu sempat lewat di Gajah juga. Dan saya melihat perbedaannya langsung. Kalau tidak salah, memang sedang ada pembangunan apa ya, saluran air kalau tidak salah ya, makanya toko apa ya, toko atau
0: kios PKL,
1: kios lah ya, di samping kiri kalau dari arah mana,
0: arteri
1: itu sudah hilang semua. Zaman saya dulu kuliah itu masih banyak di situ.
0: Iya, saya nyariin jahit pinggir saya kok udah nggak ada ya.
1: Emang ada kenapa sih?
0: Nah, ini dari reporter RRI Semarang akan menginformasikan mengenai pembongkaran kios PKL di sepanjang Jalan Gajah Semarang karena untuk perbaikan drainase. Oke, kita coba cek dulu apakah ada juga keluhan masyarakat. Sudah tersambung pagi hari ini bersama Agus Herianto. Heri.
2: Iya, rekan Sylvia dan Agil.
0: Bagaimana informasinya, Heri?
2: Ya, terima kasih rekan Sylvia. Pendengar, saat ini saya berada di Jalan Gajah menerima Halo RRI terkait pembongkaran kios PKL sepanjang Jalan Gajah dari SPBU Gajah hingga traffic light perempatan Gajah ke arah Masjid Agung. Dan dalam laporan ini, pembongkaran sudah dilakukan oleh dinas terkait, terutama dinas PU Kota Semarang, dan perbaikan drainase dengan pemasangan beton-beton yang dipasang di drainase sepanjang jalan ini, Jalan Gajah ini juga sudah sebagian dikerjakan. Namun beberapa masyarakat juga mengkomplain terkait pengerjaannya yang dinilai lambat pengerjaannya dari jarak 50 meter dan jarak ke 50 meter selanjutnya itu belum rata dikerjakan. Dan saat ini banyak masyarakat, terutama warga di Jalan Gajah ini juga menyayangkan terkait pengerjaannya yang dinilai cukup lambat. Dalam pembongkaran sendiri sudah dilakukan pada awal Agustus, dan hingga saat ini pengerjaan drainase belum selesai, hanya pemasangan beton-beton yang ada di sepanjang Gajah ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga Jalan Gajah ini, Bapak Mas Rokan, yang juga memiliki kios di Jalan Gajah ini. Selamat siang, Pak Mas Rokan.
3: Selamat siang, gimana?
2: Bapak, dengan adanya perbaikan drainase dan pembongkaran PKL di sepanjang Gajah ini, menurut Pak Mas Rokan, dengan perbaikan ini yang dialokasikan maupun yang dikerjakan oleh dinas terkait di Kota Semarang, menurut Bapak bagaimana ini, Pak?
3: Ya, menurut saya secara pribadi ya baik, saya mendukung sebagai masyarakat Semarang, tapi hanya beberapa apa ya, masih banyak kekurangan dari pihak DPU ini ya. Dari DPU ini sangat banyak yang kurang, karena apa ya, untuk bagi yang usaha itu ya banyak apa ya, banyak pemasukannya itu banyak yang tidak masuk saat pengerjaan, hampir 2 minggu, hampir 3 minggu ini, soalnya pengerjaannya itu sangat lambat sekali atau loncat-loncat. Yang sini belum kerjakan, yang sampai sana jauh sudah dikerjakan, sini sana belum, jauh sana juga belum, maka di depan saya ini hampir jadi tapi ya tidak dilanjut. Tapi sudah pergi semua. Tapi menurut saya itu memang tenaganya itu sangat kurang sekali.
2: Jadi yang dikeluhkan masyarakat di sekitar Gajah ini, kurangnya para pekerja yang mengerjakan drainase ini membuat pekerjaan lompat-lompat ini, Pak.
3: Ya, jadi menjadi lambat itu karena tenaganya memang sangat sedikit. Gitu. Jadi tidak seperti proyek-proyek yang lain di Juwer itu kan lain. Saya juga sering melihat proyek kayak gitu.
2: Pak, ada harapan bagi dinas terkait maupun para pekerja yang saat ini masih beberapa titik dikerjakan untuk kedepannya, Pak? Harapan ke dinas terkait, Pak?
3: Ya, harapan saya itu ya oke-oke, tapi ya kalau bisa ya, dirubahlah manajemennya, dirubah. Jangan seperti ini. Kalau ini kan merugikan pengusaha-pengusaha seperti warung makan Padang kan terkenal kalau sakit ya berbeda. Tapi tidak ada sama sekali karena kan memang lambat sekali ya. Rokok, kalau rokok di sana saya itu ya yang sebelah apa sana barat itu udah tidak ada anu pekerjaan kan sudah dikerjakan pada beberapa tahun yang lalu. Lalu sini itu wah sangat lambat sekali. Tidak seperti dulu pengerjaannya.
2: Jadi tidak sama dengan pengerjaan di sebelah barat ya Pak ya?
3: Iya, soalnya waktu dulu itu tenaganya memang sangat luar biasa. Banyak cepat, perbaikan jalan maupun got itu banyak sekali orangnya, tatas-tatas gitu. Ya.
2: Terima kasih Pak Mas Rukan atas informasi dan pendengar Pro 1 bahwa di Halo RRI ini baru saja saya mewawancarai salah satu masyarakat dan yang memiliki usaha di Jalan Gajah ini, Bapak Mas Rukan menginformasikan bahwa sangat mendukung dengan pengerjaan drainase yang dilakukan oleh dinas terkait terutama DPU. Dan juga mengharapkan bagi dinas untuk menambah pekerja agar pengerjaan segera selesai. Karena masyarakat juga dapat meresahkan karena beberapa pekerjaan berlompat-lompat dari 50 meter ke 50 meter tidak rata dikerjakan. Namun tukang atau pekerja perlu ditambah agar pekerjaan di sepanjang Jalan Gajah hingga traffic light perempatan Gajah ini segera selesai dikerjakan. Dan untuk saat ini, pekerja dari alat berat maupun truk pengangkut sampah yang atau endapan tanah yang ada di selokan yang ada di sepanjang Jalan Gajah ini juga dilakukan pengurukan agar pengerjaan atau pemasangan beton U di selokan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian laporan langsung Halo RRI terkait pembongkaran PKL maupun pengerjaan drainase di Jalan Gajah Semarang. Kembali ke rekan Silvian, sorry.
0: Baik, terima kasih informasi Agus Herianto. Agil, ada keluhan ya. Kalau saya sebagai konsumen sih kehilangan. Okay. Kehilangan yang biasanya saya, itu kan rute jalan saya pagi pulang kan, yeah, Jalan Gajah betul. Tuh ya. Apalagi kuliner di sana itu luar biasa mengenyangkan perut. Dan ternyata memang teman-teman pengusaha merasa kehilangan. Atau mungkin ayolah agar segera dipercepat gitu.
1: Karena
0: ya.
1: Karena kemarin memang setelah apa perempatan Gajah itu Bang Jo
0: yang ya mana kan? Nih yang Jolotundo atau yang arah Medoho
1: yang Jolotundo
0: yang Jolotundo ya setelah Masjid Agung ya
1: betul-betul itu masih banyak alat-alat berat yang
0: kayak di situ aja kan
1: ya mangkrak di pinggir jalan. Kenapa ya mungkin seperti yang tadi disampaikan kenapa tidak dikerjakan secara cepat karena kasihan warung-warung yang ada di belakangnya itu kan tertutup jadi akses masyarakat untuk beli di sana juga sedikit susah
0: terganggu gitu ya. Apalagi ini mumpung masih musim kemarau ya jadi harusnya segera dipercepat agar nanti masuk musim hujan itu semuanya sudah selesai.
1: Amin.
0: Oke lah, nanti pengarah acara kita akan menghubungi pihak-pihak terkait yang berurusan dengan pembongkaran kios PKL di sepanjang Jalan Gajah Semarang karena perbaikan drainase. Kita akan masih temani Anda dalam Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
5: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
4: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
6: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram at pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Oh boleh.

0: Baik pendengar Pro 1, kami masih punya satu informasi untuk Anda terkait informasi cuaca kemaritiman ya. Bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, di ujung telepon sudah ada Prakirawan Sugianto yang siap dengan informasinya. Rekan Sugianto, selamat pagi.
1: Pagi Mas Akil.
0: Baik, informasinya seperti apa? Silakan selengkapnya.
1: Ya Mas. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Setianto, Prakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Rabu 2 September 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, yaitu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 65% sampai dengan 77%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 38 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Rabu 2 September 2026, akan terjadi pada pukul 6 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,8 meter. Untuk prakiraan cuaca selanjutnya adalah prakiraan cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, itu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengetahui informasi cuaca di RSMA. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Mas Sedianto untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan informasi tadi, pendengar, sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Untuk Halo RRI kita sambung di lain waktu, pendengar. Tapi kalau semisal Anda masih ingin melaporkan keluhan terkait dengan pelayanan publik, silahkan, kami terbuka sepanjang hari ya. Nanti pasti kami akan informasikan kepada pihak-pihak terkait atau dinas terkait, pendengar. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari jam 5 pagi tadi, pendengar. Saya mewakili Silvia Ansori ya, pamit undur diri terlebih dahulu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda, pendengar bulan baru ya, yang katanya September ceria, apakah benar seceria itu? Ya pokoknya itu disesuaikan dengan keseharian masing-masing pendengar yang sedang ngantor, yang sedang dalam perjalanan, atau sekedar nyantai di rumah. Boleh ya, sambil menikmati September ini, mendengarkan Pro 1, nanti segera informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan dengar dalam Semarang siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, bersama saya Agil yang akan temani Anda.

0: 아침부터 뭐가 이렇게 시끄러워?
1: 사양, makan dulu dong. Nontonnya stop dulu. Kasian lo tuh, nasinya dianggurin.
2: Bentar, Iyang. Ini episodenya lagi seru-serunya tahu.
1: Kamu itu tiap makan pasti nonton. Ujung-ujungnya nasinya malah nambah toh. Katanya mau diet. Tapi habis 2 piring.
2: Ya udah maaf. Habisnya kalau nonton aku tuh jadi enggak sadar udah makan sebanyak itu. Artinya aku fokus banget kan?
1: Justru itu, fokusnya ke drakor bukan ke makanan. Kalau tak ke distract, dia enggak bisa nangkap sinyal kenyang. Makanya kamu jadi makan kebanyakan tuh.
2: Pantesan ya, aku enggak sadar perut aku udah buncit nih.
1: Nah, makanya lagian yang di hadapan kamu ini kan nyata. Gak kalah ganteng loh sama yang di HP loh. Kok masih aja ngeliatin yang di HP mulu sih, gimana kamu?
2: Kalau aku ngeliatin kamu mah jadinya aku yang keselak mulu gara-gara pengen cepat kelar makan.

0: Dari Imagine Dragon berdengar On Top of the World ya. Untuk menjadi puncaknya di dunia itu nampaknya banyak sekali yang harus diperhatikan berdengar. Tidak usah jauh-jauh deh untuk menjadi yang teratas atau yang paling top di dunia ya. Tapi bagaimana kita di kota Semarang ini bisa berdaya ya kan, semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Nah ini tentu harus ada kolaborasi, harus ada semacam terobosan-terobosan juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat di kota Semarang, pendengar. Contohnya ya, Wali Kota Semarang ini Agustina Wilujeng yang mendorong gerakan pangan murah, pendengar, atau GPM ya, melalui program Kempling Semar yang diperkuat hingga tingkat RW ya. Dorongan tersebut diarahkan agar akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau ini semakin dekat dengan tempat tinggal warga, sekaligus menjaga stabilitas harga dan pasokan di Kota Semarang, pendengar. Jadi dalam acara GPM serentak, pendengar, melalui Kempling Semar yang berlangsung di Kecamatan Banyumanik Senin lalu ya, ini ada 16 kecamatan dan Wali Kota Semarang Agustina mencatat komoditas seperti beras dan telur menjadi bahan pokok yang paling cepat habis ya. Kondisi tersebut menjadi pijakan untuk menyesuaikan pasokan serta meningkatkan frekuensi pelaksanaan GPM di lapangan, pendengar. Menurutnya, program Kempling Semar sendiri beroperasi setiap hari secara bergiliran antar kampung dengan melibatkan kolaborasi pemerintah kota, mitra distributor pangan, hingga pengurus wilayah setempat ya. Sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini saja, pendengar, GPM di Kota Semarang telah dilaksanakan di 1.085 titik dengan total omset sebesar 5,13 miliar rupiah ya. Khusus pelaksanaan GPM serentak tingkat RW selama Agustus, kegiatan ini telah menjangkau 729 RW dari total 1.532 RW, pendengar, serta menyalurkan 80 ton beras SPHP, 35 ribu liter lebih minyak goreng, dan ragam bahan pokok lainnya, pendengar. Upaya memperkuat ketahanan pangan ini juga diarahkan pada kemandirian keluarga melalui peluncuran program Bulir Padi atau Budidaya Pekarangan Pangan dan Gizi. Program ini mengajak warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan, kolam lele, hingga ayam petelur di tingkat RT RW. Jadi sudah banyak ya hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya terkait dengan pangan, pendengar, mulai dari pasokan yang dikerahkan untuk menjangkau ke wilayah warga-warga terdekat, dan juga barusan tadi ada program Bulir Padi, pendengar, budidaya pekarangan pangan dan gizi, di mana masyarakat ini diberdayakan untuk membudidaya tanaman pangan, kolam lele, hingga ayam petelur di tingkat RT RW.
1: Wah, gak.

0: Terima kasih.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Satu bagi Anda yang selalu melewati simpang 5 ya, sudah berdiri dengan cantik, dengan megah pendengar panggung untuk Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional tahun 2026 ya, digelar di Kota Semarang pada tanggal 11 pendengar sampai 20 September 2026, dan Jawa Tengah ini tengah mematangkan persiapannya ya. Ajang nasional MTQ 2026 diperkirakan akan dihadiri sekitar 7.000 orang yang terdiri atas 2.833 kafilah pendengar, ditambah ofisial, pendamping, dan rombongan dari seluruh Indonesia ya. Besarnya jumlah peserta yang akan datang ini tentu menjadi perhatian utama pemerintah provinsi dalam menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung pendengar, mulai dari venue-nya, transportasi, akomodasi, hingga layanan kesehatan. Ini dipastikan siap untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh tamu ya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan koordinasi terus dilakukan bersama seluruh pihak terkait. Langkah ini ditempuh agar pelaksanaan MTQ nasional berjalan lancar sejak kedatangan peserta hingga penutupan acara. Pendengar, untuk mendukung kelancaran kegiatan, Jawa Tengah juga menyiapkan 12 venue Musabaqoh yang tersebar di sejumlah lokasi strategis. Venue utama tentu di lapangan Simpang 5 Semarang, pendengar, yang terus dipantau pengerjaannya ya, agar bisa digunakan sesuai dengan jadwal. Pelayanan peserta juga diperkuat dengan melibatkan 190 aparatur sipil negara dari 38 organisasi perangkat daerah sebagai liaison official, pendengar, atau LO ya. Mereka akan mendampingi setiap kafilah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Jawa Tengah, pendengar. Mobilitas juga sudah disiapkan ya, transportasi ada bus ya, truk box, ada high-ace juga, pendengar. Mobil-mobil yang lain juga siap ya. Dari sisi kesehatan, layanan medis siaga selama 24 jam penuh sebagai penunjang ya untuk layanan medis dalam pelaksanaan MTQ nasional, pendengar. Selain perlombaan, MTQ nasional tahun ini juga akan diramaikan berbagai kegiatan pendukung yang diproyeksikan menarik perhatian masyarakat ya. Pameran dengan 150 booth, ada pawai ta'aruf juga, seminar internasional, festival rebana, festival kaligrafi, expo produk unggulan, hingga job fair akan menjadi bagian dari rangkaian acara tersebut. Jadi masyarakat juga nanti bisa merasakan dampaknya.

0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak, itu ada orang jatuh dari motor ini, Pak. Gimana?
1: Udah, Bu, tenang ya dulu. Allah, jangan panik seperti itu. Kita pastikan dulu situasinya aman dulu, Bu.
0: Ya
1: tenang,
0: Allah, toh. Pak, itu kakinya loh, Pak. Luka-luka semua itu, Pak.
1: Bu, ingat, kita ya itu harus tenang. Sekarang, Ibu tolong ambilkan kain bersih dari tas.
0: Ya,
1: ini
0: ya.
1: Bapak tekan lukanya dulu supaya pendarahannya berhenti. Terus Ibu tolong telepon 119 dan dijelaskan lokasi kecelakaannya sejelas mungkin, Bu.
0: Tapi yang kecelakaan dipindah dulu, Pak. Ke sebelah itu, Pak, yang teduh.
1: Bu, kalau di situasi seperti ini, korban itu jangan digerakkan dulu. Kita kan tidak tahu kalau ada yang patah tulang atau enggak.
0: Oh.
1: Lebih baik tetap di posisinya dan jangan diberi makan atau minum terlebih dahulu, Bu.
0: Untung Bapak tuh tahu loh, Pak.
1: Nah, kita itu semua harus tahu, Bu. Kayak gini nih, pertolongan pertama itu sangat penting. Bisa jadi penyelamat sebelum tenaga medis datang, Bu.

bergema sampai selamanya. Pendengar Pro 1 juga masih akan menghadirkan informasi dan lagu-lagu pilihan dalam Semarang siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan dulu pendengar informasi olahraga, nanti kami akan perbarui bersama Pro 3 ya, pukul 11 dalam Dinamika Olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ja, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan.

0: kemenangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama, dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor dua. Menurut saya, apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini, dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman, di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He served very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PPPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan
4: buat kami
5: harus bersiap
4: untuk lawan PSM ini dulu.
5: Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Ini menarik seperti setiap tahun.
4: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firgiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil masih temani Anda untuk Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah tadi informasi olahraga sudah kami hadirkan bersama Pro 3, kita kembali ke Semarang pendengar, dan siang hari ini saya akan awali dengan informasi terkini ya bersama reporter Ima terkait dengan pendaftaran bintang radio RRI Semarang yang ditutup pendengar. 122 peserta ini lolos administrasi. Ima.
1: Baik, Agil dan juga pendengar, pendaftar ajang Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar di RRI Semarang ini resmi ditutup. Hingga batas akhir pendaftaran ini tercatat sebanyak 137 peserta telah mendaftarkan diri, dengan 122 peserta dinyatakan lolos setelah proses verifikasi administrasi. Ketua Bintang Radio RRI Semarang, Reza, ini mengatakan terdapat 15 peserta yang belum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya karena tidak memenuhi ketentuan untuk usia. Setelah tahap pendaftaran selesai, para peserta kini mulai mengikuti proses pengambilan video sebagai bagian dari tahapan kompetisi. Pengambilan video peserta dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi. Setelah sebelumnya menyambangi sekolah-sekolah, proses pengambilan video dijadwalkan berlangsung di SMA Bagi Pura Teriku hari ini. Kemudian untuk besok ada di Universitas Negeri Semarang atau UNES, serta dilanjutkan di RRI Semarang pada tanggal 12 hingga 13 September. Dukungan terhadap peserta ini juga datang dari lingkungan sekolah, salah satunya dari guru seni musik SMA Karangturi. Ulrich ini mengatakan sekolah memberikan waktu khusus bagi siswa yang mengikuti bintang radio, termasuk pendampingan latihan di sela kegiatan pembelajaran. Menurutnya peserta mendapatkan kesempatan untuk keluar sementara dari kelas guna melakukan latihan vokal dan juga menghafalkan lagu yang akan dibawakan. Meski demikian, latihan tetap diatur agar tidak mengganggu kewajiban akademik siswa. Yang menambahkan, para siswa yang mengikuti bintang radio juga tetap mampu menjalankan tugas utama sebagai pelajar. Sekolah memastikan kesempatan mengembangkan bakat melalui ajang bintang radio ini dapat berjalan seimbang dengan proses pembelajaran tentunya. Demikian, kembali ke studio Agil.
0: Baik, terima kasih rekan Ima untuk informasi yang sudah disampaikan. Itu tadi pendengar, pendaftaran bintang radio RRI Semarang yang ditutup, 122 peserta lolos administrasi.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami informasikan terlebih dahulu untuk azan zuhur wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11.42 pendengar. Dan untuk mengawal azan zuhur kali ini, nanti kami hadirkan satu lagu religi untuk Anda pendengar. Dan informasi lainnya nanti kami akan perbarui dalam Info Pro 1 pukul 12 pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi?

0: tadi, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Info Pro 1. Badan Pusat Statistik BPS mencatat peningkatan nilai ekspor Jawa Tengah sebesar 4,04% pada Juli 2026 dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said di Semarang mengatakan nilai ekspor Juli 2026 tercatat sebesar 1.396 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,79 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan perekonomian daerah, salah satunya dengan mengembangkan UKM Sen Jateng Corner di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Wakil Gubernur Tat Yasin Maimun mendorong agar UKM Jateng Corner tidak hanya diisi pelaku UMKM dari berbagai kabupaten kota untuk memasarkan produknya. Ia mengatakan bahwa perluasan keterlibatan UMKM menjadi penting agar manfaat ruang promosi tersebut dapat dirasakan lebih luas.
1: Info Pro 1.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku enggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, bagi Anda yang masih mendengarkan Pro 1, terima kasih banyak ya. Entah kegiatannya sedang keluar dari kantor, cari makan siang, hati-hati di jalan, atau nyantai di rumah, boleh ya. Karena siang hari ini kami akan ajak Anda pendengar untuk menyimak informasi bersama Pak Babin ya, dari Polsek Kebon Arum, pendengar Polresta Klaten, Aibtu Ragil Kuncoro, yang sedang bertugas untuk siang hari ini, siap memberikan informasi terkait dengan giat pengamanan dan pendampingan Lomba Karnaval Tingkat Desa, pendengar. Pak Ragil, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Masih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ragil, kegiatan yang tengah dikawal ini, pengamanan dan juga pendampingan Karnaval Tingkat Desa. Bisa dibagikan dulu ini lomba karnavalnya seperti apa, sampai kapan, dan pendampingannya ini apa saja, Pak Ragil?
1: Baik, terima kasih Masih. Kami dari Babin Katimas Desa Ambasin ingin menyampaikan informasi yang terkait yang disampaikan Masih tadi. Sebetulnya itu lomba karnaval tingkat RW sedesa Ambasin gitu, Pak. Baik, kita sampaikan urian kegiatannya bahwa kami Babin Katimas pada bulan Agustus kemarin telah melakukan serangkaian kegiatan pengamanan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Desa Ambasin. Adapun rangkaian kegiatannya, Pak, jadi tidak hanya karnaval. Karnaval tersebut adalah puncak dari rangkaian perayaan kegiatan HUT RI. Kemudian rangkaian dari kegiatan itu wisata di sana meliputi banyak lomba, Pak, bahwa di sana ada macam-macam lomba, termasuk lomba cerdas cermat bagi anak SD, kemudian lomba menyanyi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu di Desa Basin, kemudian ada lomba voli, tenis meja, kemudian ada lomba kebersihan, dan puncaknya di lomba karnaval yang di dalamnya tersebut. Kemudian setelah rangkaian karnaval, kemudian diumumkan pemenang-pemenang yang meliputi lomba yang saya sampaikan tersebut. Perlu kita sampaikan bahwa rangkaian tersebut sudah berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya masyarakat merasa terhibur dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut rutin dilakukan di Desa Ambasin dari tahun-tahun yang lalu, dan kesemuanya berjalan dengan aman dan lancar. Demikian, Bapak.
0: Oke, baik. Semuanya terpantau aman dan lancar. Ini kan pasti ada kolaborasi antara masyarakat, Pak Babin, dan juga pilar-pilar yang lain. Barangkali ada himbauan-himbauan Kamtibmas juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 ataupun ke khususnya di wilayah binaan ini sebagai penutup himbauannya. Pak Ragil, silakan.
1: Ya. Terima kasih, Bapak, waktunya. Kita sampaikan himbauan yang terakhir. Kita menghimbau kepada warga masyarakat untuk melakukan kegiatan, tentunya harus dengan perencanaan yang baik, perlu koordinasi yang baik. Terkait dengan kami, berkoordinasi dengan tiga pilar, yaitu dengan polisi, TNI, dan masyarakat. Kemudian ada yang lainnya, tokoh masyarakat setempat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk saling bekerja sama, bahu-membahu, membantu agar setiap pelaksanaan kegiatan di masyarakat untuk dijaga betul. Jangan sampai, tentunya yang kita ketahui, banyak pemuda-pemuda yang melakukan miras. Kita cegah itu supaya tidak berefek menjadi potensi keributan di tengah masyarakat. Saya rasa demikian, Bapak, dari kami.
0: Baik, Pak Ragil, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang, Pak Ragil.
1: Siap, G. Terima kasih, Bapak. Sukses selalu.
0: Ya, demikian tadi peringatan untuk informasi bersama Pak Bapin ya dari Desa Basin, Polsek Kebonarum, Polresta Klaten. Pendengar Aibtu Ragil Kuncoro yang sedang bertugas kegiatan pengamanan dan pendampingan giat lomba karnaval tingkat RW desa ya Basin dalam rangka perayaan HUT RI tahun 2026.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Setelah tadi peringatan informasi bersama Pak Babin sudah, kali ini kita akan cek dulu ya informasi bersama reporter RRI Semarang, peringat yang ada di lapangan untuk memberikan informasi terkini. Bersama Bahtiar Rifai, Undip menyerahkan 5 unit mobile water treatment peringat ke BNPB ya. Bahtiar, laporannya.
1: Ya, Agil dan peringat, Universitas Diponegoro menyerahkan 5 unit mobile water treatment atau unit pengolahan air tanggap bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Teknologi tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan air bersih dan air siap konsumsi dalam penanganan bencana khususnya di wilayah Jawa Tengah. Penyerahan 5 unit tersebut berlangsung di halaman Widya Puraya Undip pada hari Selasa kemarin. 5 unit merupakan hasil pengembangan oleh peneliti Undip yaitu Profesor Dr. Inyoman Widiasa bersama tim Undip. Rektor Undip Profesor Dr. Suwarnomo mengatakan penyerahan tersebut menjadi bagian dari komitmen Undip dalam mendarmabaktikan hasil riset dan inovasi agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat termasuk dalam situasi kebencanaan. Unit pengolahan air tersebut memiliki kemampuan mengolah air menjadi air bersih sekaligus air yang siap dikonsumsi. Setiap unit mampu mengolah sekitar 20 ribu liter air bersih dan 2.000 liter air minum dalam satu hari. Inovator unit pengolahan air tanggap bencana, Profesor Dr. Inyoman Widiasa mengatakan, penyerahan 5 unit tersebut menjadi langkah awal kontribusi Undip dalam mendukung penanganan bencana di Indonesia. Dan disampaikan oleh Prof. Inyoman Widiasa bahwa pihaknya berharap kepercayaan tersebut terus berkembang sehingga Undip dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kebencanaan di Indonesia. Perwakilan dari mitra dari BNPB, Martino Budiawan, mengapresiasi teknologi yang dikembangkan oleh Prof. Nyoman bersama tim Undip. Menurutnya teknologi tersebut memiliki keunggulan karena tidak hanya mengolah air menjadi air bersih, tapi juga menghasilkan air yang dapat dikonsumsi. Martino mengatakan 5 unit tersebut pada tahap awal direncanakan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana di Jawa Tengah, dan penempatan dan distribusi akan disesuaikan dengan arahan kebutuhan di lapangan. Penyerahan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya Undip memperluas penerapan hasil riset dan inovasi untuk kebutuhan masyarakat. Mobile water treatment diharapkan dapat menjadi salah satu solusi penyediaan air bersih dan air minum ketika terjadi bencana. Demikian Agil yang dapat informasikan kembali studio.
0: Baik, Bahtiar Rifai melaporkan peringat Undip menyerahkan 5 unit mobile water treatment ke BNPB.

0: Bagaimana cara memilih style fashion yang tepat? Berikut penjelasan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD.
1: Orang itu kan identik, oh sekarang bajunya yang lagi ngetren ini nih, gitu. Tapi kalau style itu kan masing-masing orang ya, ada orang yang suka stylenya casual, ada orang yang suka stylenya feminim, ada orang yang stylenya ke ini apa namanya retro gitu. Itu style masing-masing orang, tetapi semua itu bisa di blend, bisa masuk ke dalam tren. Kalau kita pinter untuk mix and match baju yang mau kita pakai gitu. Yang pertama, kalau kita mau tampilan yang bagus, itu yang pertama itu kita harus sadar diri dulu nih Kak. Misalnya proporsi tubuh kita tuh ke arah mana gitu. Kalau ideal mah kita nggak usah pikir ya Kak. Tetapi kalau misalnya bentuk tubuh tertentu, misalnya gemuk atau kurus gitu, itu kan kita harus sadar dulu nih. Tidak, karena tidak semua model baju itu bisa kita pakai. Padahal orang sekarang ini, saya harus punya baju yang ngetren sekarang. Nah itu tugasnya seorang fashion designer, itu mengarahkan ke arah dengan bahasa yang bagus. Tetapi itu kalau kita ketemu, misalnya ketemunya ke fashion designer ya Kak. Tetapi kalau kita beli di online, itu kan kadang kita nggak bisa ngasih pendapat gitu. Yang paling penting orangnya, kitanya dulu nih. Yang pertama kitanya dulu. Kita pakai baju itu yang memang sesuai style, sesuai stylenya kita dulu.

Pendengar Pro 1, memang sekarang ini yang masih menjadi perbincangan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Dan di sini Polri memperkuat langkah pencegahan dan juga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia. Penguatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya potensi kebakaran selama musim kemarau, termasuk di wilayah Jawa Tengah, pendengar. Gak tahu kenapa, mungkin ini hanya saya atau Anda juga merasakan kemarin, pendengar, atau intinya ketika memasuki September ini, ketika siang hari itu sumuk ya atau gerah banget di dalam rumah ataupun di luar rumah ya. Apakah ini merupakan pertanda bahwa September akan menjadi puncak kemarau? Maka dari itu harus ada persiapan. Nah, kita akan coba cari tahu ya. Yang jelas memang ini merupakan langkah yang tertuang dalam surat Telegram Kapolri, pendengar, di tahun 2026, tanggal 31 Agustus ya, ditujukan kepada seluruh Kapolda. Melalui telegram tersebut, jajaran kepolisian diminta memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, perlibatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait karhutla. Di Jawa Tengah sendiri, persoalan karhutla ini menjadi perhatian karena kejadian kebakaran telah tersebar di berbagai wilayah ya. Dalam keterangannya di Mapolda Jateng, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Yulianto mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian jajaran Polda Jateng untuk memperkuat pencegahan sejak dari tingkat paling awal. Jadi ini penting, pendengar, pihak-pihak sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Tinggal masyarakatnya ini juga dihimbau segera melapor apabila menemukan titik api ataupun aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi meluas maupun kondisi lain yang dapat memicu kebakaran.

0: Your husband is coming.
1: Pendengar Pro 1 dari Semarang, kami lanjutkan ya. Semarang siang ini nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas siang. Pendengar, tepat pukul 13 ya, pastikan Anda jangan kemana-mana dulu. Dan yang sudah siap request lagu nanti ditahan ya. Setengah 2, 100% Indonesia juga kami akan hadirkan untuk Anda pendengar dalam Semarang siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Pembangunan energi di Ungaran ini harus pakai rumus keadilan.
3: Karena masyarakat atau untuk desa sudah ada beberapa yang mempunyai sumur air tanah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Mendengar, pengembangan energi panas bumi di Gunung Ungaran mendapat perhatian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Tengah. 5 desa di Kabupaten Kendal mendapat bantuan air bersih karena mengalami kekeringan. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas yang selengkapnya. Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Gunung Ungaran mendapat perhatian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Tengah. WALHI menilai masyarakat perlu dilibatkan, terutama terkait potensi dampaknya terhadap sumber mata air dan lingkungan sekitar. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
4: Per hari ini pun WALHI Jawa Tengah, kemarin kita akan akses titik-titik di titik-titik geotermal di Ungaran pun, kita buka halaman website SDM pun, udah hilang hari ini karena mungkin entah informasi ataupun kampanye terkait penolakan geotermal Ungaran yang sangat masif.
5: Pendengar, rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Gunung Ungaran mendapat perhatian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Tengah. WALHI menilai rencana tersebut masih perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait potensi dampaknya terhadap sumber mata air dan lingkungan sekitar. Hal ini disampaikan oleh staf advokasi dan pengorganisasian WALHI Jawa Tengah, Rizky Riansyah. Ia mengatakan pengembangan geotermal membutuhkan air dalam jumlah yang besar. Menurutnya, pengalaman pengembangan geotermal di wilayah lain perlu menjadi pembelajaran sebelum rencana serupa diterapkan di Gunung Ungaran.
2: Pembangunan energi di Ungaran ini harus pakai rumus 3K, ya. Keadilan, kemudian keadilan ekonomi, kemaslahatan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Kalau salah satu hilang, jalannya bakal bincang.
5: Ia menambahkan dampak terhadap sumber air tidak hanya perlu dilihat dari wilayah sekitar Gunung Ungaran, tetapi juga kawasan hilir yang selama ini bergantung pada sumber air dari kawasan pegunungan itu. Karena itu, WALHI mendorong pemerintah membuka informasi dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, pegiat ekonomi syariah sekaligus dosen Institut Agama Islam Kuningan Dr. Bahori ini menilai pengembangan geotermal harus memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat sekitar. Ia menekankan sumber daya alam merupakan amanah yang manfaatnya harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan.
4: Tiba-tiba menerima dana di proyek geotermal ini harus banyak membaca situasi kondisi yang pernah dialami oleh warga-warga lain gitu ya. Kalau di Jawa Tengah ada warga Dieng gitu kan. Kemudian termasuk juga warga Lau yang sempat eksplorasinya masuk, kemudian Gunung Slamet juga. Dan sekarang juga sebenarnya di lain sisi Gunung Ungaran itu ada juga yang lagi mau on the way itu di Telemoyo, Kak. Gitu ya, di dekat Banyu Biru. Nah, itu mungkin yang harus kita pelajari bersama gitu dengan adanya proyek geotermal ini, apakah akan mensejahterakan warga gitu.
5: Ia berharap masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat nyata, mulai dari kesempatan kerja, pengembangan UMKM, fasilitas umum, hingga beasiswa pendidikan. Dari sisi lain, perlindungan mata air, kawasan resapan, dan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama sebelum proyek dilakukan. Rencana pengembangan geotermal Gunung Ungaran sendiri masih berada dalam tahap kajian dan perizinan. Pemerintah dan pengembang diharapkan memastikan setiap proses dilakukan secara transparan, serta memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran.

0: Khawatiran. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kendal masih mengirim bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Berdasarkan data dari BPBD Kendal, warga yang masih kesulitan air bersih berada di 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Faiz Rozi.
2: Untuk pengiriman air bersih selama ini kita sudah jalankan di 4 kecamatan dan 5 desa.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kendal hingga kini masih mengirim bantuan air bersih untuk warga yang membutuhkan. Berdasarkan data dari BPBD Kendal, warga yang masih kesulitan air bersih berada di 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kendal Iwan Sulistio mengatakan, hingga September ini pengiriman bantuan air bersih masih dijalankan di 5 desa dari 4 kecamatan. 5 desa yakni Desa Sidokumpul dan Sidoda di Patean, Desa Sido Makmur Kaliwungu Selatan, Desa Gedung Asri Rikinarum, dan Desa Wonodadi Pelantungan. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan hingga awal September ini total sebanyak 35 tangki atau 275 ribu liter untuk 1.660 jiwa dari 483 KK, yang 100 ribu liter diantaranya bantuan air bersih dari PMI, Kodim, dan Polres Kendal. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, warga yang kesulitan air bersih di wilayah Kendal semakin berkurang.
2: Perbandingan kita di tahun 2023 yang kemarau panjang sampai 7 bulan, saat ini lebih kecil permintaan daripada tahun 2023. Karena masyarakat atau untuk desa sudah ada beberapa yang mempunyai sumur air tanah yang didirikan secara mandiri ataupun bantuan dari pemerintah.
3: Untuk mengantisipasi kesulitan air bersih, himbauan kepada masyarakat dan pemerintah desa agar menyiapkan mitigasi dengan membuat sumur-sumur resapan. Tujuannya agar bisa mengisi sumber-sumber air permukaan sehingga bisa mengatasi air bersih ketika musim kemarau. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Kendal masih menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Bagaimana penyaluran air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga di tengah tantangan akses dan keterbatasan kapasitas tandon? Berikut pendengar kami hadirkan wawancara bersama Iwan Sulistio, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kendal di Pandu Arisu.
4: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
5: Selamat siang Pak Iwan.
6: Selamat siang Gil.
5: Ya, Pak Iwan, ini bagaimana peta sebaran zona kekeringan terbaru di Kabupaten Kendal dan apakah ada wilayah baru yang sebelumnya aman kini ikut terdampak, Bapak?
6: Untuk sebaran kekeringan sebenarnya wilayahnya wilayah langganan, diantaranya Kecamatan Patekan, itu Desa Sidokumpul dan Desa Sidodadi, kemudian di Kecamatan Pelantungan, Desa Wonodadi, Kecamatan Ringenarum, Desa Gedung Asri. Untuk wilayah baru yang kemarin minta ke kita adalah Kecamatan Kaliwungu Selatan, cuman di sini Desa Sidomakmur, bukan karena kekeringan, cuman karena mesin pompanya rusak, mesin pompa Pamsimasnya rusak, sehingga selama waktu perbaikan mereka minta untuk dropping air.
5: Baik, hingga saat ini berapa total volume air bersih yang sudah disalurkan dan bagaimana ini BPBD memastikan distribusinya merata ke seluruh kepala keluarga, Bapak?
6: Untuk per tanggal 1 September 2026, kita sudah mendistribusikan sebanyak 35 tangki atau sekitar 275 ribu liter. Dengan sistem distribusi, kita menaruh tandon air kapasitas 5.000 liter di tiap-tiap lokasi yang membutuhkan atau dusun yang membutuhkan.
5: Baik. Nah, untuk kendala sendiri nih, Pak Iwan, apa ini kendala terbesar yang dihadapi tim BPBD di lapangan dan bagaimana strateginya ini untuk mengatasinya, Pak Iwan?
6: Untuk kendala yang di Ringinarum itu sebenarnya untuk jalan yang menuju dusun Jatinggowo itu baru saja ada proyek pengecoran jalan. Yeah. Sehingga kita setelah koordinasi dengan Pak Kades demi keamanan bersama untuk titik dropping atau tandon kita taruh di depan jalan masuk menuju di dusun Jatinggowo. Karena kita tidak tahu untuk kuat beton yang ada di jalan itu berapa. Kita takutnya dilalui truk tangki kita malah jadi rusak. Kendalanya itu, Mbak. Untuk kendala yang lain yang dirasakan oleh BBBD seluruh Indonesia adalah BBM. Karena kita tidak dikecualikan seperti rekan-rekan damkar, kemudian rekan-rekan yang di LH untuk mobil tangki yang nyemprot aman boleh menggunakan solar, sedangkan di kita menggunakan Pertamina Dex yang itu sangat menyedot anggaran.
5: Baik, nah ini mengingat kapasitas tandon warga juga boleh dibilang terbatas ini Pak Iwan, bagaimana koordinasi BPBD dengan mungkin PMI, juga TNI dan juga Polri dalam mengatur jadwal perputaran pengiriman air agar warga tidak kehabisan pasokan Bapak?
6: Untuk penjadwalan di tiap tandon, kita jadwalkan 2 hari sekali. Jadi untuk kapasitas 5.000 liter per tandon, itu habis di hari kedua. Jadi kita siklusnya 2 hari sekali di tiap titik.
5: Iya, baik. Terakhir Pak Iwan, selain menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki secara berkala tadi disampaikan Pak Iwan 2 hari sekali nih ya Bapak ya. Apa rencana jangka panjangnya BPBD Kendal ini untuk mengatasi krisis air tahunan di desa-desa tersebut Bapak?
6: Untuk jangka panjang kita mengharapkan dari pihak desa bisa melaksanakan upaya mitigasi dengan membuat sumur dalam, satu. Yang kedua, membuat sumur-sumur resapan di titik-titik sumber air. Semisal nih, di sana ada tok
5: mata air ya.
6: Ya. Nah, di sekitar itu dibuat sumur-sumur resapan sehingga nanti ketika musim penghujan, sumur-sumur resapan tadi menjadi sarana tangkapan air sehingga tidak sepenuhnya itu air langsung mengalir ke sungai sehingga ada sebagian yang tertampung dalam sumur resapan yang kemudian bisa masuk ke dalam tanah untuk stok air permukaan ketika musim kemarau datang. Dan juga kami saat ini sedang mengajukan sumur dalam atau sumur air tanah ke BNPB untuk titik-titik tadi.
5: Baik ya, terima kasih Bapak untuk informasinya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak.
1: Warga Desa Wates Kabupaten Batang menerapkan peran teknologi informasi dalam kegiatan jual-beli dengan menggunakan aplikasi Senawa atau Sentra Ekonomi dan Informasi Desa Wates. Melalui Senawa, warga Wates dapat mempromosikan produknya secara online. Informasi selengkapnya bersama Heri Kisianto.
7: Gelaran Wonotugal Expo 2026 tidak hanya menjadi media bagi pelaku UMKM menjajakan produk unggulannya maupun para seniman berekspresi. Namun, dimanfaatkan pula oleh warga Desa Wates untuk menunjukkan inovasinya dalam keterbukaan informasi hingga menjadi ajang promosi produk melalui aplikasi Senawa atau Sentra Ekonomi dan Informasi Desa Wates untuk mendukung perkembangan e-commerce. Kepala Desa Wates Wahyono memanfaatkan event Wonotugal Expo untuk menampilkan inovasi pelayanan yang khusus diperuntukkan bagi warganya, terutama dalam segi pelayanan publik maupun perputaran ekonomi desa berbasis digital. Hal ini sesuai dengan semboyan yang diusung, yakni menjadi desa digital yang tentunya memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dalam segala bidang.
8: Expo Wonotugal Expo 2026 ini kami dari Desa Wates menampilkan aplikasi terbaru kami untuk pelayanan masyarakat, yaitu Senawa.
9: Apa itu Pak?
8: Senawa itu Sentral Ekonomi dan Informasi Desa Wates. Terbaru kami padukan dengan fitur UMKM, yaitu di sini masyarakat yang punya UMKM bisa mendownload dan juga untuk memasarkan produknya di lewat aplikasi Senawa ini. Kenapa? Ya, karena ini kami buat untuk Senawa ini warga Wates, harapan kami semua warga Wates tercakup dahulu, tetapi untuk pembelinya boleh bebas dari luar Desa Wates.
7: Salah satu pengunjung, Suwarjiani, warga Desa Wonotunggal, mengaku tiap tahun menjadi konsumen tetap untuk membeli berbagai produk unggulan desa-desa di Wonotunggal. Menurutnya, gelaran Wonotunggal Expo 2026 justru makin menunjukkan peningkatan geliat ekonomi, lihat dari banyaknya stan yang mempromosikan produknya.
10: Punya belanja apa aja?
11: Kerupuk kulit yang sudah digoreng langsung bisa dimakan, sama sambal terasi.
10: Dari tahun ke tahun adanya Wonotunggal Expo ini berjalan.
11: Ya, ini agak lumayan banyak, ya. Agak lumayan banyak yang jualan guling daripada yang kemarin-kemarin, lebih ditingkatkan lagi gitulah.
7: Event yang digelar mulai 28 hingga 30 Agustus 2026 ini akan dimeriahkan dengan total peserta 4.063 dari berbagai rangkaian kegiatan. Total ada 50 stan bazar UMKM dengan berbagai jenis produk kearifan lokal yang bisa diburu selama 3 hari. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar sidang adjudikasi antara Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan atau LSPP selaku pemohon melawan Sekda Kabupaten Temanggung selaku termohon. Selengkapnya dilaporkan Bahti Arifai.
9: Bahwa notulen yang dibuat Sekda itu tidak.
12: Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar sidang adjudikasi antara Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan atau LSPP selaku pemohon melawan Sekda Kabupaten Temanggung selaku termohon dengan agenda pembuktian pada hari Selasa kemarin. Sidang yang diketuai Indra Asoka Mahendrayana tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak dan sidang tersebut pemohon menyerahkan alat bukti sedangkan pihak termohon menyerahkan perbaikan 10 alat bukti kepada Majelis Komisioner. Anggota Majelis Sri Ermi Ardianti mempertanyakan alasan pemohon mengajukan perubahan notulensi pada draft yang diberikan. Dan Ardianto selaku perwakilan pemohon menjawab karena notulensi yang dibuat Sekda tidak berdasarkan pada fakta hukum dari proses sejak awal.
9: Bahwa notulen yang dibuat Sekda itu tidak, menurut kami tidak mendasarkan dengan fakta hukum dari proses sejak awal maupun tidak mendasarkan pada kebijakan regulasi sebagaimana yang menjadi substansi pertemuan.
12: Menanggapi hal tersebut, perwakilan termohon mengatakan PPID hanya menindaklanjuti surat permohonan pertama, sedangkan terkait perubahan notulensi bukan merupakan wewenang PPID.
13: Memang untuk yang permohonan kedua ini terkait dengan perbaikan notulensi, kami tidak menerima dari sekretariat PPID. Seperti itu. Jadi kami hanya menjawab untuk surat permohonan yang pertama. Karena untuk perbaikan notulensi itu bukan ranahnya dari PPID.
12: Di akhir sidang, Majelis Komisioner kembali meminta perbaikan alat bukti kepada pemohon dan perbaikan alat bukti surat-menyurat kepada pihak termohon. Ketua Majelis memutuskan untuk menunda sidang pada sidang berikutnya dengan agenda pembuktian ketiga. Sidang adjudikasi tersebut bermula dari konflik lahan kelompok Tani Martani Ngerimpa yang tidak usai yang kemudian menguasakan penyelesaian konflik kepada LSPP dan meminta informasi tentang notulensi rapat antara gugus tugas reforma agraria Temanggung dengan kelompok Tani Martani Ngerimpa. Bahti Arifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Semarang terus mematangkan persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026. Berbagai kegiatan disiapkan dengan melibatkan masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, senam massal, seni budaya, bazar UMKM, hingga aksi cinta lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
14: Persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026 terus dimatangkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Ketua Panitia Pelaksana RRI Fest Semarang, Aris Ardian, menyatakan, tahun ini RRI Fest mengusung berbagai kegiatan mulai dari pelayanan masyarakat, senam massal, seni budaya, bazar UMKM, cinta lingkungan, hingga kegiatan digital. Puncak kegiatan akan berlangsung pada 6 September 2026 dengan agenda senam massal yang ditargetkan diikuti sekitar 1.000 peserta serta pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi upaya RRI mengajak masyarakat Semarang dan sekitarnya untuk hidup sehat sekaligus memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.
15: Di tanggal 6 September nanti itu ada 1.000 orang senam massal. Ya, kita ingin mengajak masyarakat Semarang dan sekitarnya ini untuk hidup sehat dengan senam massal.
14: Selain itu, RRI juga menghadirkan bazar UMKM untuk mendukung perekonomian masyarakat serta lomba DokuFest sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas melalui film dokumenter. Sementara kegiatan cinta lingkungan diwujudkan melalui aksi bersih-bersih di Pantai Tirang pada 4 September. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Semarang Bambang Duyana menyatakan, RRI Fest merupakan kegiatan tahunan yang menjadi ruang bagi berbagai komunitas untuk berkreasi. Tahun ini, RRI juga menggandeng Kormi serta menghadirkan bintang radio sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat bernyanyi.
16: Bintang radio juga sebetulnya. Ini memang sudah dari tahun 50-an. Jadi sekarang ini setelah itu berikutnya muncul kita yang menjadi pionir lah.
14: Melalui RRI Fest dan Bintang Radio, RRI berharap dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda. Di tengah transformasi digital, RRI juga terus memperluas jangkauan melalui berbagai platform dengan menghadirkan informasi, pendidikan, hiburan, kebudayaan, dan berita. Fatimah Tuzara melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Beli Polres Pemalang melakukan sejumlah langkah penanganan setelah kebakaran melanda Pasar Beli. Selain mengamankan lokasi kejadian, personil kepolisian membantu evakuasi barang dagangan milik pedagang dan melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar pasar.
17: Kita melaksanakan kerja bakti bersama instansi terkait untuk membersihkan puing-puing.
18: Kapolsek Beli Polres Pemalang, Ibtu Bagus Albaga, menyebut pengamanan Pasar Beli dilakukan setelah kebakaran terjadi untuk memastikan proses penanganan berjalan aman dan tertib. Pihaknya menginstruksikan ke anggotanya untuk mengamankan TKP, kemudian membantu evakuasi barang dagangan para pedagang hingga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas. Pengaturan lalu lintas dilakukan karena lokasi Pasar Beli berada di jalur jalan provinsi. Arus kendaraan dari arah Radu Dongkal yang akan menuju kawasan Beli dialihkan melalui Moga, Kulon Sari, Gombong hingga Purbalingga. Dalam kegiatan itu, personil Polsek Beli bersama instansi terkait dan warga membersihkan puing-puing yang masih tersisa di area pasar. Kapolsek juga menghimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi kebakaran karena kondisi puing-puing masih berpotensi membahayakan.
17: Untuk sampai saat ini, untuk penyebab kejadian masih dalam penyelidikan. Kemarin hari Minggu dari Labor Polda sudah melakukan olah TKP, untuk hasil masih menunggu. Kami menghimbau kepada masyarakat jangan mendekat ke TKP karena puing-puing juga masih berbahaya, itu dari sisa-sisa seng dan masih banyak benda-benda tajam yang tersisa. Jadi untuk pembersihan sementara dilakukan oleh BPD dengan pekerja profesional dan dari aparat keamanan demikian.
18: Saat ini pendataan kondisi di dalam pasar sedang dilakukan Pemkab Pemalang, mencakup kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran. PLT Bupati Pemalang Nur Kholis menyebut saat ini peristiwa kebakaran di Pasar Beli masuk dalam status darurat kebencanaan, sehingga pemerintah akan melakukan langkah berikutnya termasuk kemungkinan memberikan pemberian bantuan sosial kepada para pedagang yang terdampak kebakaran tersebut. Pemerintah daerah akan juga mengupayakan relokasi pasar sebagai salah satu langkah ke depan.
16: Pendataan, jadi nanti proses-proses berikutnya kita pastikan dulu pendataan dari di dalam pasar termasuk kerugiannya, dan yang pasti pemerintah akan hadir di situ untuk membantu hidup dan penghidupan dari kebencanaan ini. Kami dalam waktu 3x24 jam akan kita tentukan bahwa ini kebencanaan, dan tentunya nanti akan berikutnya ada bantuan-bantuan sosial dan bantuan penghidupan kerohiman.
18: Dari data sementara, Pasar Beli memiliki 187 kios dan 635 lapak. Akibat kejadian kebakaran pada Sabtu sore itu, sekitar 120 kios dan 500 lapak terdampak. Sedangkan saat ini penyebab kepastian terjadinya kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Lukis Dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
1: Kota Semarang ingin sukses meraih prestasi dan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Berikut laporan selengkapnya.
19: Kalau internalnya KONI sudah kemudian juga solid, dan ya, solid, baik, saya pikir kita kalau bicara prestasi...
20: Pendengarnya Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Semarang terus menyosialisasikan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 kepada masyarakat. Penyelenggaraan Porprov Jawa Tengah 2026 akan digelar di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara menegaskan, Kota Semarang siap tampil maksimal sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Ajang olahraga terbesar di Jawa Tengah itu akan diikuti puluhan ribu atlet dan ofisial. Arnas menambahkan, Kota Semarang all out menjadi Kota Semarang sebagai kota olahraga. Akan ada 10.000 atlet yang bertanding di sini. Porprov Jawa Tengah di Semarang akan berbeda dan lebih meriah.
19: Benar-benar terbentuk gitu kan SOP di manajemen KONI, baik dari sisi
21: bidang-bidang,
19: setiap bidang-bidang, dari sisi perencanaan, dari sisi program, dari sisi masalah keuangan dan lain-lain. Kalau internalnya KONI sudah kemudian juga solid, dan ya, solid, baik, saya pikir kita kalau bicara prestasi pasti akan ada benang merahnya gitu kan.
20: Menurut Arnas, Porprov kali ini bukan hanya soal pertandingan, melainkan juga barometer prestasi olahraga Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto, mengapresiasi tinggi kepada Kota Semarang atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Porprov Jawa Tengah akan menjadi puncak prestasi bagi atlet Jawa Tengah.
0: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini masih ada penguatan di dalam CDN meeting.
20: Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Walim, menilai Kota Semarang akan menjadi tuan rumah. Porprov merupakan event olahraga besar yang akan digelar pada Oktober mendatang. Agus Irianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Kita berjumpa kembali di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia. Ada saya Agil pendengar
1: dan saya Galih yang menemani awal bulan September Anda ya, sampai jam 3 nanti dengan ragam lagu-lagu Indonesia terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda.
0: Ya, bagaimana kabarnya pendengar? Sudah memasuki bulan September, September ceria, September yang sedih, September yang biasa saja. Apa ini Septembernya ya?
1: Harapannya sih berkah selalu ya untuk kita semua pendengar. Amin. Apalagi di RRI Semarang nanti juga menghadirkan banyak sekali surprise untuk Anda pendengar. Di awal minggu ini juga ada nanti. Silahkan deh pantau sendiri saja di RRI Semarang.
0: Nggak apa-apa, kita kasih informasinya juga deh. Karena kan sudah di-upload, berarti memang sudah official bahwa minggu yang akan datang pendengar RRI Fest ini hadir ya.
1: Dan banyak sekali rangkaian acara yang dihadirkan pendengar, seperti nanti ada cek kesehatan gratis ya di hari Minggu. Terus juga nanti ada
0: senam massal yang ada door prize-nya kalau tidak salah ya.
1: Dan penentuan juara untuk peserta DokuFest.
0: Kalau Anda menyimak Pro 1 sedari beberapa minggu yang lalu, ada terus ya iklannya DokuFest. Nah, besok ada penilaiannya dan pengumumannya mungkin juga di hari yang sama juga kita update lagi nanti.
1: Betul. Jadi silakan pendengar untuk mengajak keluarga, sahabat, teman siapapun untuk meramaikan acara besok ya.
0: Kalau di flyer itu door prize-nya sudah kelihatan, ada sepeda, ada apa lagi ya? Kulkas.
1: Ada
0: kayaknya
1: TV.
0: TV ada juga. Ada juga. Ya.
1: Terus
0: nomor WA-nya Galih juga ada.
1: Tidak dong.
0: Enggak ada ya. Oke deh, kita cek dulu karena berhubung 100% Indonesia selalu ngebahas satu topik pendengar. Ada 3 topik ya. Sebenarnya kita masih bingung juga. Menarik semua sih sebenarnya karena
1: ini seputar kejadian sosial semua ya berarti.
0: Iya, benar. Soal kehidupan lah. Pokoknya di judul beritanya itu pasti viral. Ya, viral tanda seru. Ya udah, tapi karena Galih sudah memilih topik yang kedua, ya kan. Ini di sosial media kemarin, pendengar, Semarang khususnya sempat digegerkan dengan aksi pencurian motor begitu ya. Tapi yang unik adalah sebuah unggahan di media sosial menarasikan adanya maling yang mengembalikan motor curian beserta surat permohonan maaf di Semarang ya. Jadi motor itu dikembalikan usai 3 hari digondol, pendengar. Bayangkan, 3 hari hilang, tiba-tiba motornya sudah kembali lagi dengan sepucuk surat ya. Jadi suratnya itu bunyinya seperti ini. Assalamualaikum, dengan pemilik motor ini Pak Pilus, kulo hilaf, kulo boten sadar pas niku soale dalam kondisi mabuk ya. Hilaf pokoknya tidak sadar mendengar kena mabuk ya kan. Terus saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pemilik motor dan Bapak Pilus gitu.
1: Pilus.
0: Jadi tidak ada niat katanya maling itu tidak ada niatan
1: berarti
0: untuk mencuri motor. Mungkin lebih ke ini ya, apa
1: impulsif ya.
0: Bukan. Dia sebenarnya pengen rental selama 3 hari.
1: Tapi karena
0: di kepalanya nggak ada kamus rental
1: karena
0: gitu.
1: Mabuk.
0: Akhirnya
1: ada
0: yaudahlah.
1: Motor dikiranya di rental.
0: Dipakai mungkin gitu. Waktu itu bayangannya rental ya kan.
1: Baik, nah ini kan banyak faktor ya yang menyebabkan kita menjadi salah membuat pilihan pendengar. Kadang juga mabuk salah satunya, jangan ditiru ya. Atau mungkin ketika lagi capek, marah, ini juga bisa menjadi salah satu hal yang membuat kita salah membuat pilihan.
0: Iya sebenarnya gitu. Enggak sih, sebenarnya maling-maling aja ya kan. Mungkin lebih ke ini, karena kan itu videonya viral. Apa CCTV-nya bertebaran di mana-mana kan, udah di-share lah intinya ya, seperti ya, ya. Itu.
1: Itu pergerakannya berarti niat dong dia.
0: Iya, terus gitu kan? Makanya dia panik karena mau dimasalah atau apalah, makanya untuk menghindari keributan akhirnya dikembalikanlah dan surat itu diberikan tanggal 30 Agustus.
1: Itu mungkin kalau tidak ada CCTV-nya beda cerita lagi ya.
0: Barangkali ya. Ya kan? Oke, tapi memang kasus curanmor ini masih sering terjadi pendengar di beberapa wilayah. Bahkan kalau tidak salah ya, saya sempat baca beritanya juga, itu Semarang apa ya, apa sih bahasanya, kayak banyak penadahnya gitu loh dari luar-luar daerah tuh ada juga, semuanya dikumpulkan di Semarang. Nah ini sudah ada harus menjadi perhatian begitu ya. Kalau semisal apakah Anda juga memiliki pengalaman yang sama, pendengar, ada cerita-cerita menarik, betul, lucu terkait dengan maling
1: ya, atau mungkin Anda merasa kayaknya kunci stang aja gak cukup ya, harus ada perlindungan
0: proteksinya
1: ganda lagi. Nah silakan pendengar, siapa tahu Anda juga memiliki tips tersendiri ya untuk menjaga barang-barang termasuk motor supaya aman dan
0: betul,
1: tidak dicuri oleh maling.
0: Ini dia saatnya Anda berkomentar ya, cerita pendengar, pokoknya boleh kita bahas soal kasus maling. Dan juga kalau misal Anda memiliki tips, boleh sharing juga ya. Telepon 024-8316-686
1: atau berkirim pesan melalui WhatsApp kami pendengar 081-6666-886
0: dan juga komentarnya di aplikasi RRI Digital sampai jam 3 sore nanti ya, pendengar, request lagu, salam-salam boleh di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: teruskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah Bu Indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana

0: Tanya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: BGN minta SPPG menjadi penyuplai makanan rumah sakit. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi penyuplai makanan rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program MBG, seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG, serta pemenuhan standar higien dan sanitasi melalui sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS, bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Terima kasih Beringar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming ataupun aplikasi RRI digital ya. 100% Indonesia masih hadir untuk hari Rabu ini ya.
1: Betul, silakan untuk bisa menyampaikan pengalaman Anda pendengar, barangkali pernah kehilangan kendaraannya ketika sedang parkir di tempat umum. Dan paling sering ditemui ini biasanya ketika sholat Jumat ya, kalau menurut saya pendengar, atau mungkin di konser.
0: Nah. Oke, baik. Tapi saya mau cerita dulu deh. Silakan. Karena ini kan tadi soal maling yang mengembalikan kendaraannya terus ditambahin surat gitu ya. Sebenarnya tidak terjadi pada diri saya, tapi terjadi pada nenek saya. Ya kan? Jadi tempatnya di Salatiga, peringat. Salah satu desa di Salatiga lah, seperti itu. Malam hari, jadi nenek saya itu kebangun lah, entah itu setengah satu, jam satu, jam dua, dini hari lah. Terus nenek saya tuh mencium aroma minyak angin lah, atau ya semacam apa sih, minyak pijat gitu. Terus ditelusuri lah itu aroma dari mana.
1: Karena sampai asing ya.
0: Siapa yang kerokan jam segini, ditelusuri. Akhirnya nenek saya tuh melihat ada maling. Kayak kegep, ternyata ada maling masuk rumah.
1: Aduh, malingnya jompo pendengar.
0: Terus karena ketahuan malingnya cabut.
1: Aduh.
0: Jadi ya menariknya adalah maling itu ketahuan karena habis kerokan, atau baunya itu kayak minyak angin.
1: Duh, jadi serem ya. Maksudnya kan itu kan sudah sampai masuk rumah. Dan tidak mungkin itu rumah tidak dikunci. Jadi harus bagaimana lagi kalau memang oknum-oknum seperti itu tuh kalau effort gitu.
0: Tapi memang kondisi rumah nenek saya itu sebenarnya tidak apa ya, tidak seperti rumah-rumah sekarang lah yang pagernya itu tinggi. Memang banyak space-space yang bisa
1: dilewati
0: dengan mudah gitu. Karena kan pedesaan dulu jarang lah ada apa sih teknologi, entah itu arsitektur yang lebih safety, itu kan jarang.
1: Ya apalagi kalau di desa kan rumahnya biasanya jauh lebih terbuka. Belum lagi kalau misal punya kandang kambing, sapi, itu kan biasanya dibiarkan di luar saja.
0: Betul. Nah itu
1: serem berarti pendengar.
0: Serem-serem lucu sebenarnya kalau saya yang denger tuh waktu itu ngakak. Karena ya dari aroma gitu, bayangin ya kan, aroma minyak angin lagi jadi ketahuan kan, kasihan gak jadi maling ya kan.
1: Iya. Tapi bagaimana pendengar, untuk Anda yang mungkin juga sempat mengalami hal yang serupa, apakah pengamanan dari kendaraan ya salah satunya juga harus ditingkatkan ya. Kan ada kunci ganda sekarang.
0: Betul. Ini kita kembali ke topik lagi ya. Bagaimana maling motor pendengar. Kunci ganda, terus
1: kunci ganda yang sekarang bisa dibeli di online shop. Terus itu juga ada kodenya sekarang. Ada 3 digit lah, 3 digit nomor harus diisi gitu.
0: Berasa pas ini ya, kalau pas maling kayak James Bond gitu.
1: Kita harus memecahkan muter-muter kunci. Tapi motor sekarang juga udah ada ini apa, alarmnya.
0: Betul. Itu juga.
1: Tapi ya tidak ada salahnya juga.
0: Tapi menurut saya maling itu juga semakin kesini akan kreatif. Dia akan mempelajari update teknologi, dia akan mempelajari banyak cara sehingga ya aksinya bisa terlaksana dengan mulus gitu loh. Dan di satu sisi ya, kita sebagai orang-orang yang tidak mau barang-barang berharganya hilang, tidak hanya motor ya pendengar, itu juga harus harus lebih apa ya, jeli lagi kalau semisal maling itu sampai begitunya memikirkan untuk membobol. Ya kita harus memikirkan sedemikian rupa untuk menjaga gitu loh. Jangan malah ya wes lah. Nah biasanya gitu kan ada tuh. Tapi saya termasuk yang seperti itu loh.
1: Ya wes lah gitu. Karena Anda juga pernah mengalami hal tersebut. Ya wes lah gitu. Untung saya belum pernah.
0: Saya nggak tahu ya, karena
1: handphone kan dulu.
0: Iya betul. Ini motor gitu ya. Di rumah saya dulu itu selalu memasukkan motor ke dalam rumah kalau jam malam. Sekarang itu ditaruh di luar rumah aja gitu loh. Percaya aja, karena satu, memang sekarang ada CCTV di mana-mana. Ya kan? Dan trennya kalau di kampung saya itu jarang ada kemalingan. Sampai sekarang kayaknya baru satu kali selama saya hidup di sana ya. Baru satu kali, dan yang dicolong itu Pak RW. Pak RW-nya polisi.
1: Salah mangsa malingnya.
0: Ya itu. Jadi jujur kalau saya termasuk yang tidak begitu memperhatikan, tapi jangan ditiru juga.
1: Betul, tapi ada satu hal yang bisa dicontoh ya, dengan keamanan yang bisa dibilangkan sudah cukup bagus, sudah percaya ya udah nggak akan ada yang ambil. Toh juga kalau misal ada yang ambil, kita juga sudah punya banyak teknologi CCTV, terus juga siskamplingnya mungkin juga ada, sehingga kita tidak usah khawatir lagi. Nah ini yang paling sering terjadi juga kalau semisal mudik, rumah kan kosong. Meskipun kadang juga memang sudah dikunci, tapi kan kadang ya maling seperti yang tadi dibilang sama Agil, ada aja kreasinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan kunci dan juga CCTV, tapi masyarakat sekitar pun juga harus solid, harus saling menjaga siskamling, dan juga penjagaannya harus ditingkatkan.
0: Oke, ini yang sudah bergabung, terima kasih banyak lewat WhatsAppnya Pro 1, ada dari Herlina ya. Katanya 100% Indonesia. Kalau Herlina dan suami ini biasanya motor itu digembok memakai rantai, rantai rem katanya.
1: Oke,
0: di Kenjeran Surabaya katanya rawan curanmor di teras. Oke, kalau di saya nggak ada nih Herlina, tapi katanya di Surabaya, Kenjeran lebih tepatnya, itu rawan curanmor yang ditaruh di teras. Request lagunya Gita featuring Hindia belum masuk ya Herlina, nanti mungkin bisa ganti. Kalau sudah WhatsApp saja, nanti pasti kami putarkan ya. Yang lain juga boleh pendengar komentar untuk siang hari ini sampai jam 3 sore nanti ya.
1: Di 100% Indonesia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: 100% Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, 100% Indonesia masih kami akan hadirkan sampai jam 3 ya. Silahkan yang mau request lagu, salam-salam atau bergabung mengenai topik kita siang hari ini, boleh pendengar melalui telepon, WhatsApp, SMS ataupun aplikasi RRI Digital ya. Sambil saya akan hadirkan terlebih dahulu informasi bersama Pak Babin, pendengar. Kali ini dari Polsek Kebon Arum ya, Polresta Klaten, ada Aibda Hendra Kurniawan yang akan memberikan informasi ini terkait dengan giat pendampingan tracking TB pendengar di desa binaan ya. Pak Hendra, selamat siang.
1: Selamat siang Bapak.
0: Baik Pak Hendra, ini ada kegiatan pendampingan untuk tracker TB begitu ya. Kegiatannya seperti apa, bisa diinformasikan terlebih dahulu ini Pak Hendra?
1: Bisa Pak, jadi saya selaku Babin Kamtibmas Desa Pluneng melaksanakan tracer TB di desa binaan. Dalam hal ini kita beberapa hal yang kita lakukan yaitu pendampingan di lapangan, itu mendampingi petugas puskesmas atau tenaga kesehatan. Kalau di desa kami itu ada kader yang ditunjuk oleh PKK untuk mengunjungi rumah-rumah warga yang diduga atau terkonfirmasi menderita TBC. Terus yang kedua, pelacakan kontak tracing, membantu mencari kontak erat dari pasien TBC di desa binaannya. Kemudian kita juga mengedukasi warga, memberikan pemahaman kepada warga masyarakat agar tidak takut memeriksakan diri dan mendukung pengobatan pasien sampai sembuh. Terus yang keempat, pemberian alat bantu. Jadi kita membantu petugas medis dan kader TB membagikan perlengkapan medis pendukung seperti masker atau wadah pemeriksaan dahak dari tenaga kesehatan.
0: Oke, sejauh ini ada kesulitan atau tantangan begitu Pak Hendra, atau semuanya berjalan dengan lancar ini?
1: Alhamdulillah untuk di desa binaan saya, semua warga kooperatif dan mendukung program tracing TB ini, Pak.
0: Baik. Jadi tidak ada halangan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Respon masyarakat juga cukup baik ya. Baik, Pak Hendra, terakhir mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini. Silakan, Pak Hendra.
1: Saya selaku Babin Kamtibmas menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya yang menderita TBC, jangan pernah takut untuk berobat. Pihak puskesmas maupun Babin Kamtibmas pasti memberikan pelayanan yang terbaik, dan untuk keluarga kontak eratnya dimohon tetap untuk menggunakan masker agar tidak tertular penyakit TBC. Demikian Bapak.
0: Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan siang hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang Pak Hendra.
1: Selamat siang Bapak.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, Desa Pluneng, Polsek Kebon Arum, Polresta Klaten, pendengar, Aibda Hendra Kurniawan yang sudah berbagi informasi terkait dengan giat pendampingan tracking TB di wilayah binaannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Biar menjadi orang yang bahagia, pendengar, ya kita harus simpan barang dengan baik apapun itu ya.
1: Betul, apalagi ketika barangnya masih baru, belum ada 1 tahun, dijaga dengan benar, pendengar, karena faktor kebahagiaan ini bisa rusak kalau barang yang kita cinta tuh hilang.
0: Betul, gitu. Apalagi ternyata masih marak ini pencurian ya, sepeda motor atau pembobolan rumah, ya silakan strateginya untuk melindungi diri, keluarga, barang-barang berharga Anda. Betul. Bisa lebih diperhatikan ya.
1: Mungkin bisa menggunakan kunci ganda, atau kalau semisal di perkampungan bisa ditingkatkan lagi siskamplingnya, ditambah teknologi CCTV supaya maling pun enggan ya untuk mau merampok barang-barang kesayangan Anda di rumah.
0: Betul. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Tadi Salma juga, selamat siang, request lagunya Pamungkas tadi sudah saya putarkan ya. Oke, dan kita akan kembali lagi besok di jam yang sama, pendengar, setengah 2 sampai jam 3 sore di 100%
1: Indonesia.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memperingati HUT ke-81 dengan berbagi kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembagian bantuan sembako, pemberian sepatu untuk pelajar, donor darah hingga bedah asrama tunanetra menjadi bagian dari rangkaian pengabdian kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan sosial tersebut belum berakhir dan akan dilanjutkan dengan bakti sosial ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan pada awal bulan September. Dan selain itu juga, Kejati Jawa Tengah akan menjadwalkan kegiatan Kejaksaan Tinggi Bersolawat di Gentan, Sukoharjo. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional berada pada rentang 6 hingga 6,5% pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran pembangunan pemerintah seiring upaya mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6%. Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran Indonesia pada 2025 mengalami penurunan. Pada Agustus 2025, tingkat pengangguran tercatat 4,85%, turun dari 4,91% pada periode yang sama pada tahun 2024.

Satu lagu pendengar yang mungkin menggambarkan sore hari ini dari Marion Jola dengan Jam Rawan. Biasanya sore hari ini mulai rawan mengantuk dan juga lelah ya. Tapi tenang saja pendengar, mungkin satu jam kemudian Anda bisa langsung pulang dan juga menikmati jam istirahatnya di rumah ya. Atau mungkin Anda yang hari ini ada agenda ngelembur ya, karena awal bulan biasanya ada beberapa pekerjaan yang menumpuk begitu. Apapun kondisinya tetap semangat ya. Ada saya Gali Haji yang akan menemani Anda dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya sampai nanti di jam 7 malam pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini edisi hari Rabu 2 September 2026, kami akan hadirkan program Beranda Stacita. Satu topik mengenai sekolah Garuda melahirkan generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045 akan kami hadirkan. Dan untuk edisi kali ini persembahan dari rekan-rekan kami dari RRI Pro 1 Surakarta. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: air, air apa yang bisa bikin keringetan?
1: Air apa ya?
0: Air yang bisa bikin keringetan, air aerobik.
1: Air, air apa yang punya kekuatan super?
2: Air apa lagi tuh?
1: Air yang punya kekuatan super, Iron Man.
3: I am Iron Man.
1: Giliran aku. Air, air apa yang mampu menghancurkan bumi?
0: Air apa?
1: Aduh, krisis air bersih. Krisis air bersih mengakibatkan penyebaran berbagai penyakit, kondisi lingkungan memburuk, kelaparan karena petani gagal panen, dan masih banyak lagi. Hemat airmu, selamatkan bumimu.

0: Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Citra Fitka yang akan menemani Anda dalam beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 hari ini dengan tema Indonesia Cerdas, Sekolah Garuda Melahirkan Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Imam Sujadi, MSI, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret atau UNS ya. Dan saya sapa juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 101 FM, frekuensi 96,8 FM, di audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan Anda yang menyimak kami melalui Pro1 Purwokerto, Pro1 Yogyakarta, dan Pro1 Semarang ya. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti langsung aja ke line telepon kami di 0271-638-055 dan juga WhatsApp 0813-900-15525 ya. Sudah terhubung dengan narasumber kita hari ini ada Pak Imam Sujadi. Selamat sore Pak Imam.
2: Selamat sore Mbak Citra. Selamat sore para pendengar RRI.
1: Baik, apa kabar Pak Imam? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Citra.
1: Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia Cerdas ya, tentang Sekolah Garuda Melahirkan Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting ya untuk menyiapkan generasi yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu program yang saat ini dikembangkan pemerintah adalah Sekolah Garuda yang diharapkan mampu melahirkan talenta unggul sekaligus generasi yang tangguh dan berkarakter. Nah, kita mungkin mulai dari konsep dasarnya dulu Pak Imam, Sekolah Garuda menjadi salah satu program yang diharapkan mampu mencetak talenta unggul Indonesia. Nah, seperti apa sih konsep pendidikan yang ditawarkan Sekolah Garuda dan apa yang menjadi pembeda utamanya dengan sekolah unggulan yang sudah ada saat ini? Monggo.
2: Oke Mbak, jadi kita tentunya berpikir dulu tentang bagaimana masa depan Indonesia yang akan kita cita-citakan itu seperti apa begitu ya. Jadi kalau tadi kita berpikir bahwa kita akan mencari orang di tahun 2045 itu generasinya mau seperti apa, yang kita harapkan mungkin generasi yang cerdas, generasi yang kritis, generasi yang kreatif, inovatif, berkarakter, punya kolaboratif yang baik global gitu ya, dan berakar pada Indonesia tangguh seperti itu. Maka tentunya untuk bisa menyiapkan generasi yang sebaik itu perlu dipikirkan tentang bagaimana menyediakan sumber daya manusia itu begitu kan ya. Nah, yang ada saat ini diberikan oleh pemerintah adalah bagaimana kita menyediakan unsur yang akan memenuhi hal seperti itu. Maka ada landasan yang dipakai, yaitu terkait dengan adanya impres ya presiden begitu ya. Jadi sebenarnya Sekolah Garuda ini sekolah yang berpikir pada, berasumsi pada satu regulasi tentang peraturan instruksi impres nomor 7 tahun 2025 dan tentunya tentang peraturan presiden nomor 116 tahun 2025 tentang penyelenggaraan SMA Unggul Garuda. Nah, SMA ini harapannya adalah mampu menjadi atau mempersiapkan lulusan yang berkompetensi unggul di bidang sains dan teknologi, serta SMA ini nantinya akan disiapkan sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Kira-kira begitu Mbak yang diinginkan Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang generasi tangguh, tentu ukurannya bukan hanya prestasi akademik aja ya, betul, Pak Imam.
2: Betul.
1: Kalau menurut Pak Imam sendiri, seperti apa karakter siswa yang bisa disebut sebagai generasi tangguh?
2: Oke, jadi ketika kita melihat pada generasi tangguh, tentunya generasi yang tidak hanya dia unggul saja secara akademik begitu, Tapi yang paling penting adalah mereka juga berkarakter. Mereka inovatif, produktif, dan berdaya saing global. Dan ini tentunya yang akan menjadikan sekolah Garuda itu sebagai instrumen untuk talent development system itu, menciptakan hal seperti itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, nah siswa di sekolah unggulan tentu akan didorong untuk berprestasi ya Pak Imam. Tapi pendidikan tentunya tidak hanya soal nilai akademis saja. Nah betul, ini betul. Bagaimana caranya agar prestasi akademik dan juga pembentukan karakter itu sendiri bisa berjalan dengan seimbang Pak?
2: Maka dari itu, di sekolah ini sebenarnya yang paling penting adalah bukan sekolah yang hanya anak unggul diluluskan begitu, tetapi bagaimana sekolah ini bisa mengembangkan talenta yang punya potensi unggul di seluruh Indonesia begitu ya. Jadi kalau misalnya dari satu daerah anak ini mungkin kalau diukur dengan hasil tes EQ saja misalnya atau hasil tes prestasi ketika masuk kalah misalnya, dia hanya dapat 90 misalnya. Kemudian bandingannya 95. Yang 95 itu mungkin dari SMP yang fasilitasnya ada, semuanya bagus begitu. Tapi mungkin yang 90 ini anak dari daerah tertinggal, fasilitas sekolahnya tidak ada. Artinya yang bersangkutan itu punya potensi untuk dikembangkan. Nah, sekolah Garuda ini akan berfungsi mengembangkan calon-calon yang punya talenta seperti itu agar lulusannya nanti akan bagus begitu. Dan ketika nanti bagus, harapannya tidak hanya itu aja, tapi bisa memberikan inspirasi pada siswa-siswa yang lain untuk bisa menjadikan hal yang sama, menjadi siswa yang bagus seperti itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, nah untuk mengembangkan talenta agar bisa bersaing secara global ya Pak Imam. Kompetensi apa yang paling penting mulai ditanamkan sejak sekarang?
2: Ya, maka satu yang diberikan STEM menjadi salah satu hal yang diutamakan dalam sekolah Garuda itu. Jadi bagaimana sains, teknologi, engineering, dan matematik itu menjadi satu landasan untuk dia bisa berkompetisi secara internasional. Ini yang diutamakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kenapa dia harus berasrama. Jadi ketika dia berasrama, maka harapannya adalah tentang bagaimana dia membentuk karakter itu akan bisa diwujudkan. Jadi bagaimana dia nanti akan membangun karakter, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin, bagaimana dia membimbing siswa untuk menyadari masalah yang nyata itu. Itulah dibangunnya sekolah itu harus berasrama. Jadi kompetensi selain akademik bisa diberikan melalui kegiatan yang ada di asrama itu. Sehingga 24 jam pengembangan kompetensi ini betul-betul terwadai dalam sekolah Garuda itu. Tidak hanya sekian jam ketika ada di sekolah saja, kemudian keluar dia akan terpengaruh pada lingkungan masyarakat. Tetapi justru 24 jam lah ini mereka akan dibentuk tentang bagaimana mereka bisa bersikap, bagaimana bisa membina kepemimpinan, bagaimana dia bisa menghadapi masalah-masalah yang nyata itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, berarti memang secara 24 jam memang benar-benar diperhatikan secara penuh gitu ya di sekolah Garuda ini. Kemudian Pak Imam, tentu ada faktor guru yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Nah, dalam sekolah Garuda sendiri kompetensi apa yang harus dimiliki guru untuk membentuk siswa yang unggul sekaligus tangguh?
2: Ya, satu. Jadi yang kita sadari bahwa perkembangan saat ini terkait dengan masalah global itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri tentang bagaimana pengembangan teknologi, bagaimana pengembangan IT yang saat ini ada, bagaimana perkembangan IE yang saat ini ada. Jadi satu, tentunya guru yang ada di sana tentu akan berpikir tentang yang pertama kaitannya dengan kalau guru itu harus ada di sekolah itu, ya satu, menguasai tentang bidang studinya jelas. Yang kedua, bagaimana guru itu bisa menjadi betul-betul tahu apa yang dibutuhkan oleh para siswanya itu terkait dengan bagaimana dia bijak memanfaatkan teknologi, bagaimana dia mau mengembangkan diri dan sebagainya. Maka guru-guru yang ada di sana itu betul-betul mempunyai kompetensi baik pedagogik, profesional, sosial maupun kemanusiaan yang ada itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau bergabung, langsung aja ke line telepon kami ya di 0271638055 ataupun melalui WhatsApp juga boleh di 0813901555. Nah, Pak Imam, kalau targetnya membentuk siswa yang mandiri, kemudian mampu menghadapi persoalan yang nyata ya, proses belajarnya tentu tidak cukup melalui teori aja. Nah ini seberapa penting pembelajaran berbasis praktik dan juga pengalaman langsung bagi siswa di sekolah Garuda sendiri, Pak?
2: Ya, jadi ketika tadi menggunakan pendekatan STEM, dan juga pendekatan itu orientasinya adalah ketika yang pertama terkait dengan sains. Jadi terkait dengan sains ini harapannya adalah bagaimana siswa belajar itu berorientasi pada konteks nyata yang ada di lingkungan masing-masing daerah itu atau masing-masing lingkungan yang ada. Jadi ketika dia akan menyelesaikan sesuatu, itu guru bisa memanfaatkan lingkungan atau masalah-masalah yang ada di sekitarnya itu untuk diselesaikan. Jadi ketika orang mengajarkan, misalnya saya seorang guru akan mengajarkan matematika begitu, mungkin mereka akan mengawali yang terkait dengan sains tadi, mungkin akan dipikirkan tentang oh bagaimana dia melihat tentang memanfaatkan listrik yang ada di lingkungan mereka begitu. Nah, jadi ketika nanti dia akan bicara tentang teknologinya, apa yang harus dia pikirkan ketika saat ini yang dihadapi di rumah itu ada berbagai macam alat yang harus dipakai seperti itu begitu. Ini ketika dia tahu ternyata bahwa listrik itu bayarnya sekian, kemudian masalahnya kayak begini, maka berikutnya lagi ketika dia akan menggunakan teknologi ya, apa yang mestinya dia pikirkan ketika dia punya alat listrik yang banyak itu. Dia mungkin nanti akan bisa menghitung berapa beban yang harus dibayar tiap bulannya, dan setelah itu nanti tentunya akan dia berpikir terkait dengan kalau seperti itu apa yang harus planning berikutnya lagi agar dia bisa berhemat, agar dia bisa manfaatkan seperti ini, bagaimana untuk menghemat energi dan sebagainya. Ini yang dikatakan bahwa di pembelajaran yang ada ini berorientasi pada konteks itu, maka betul-betul guru yang ada itu ya harus menguasai konten tentang STEM yang ini betul-betul dikuatkan di dalam sekolah Garuda itu begitu.
1: Iya, baik. Dan artinya dalam sistem pembelajaran STEM ini juga menekankan para siswanya untuk selalu berpikir kritis dan juga mencari solusi atas permasalahan yang ada begitu, Pak.
2: Iya, dan akhirnya nanti dia bisa reflektif terkait dengan hal yang ada itu. Jadi ketika dia mempelajari sesuatu, dia punya kesadaran betapa pentingnya. Jadi kalau ketika orang mengajarkan materi tertentu, dia punya kesadaran bahwa ini ternyata saya membelajar tentang rata, saya belajar tentang min, ini ternyata bisa saya manfaatkan untuk ini. Yang kedua, ketika dia mengetahui bahwa dia harus belajar tentang itu, maka berikutnya lagi adalah di dalam pelaksananya itu dia tahu bahwa proses yang dilakukan dalam belajar yang ada itu dia akan melihat bahwa kebermanaan dia mempelajari itu tuh ada. Dan akhirnya nanti dia punya kesadaran, punya hal terkait dengan perilaku, hal yang berkaitan dengan apa yang dipelajari itu. Dan banyak masalah yang bisa dipecahkan dalam kehidupan sehari-hari ini yang itu mungkin bisa dilihat dari sudut pandang satu mapel ataupun lintas dari mapel yang ada. Ini yang mungkin harus dipikirkan ke sana.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau bergabung langsung aja ke 638055 atau di WhatsApp kami 0813901555 ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Pak Citra.
1: Oke, selamat sore Pak Cu.
3: Selamat sore Pak Imam.
2: Selamat sore Pak. Iya.
3: Pertanyaan saya begini, kalau gurunya nggak pintar, tapi pintar ini generasi penerus bangsa loh. Ya, karakter sudah bagus, STEM bagus. Kalau gurunya hanya biasa saja, percuma. Ya. Hanya teori-teori saja.
2: Ya.
3: Ini sudah di coba keluar dari SMA yang lain. Kalau sudah ini dicoba baik, IQ-nya rata-rata bagus. Masa keluarga ini betul-betul luar biasa. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cuk di Wonogiri. Langsung aja ditanggapi Pak Imam.
2: Ya, tentunya memang ketika menyiapkan sekolah ini, guru-gurunya juga sudah dipilih begitu ya. Jadi memang guru-gurunya dipilih, mempunyai kompetensi yang nantinya memang mereka bisa mengembangkan talenta dari siswa yang ada itu. Gitu. Ini yang paling penting kan kesana Mbak. Jadi bagaimana kita bisa, gurunya itu bisa menginspirasi begitu ya, bisa menginspirasi siswanya itu untuk bisa berpikir kritis, mampu menghasilkan gagasan baru, mampu bahasan gagasan untuk menjadi solusi, dengan tentunya guru itu ya tadi engarso suntulodo. Kalau siswa-siswanya tidak akan bisa mampu, ya dia bisa memberikan contoh itu seperti apa. Imadjo maun karso, kalau memang mereka itu sudah bisa berjalan, ya dikondisikan mau kayak apa. Nah, ketika mereka sudah bisa berjalan sendiri, ya bagaimana memberikan motivasi dia akan bisa berjalan dengan baik. Ya kira-kira begitu yang harus dilakukan oleh guru itu.
1: Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cuk ya. Oke, dan kita jeda sejenak ya Pak Imam. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung setelah jeda di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 155 25.

Toga berasal dari kata tegu, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Kembali lagi di Beranda Aset Cita Berjaringan Korwil 11 dengan pembahasan kita hari ini adalah Sekolah Garuda bersama dengan Dr. Imam Sujadi, MSI, dekan dari FKIP UNS ya. Nah, Pak Imam, kalau SMA Unggul Garuda ini sendiri kan bertujuan untuk mencetak lulusan berkompetensi unggul di bidang sains dan teknologi ya. Nah, bagaimana Sekolah Garuda ini, bagaimana pemerintah memastikan program Sekolah Garuda ini benar-benar menjadi bagian dari upaya untuk pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia, Pak?
1: Ya, jadi yang pertama begini, ketika kita melihat di Sekolah Garuda yang saat ini ada, kan ada Sekolah Garuda Transformasi, ada Sekolah Garuda Baru. Di Sekolah Garuda Transformasi adalah sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada dan itu ditransformasikan kepada Sekolah Garuda yang ada ini, dan ada Sekolah Garuda Baru. Ya, di Sekolah Garuda Baru baru dibangun 4 ya, ada di NTT dan Kalimantan begitu ya, beberapa tempat yang ada seperti itu. Pengennya adalah ketika Sekolah Garuda itu dibangun di beberapa tempat yang ada tadi, ini kita akan berpikir bahwa bonus demografi yang nanti dicita-citakan di tahun 2045 itu tidak hanya terkait dengan jumlah ini, tapi yang kita inginkan adalah bonus demografi yang berkualitas. Nah, kemudian di Sekolah Garuda yang ada saat ini kita mengambil para siswa yang tadi mempunyai potensi untuk dikembangkan talentanya itu. Kemudian di Sekolah Garuda yang ada ini keinginannya tidak hanya menghasilkan lulusan yang hebat saja begitu. Karena kalau hanya menghasilkan lulusan yang hebat saja tidak akan cukup untuk di tahun 2045 seperti itu. Karena kalau saat ini aja misalnya dia hanya mengambil sekitar 640 siswa terbaik begitu ya, ini sangat kecil untuk Indonesia itu. Maka harapannya adalah 640 siswa itu menjadi change agent gitu ya, jadi menjadi agen-agen perubahan yang akan mempengaruhi ribuan siswa lain, dan tentunya guru juga akan menginspirasi guru di tempat lain, dan ini harapannya juga akan bisa mengimbaskan pada sekolah-sekolah yang ada saat ini. Artinya nanti Garuda ini menghasilkan lulusan yang hebat, mengimbaskan pada sekitarnya, menjadi ekosistem talenta gitu ya, untuk meningkatkan SDM nasional itu. Maka dari itu, di sekolah ini prosesnya tadi perlu ada pembelajaran mendalam, perlu mengembangkan riset, kemudian perlu adanya problem solving yang diselesaikan oleh mereka itu. Kita juga harus melatih leadership para siswanya itu agar berkarakter, dan tentunya harus ada international exposure yang harus diberikan seperti itu, Pak. Termasuk terkait dengan community service-nya kayak apa. Jadi nanti talenta unggul Garuda itu harapannya ya dia kompeten dalam STEM, punya kemampuan global, punya karakter, punya kepemimpinan, dan punya inovasi itu yang ada itu. Itu mungkin yang harus kita pikirkan, bahwa bagaimana human capital berkualitas tinggi itu akan kita dapatkan, yaitu ilmuwan, apakah nanti dia akan jadi engineer, apakah nanti akan jadi dokter, apakah jadi pemimpin, yang tentunya impact-nya adalah produktivitas nasional yang berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nampaknya tadi ada yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya. Oh, ada Bu Nur di Nusukan yang ingin bergabung. Halo, selamat sore.
2: Sore, Mbak Citra.
0: Selamat sore, Bu Nur.
2: Ini Pak Sinten.
0: Pak Imam Sujadi.
2: Nggih, monggo. Pak Imam, selamat sore.
1: Nggih, selamat sore, Bu Nur.
0: Waalaikumsalam.
2: Nggih, monggo, Pak. Saya belum begitu paham dengan Sekolah Garuda, tapi pas di sekolah anak saya daftar sekarang masih di SMP nih. Di MTS itu ibu wali, ibu kepala sekolah pernah menginikan ke sekolah Garuda. Berarti sekolah Garuda itu setara dengan SMA ngoten nggih, Pak?
1: SMA Garuda nggih, leres, Bu.
2: Nggih. Nah, itu yang di apa ya? Maksudnya yang bisa mendaftar ke sana itu pilihan ngoten nggih, Pak? Apakah dari anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi, dan misalnya berprestasi itu prestasinya apa saja? Dan apakah juga apa, sepertinya kayak gratis ngoten nggih, Pak? Atau pripun ngoten, saya kurang paham juga. Dan misalnya memang yang harus berprestasi itu dari peringkat kelas kah, atau memang yang pernah ikut lomba-lomba? Mohon penjelasannya nanti nih, Pak. Terus kemudian itu apakah di Indonesia itu sudah banyak gitu, atau baru mau dibangun gitu? Kalau nggak salah di Solo ada, kayaknya sebenarnya sudah ada ngoten ya. Ngoten Pak. Dan misalnya nih akan dibuat seperti itu, apakah modelnya seperti sekolah niku Pak yang Taruna niku loh Pak, yang kepolisian atau militer ngoten? Nopo seperti itu kah? Itu saya juga. Nggih, ngoten mawon Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Nur di Nusukan ya. Mungkin lebih ke proses seleksi, kemudian biaya, kemudian seleksinya apakah harus memiliki kejuaraan tertentu, dan pembangunannya sekolah Garuda ini sudah di mana saja? Monggo Pak Imam.
1: Iya, baik Ibu. Jadi saat ini Bapak Ibu, sekolah Garuda itu ada sekolah Garuda transformasi gitu ya. Kemudian ada juga sekolah Garuda yang baru gitu. Nah, sekolah unggul Garuda baru itu saat ini baru dibangun ada 4 gitu ya, ada 4 sekolah Garuda baru. Kemudian yang SMA Unggul Garuda Transformasi ini, Garuda yang berasal dari SMA milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau masyarakat yang saat ini sudah ada itu ya. Ini memang diberi pengayaan, kemudian dia akreditasinya A, memiliki prestasi regional, nasional maupun internasional. Jadi ini sekolah-sekolah SMA yang dimasukkan sebagai kategori SMA Garuda Transformasi itu ada SMA-SMA yang tadi menggunakan SMA yang sudah ada itu. Nah, kemudian SMA Garuda yang baru ini saat ini baru dibangun ada 4 di yang saat ini ada SMA Garuda baru yang dibangun begitu nggih. Ini memang sekolah Garuda baru ini memang betul-betul baru dibangun baru, kemudian baru tahun ini bukanya. Dia ada di Konawe, ada di Nusa N, di Kupang, ya ada 4 yang baru seperti itu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan pendaftarannya ya? Pendaftarannya juga di saat itu ada persyaratan terkait dengan pendaftaran sekolah Garuda yang ada ini. Memang di sana terkait dengan ya ada persyaratan tes masuknya, kemudian ada prestasi sesuai yang dia miliki seperti apa, ada tes psikotesnya. Jadi ada tes masuk seperti tes matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian juga ada terkait dengan apa itu psikotes yang harus mereka lakukan. Ini kira-kira tes seleksinya seperti itu. Nah, saat ini sekolah Garuda itu memang yang baru itu adalah sekolah unggul berasrama gitu ya. Ini yang ada saat ini itu ada di Bangka Belitung, di NTT, di Kalimantan Utara, serta di Sulawesi Tenggara. Ini yang saat ini dibangun baru itu. Kemudian di tahun 2027 ini nanti juga akan dibangun lagi 9 sekolah Garuda baru. Jadi targetnya itu ada 32 sekolah Garuda baru yang ada di Indonesia yang ada saat ini begitu. Nah, tentang seleksinya, semua mahasiswa itu boleh aja mendaftar, tapi nanti tentunya dengan menggunakan hasil seleksi tadi. hasil seleksinya, ya terkait dengan hasil tesnya seperti apa, kemudian dari psikotesnya kayak apa, kemudian dari kejuaraan seperti apa yang sudah ditentukan secara nasional. Jadi pendaftarannya nanti, pendaftarannya bukan ada di tingkat nasional. Jadi satu untuk nasional itu untuk pendaftaran sekolah Garuda baru yang saat ini ada. Itu yang dilakukan seperti itu yang di sekolah baru. Ya, kalau yang di transformasi itu memang sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada di masing-masing sekolah itu. Yang di Garuda baru yang dibentuk saat ini memang itu berasrama, kemudian beasiswa diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran yang ada ini. Dan di tahun 2026 ini penerimaan SMA Garuda baru memang dilakukan hanya memilih 640 siswa yang saat ini ada di sekolah-sekolah baru tadi. Mungkin itu Ibu, jadi kalau mau mendaftar ya bisa-bisa saja di tempat itu, dan itu bisa untuk seluruh Indonesia bisa mengikuti di manapun juga yang saat ini ada. Jadi nanti pengumumannya tesnya itu ya tes di nasional begitu untuk mendaftarkan siswa sekolah Garuda yang ada ini, bukan di tempat sekolahnya yang ada itu. Jadi ini baru ada di kelas 10 semuanya bagi sekolah-sekolah baru yang ada di empat tempat tadi. Jadi ada di Bangka Belitung, di NTT, di Kalimantan Utara, dan di Sulawesi Tenggara. Itu Mbak.
0: Baik, nah sebagai Dekan FKIP UNS Pak Imam ya, tentu melihat pendidikan dari sisi persiapan sumber daya manusia dan juga tenaga pendidik ya. Sejauh mana perguruan tinggi bisa mengambil peran dalam mendukung keberhasilan sekolah Garuda ini? Apakah ada kerjasama untuk bisa menampung lulusan dari sekolah unggul Garuda ini? Atau seperti apa Pak?
1: Jadi begini Mbak, yang diharapkan sebenarnya bahwa sekolah Garuda ini, jadi gini, saat ini pemerintah itu ada tiga kelompok sekolah ya. Ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sekolah untuk para warga negara yang masuk kategori desil 1-2 itu. Jadi untuk anak-anak miskin yang punya kemampuan untuk mereka disekolahkan, diasramakan dalam sekolah rakyat yang ada itu. Ini juga ada di berbagai daerah yang ada. Ini memang syaratnya harus miskin itu. Kalau nggak miskin nggak bisa masuk di sekolah rakyat. Kemudian yang kedua ada sekolah Garuda. Ada sekolah Garuda yang tadi keinginannya adalah bahwa lulusan sekolah Garuda ini mereka nanti diharapkan begitu ya, diharapkan para lulusan sekolah Garuda ini nantinya mereka bisa diterima di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang bagus begitu ya. Kemudian harapannya nanti inilah para calon-calon pemimpin masa depan yang diharapkan bisa tumbuh dari seperti itu. Karena memang di berikutnya lagi itu kan kita butuh satu sumber daya manusia yang punya banyak hal tadi begitu ya. Kemudian nanti mereka juga harus menjadi inspirasi dari yang lainnya begitu. Nah kemudian kalau kita lihat ada lagi yang saat ini dibentuk oleh pemerintah yaitu sekolah nasional terintegrasi. Ini tidak berasrama tetapi juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Nah ini kalau di Indonesia saat ini baru ada 17 sekolah nasional terintegrasi ini. Kalau di Jawa Tengah itu ada di Jepara dan ada di Banyumas. Ini yang ada. Ini sama ini. Ini juga pengennya adalah sekolahnya juga mengembangkan kemampuan-kemampuan yang tadi dipikirkan seperti itu. Tapi tidak berasrama yang ada seperti ini. Nah kemudian kalau kita lihat di sekolah Garuda. Satu, kalau yang sekolah nasional terintegrasi ini saat ini FKIP UNS kebetulan dipercaya untuk menyiapkan guru di dua daerah, yaitu kami menyiapkan semua guru alumni FKIP UNS untuk menjadi guru sekolah nasional terintegrasi yang ada di Jepara dan di Buton Tengah. Ini tahun ini sudah berjalan. Nah kemudian tandanya dengan sekolah Garuda, kami juga bekerjasama dengan pemerintah untuk bagaimana kita bisa membantu untuk menyiapkan instrumen untuk bisa dalam rangka seleksi siswa baru di sana. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana kita menyiapkan calon guru kami gitu. Jadi tentunya ketika kami di fakultas memikirkan alumni-alumni kami harus mempunyai kompetensi yang nantinya dibutuhkan oleh sekolah-sekolah yang seperti itu. Jadi bagaimana kita menyiapkan guru selain mempunyai pengetahuan yang ada, kita memikirkan misalnya ada salah satu kelas dari tiga kelas yang ada, untuk kelas itu kita pikir dengan menggunakan bilingual supaya mereka punya kemampuan untuk mengajar dengan bahasa asing misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana penguatan terkait dengan IT itu juga kita kuatkan. Bagaimana juga mereka mempunyai kemampuan untuk belajar inklusi, karena pada prinsipnya anak-anak itu punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Itu kira-kira dalam rangka untuk menyiapkan itu, ya kami berusaha seperti itu bagi fakultas yang menyiapkan calon guru.
0: Oke, okay. Okay, baik. Karena keterbatasan waktu, Pak Imam, mungkin penutup seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin anak-anak untuk bisa mendukung sekolah Garuda agar bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Monggo.
1: Oke. Okay. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar bahwa sekolah Garuda ini tidak sama dengan sekolah-sekolah RSBI yang dulu sudah pernah dibatalkan oleh MK begitu ya. Jadi memang sekolah ini masih menggunakan standar nasional yang diperkaya. Kemudian sekolah ini juga tidak sekolah elit mahal begitu, tetapi sekolah ini memang mengembangkan talenta yang ada bagi siswa. Jadi siswa-siswa yang punya talenta akan diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan sekolah yang baik, dengan dibiayai, dengan guru yang baik, dan harapannya nanti akan menjadi siswa-siswa yang baik. Kemudian berikutnya lagi adalah kalau memang mau bersiap ke sana, tentu dari sekarang siswa itu juga harus berpikir tentang apa yang harus mereka siapkan. Karena tentunya pengalaman-pengalaman untuk mereka punya kejuaraan atau pernah mengikuti lomba baik nasional maupun internasional itu menjadi salah satu bagian penting bagi mereka yang akan masuk di sekolah Garuda. Karena talenta-talenta itulah yang akan dikembangkan di sana. Jadi sangat membutuhkan seperti itu. Maka ketika SMP kita akan pacu para siswa-siswa kita itu untuk mulai berpikir ketika pengen ke sana, mulailah sekarang ikut berbagai kegiatan, ikut mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dia punya, bahkan bagaimana mereka bisa untuk mengekspor diri, mengikuti lomba-lomba baik nasional maupun internasional sebagai bekal untuk dia bisa mendaftar ke sekolah-sekolah unggul itu agar bisa dikembangkan potensi yang sudah dimilikinya. Begitu Mbak Citra.
0: Baik, terima kasih Pak Imam atas kesempatannya untuk berbincang di sore hari ini. Semoga pendidikan yang kita bangun hari ini bisa menjadi bekal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyimak Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 hari ini ya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Citra, terima kasih.
0: Sama-sama. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Info Lintas DI Jateng ya, bersama kami Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta.
3: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: data desil tak berhubungan dengan sensus ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Adanya beredar informasi yang mengaitkan status desil masyarakat dengan hasil sensus ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga menegaskan data desil yang saat ini beredar bukan hasil sensus ekonomi 2026 sebab proses pendataan sensus di lapangan belum selesai dan hasil sensus ekonomi setidaknya dapat diketahui tahun depan. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan meminta masyarakat di Purbalingga bijak menyikapi informasi mengenai desil agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menuturkan bahwa data desil yang keluar saat ini bukan bersumber dari pendataan sensus yang saat ini masih berjalan. Slamet menjelaskan data desil yang digunakan saat ini merupakan hasil integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Kementerian Sosial Kemensos, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK.
2: Jadi kalau banyak yang tidak tepat, ya masih wajar, masih kondisi, ya memang kondisinya seperti itu. Dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menyalurkan aspirasinya ke jalur yang benar. Merasa tidak pas, lapor ke desa, ditindaklanjuti di desa ke dinas sosial, di-approve oleh bupati, kemudian dikirim ke kemensos. Lapor ke aplikasi, ada namanya cek bansos, bisa sanggah, bisa usul di situ. Kemudian nanti menunggu data dari kemensos, diturunkan kembali ke organik mereka di lapangan, menambah mereka untuk di-ground check. Kemudian setelah di-ground check, katanya kan dikirim ke BPS untuk dilakukan pemutakhiran.
1: Slamet menambahkan data desil yang bersumber dari data gabungan berbagai lembaga bersifat dinamis yang pembaruannya dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali sesuai dengan data yang masuk dari masing-masing lembaga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Solo mengeluhkan berbagai kendala dalam mengurus sertifikasi halal. Minimnya sosialisasi serta kerancuan aturan di lapangan dikhawatirkan menghambat pencapaian target wajib halal pada Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Dania Rahma.
3: Jadi kalau terus nanti biaya itu dibebankan, apalagi dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini, ya sangat-sangat memberatkan lah bagi para pelaku UMKM.
4: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Solo mengeluhkan sejumlah kendala teknis dalam mengurus sertifikasi halal. Menjelang tenggat wajib halal pada Oktober 2026, kurangnya sosialisasi hingga indikasi aturan yang membingungkan dinilai masih menghambat para pelaku usaha di lapangan. Ketua Yayasan Persederekan Solo Raya, Kusumo Adiwijaya memaparkan, pelaksanaan sertifikasi halal di tingkat bawah kerap diwarnai masalah akibat ulah oknum pendamping. Pihaknya menilai beban biaya tambahan yang ditarik oknum tertentu sangat memberatkan pelaku UMKM di tengah lesunya kondisi perekonomian saat ini.
3: Apalagi itu kan sebenarnya kan sangat-sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM berkaitan dengan aturan-aturan dari pemerintah. Aturan-aturan pemerintah kan sekarang diwajibkan semua produk itu kan halal kan. Nah, jadi kalau terus nanti biaya itu dibebankan, apalagi dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini, ya sangat-sangat memberatkan lah bagi para pelaku UMKM.
4: Selain masalah biaya, Ketua Paguyuban UMKM Solo Raya, Imam Buhairi Santoso, turut menyoroti tidak seragamnya pemahaman aturan antar pendamping halal. Kondisi ini memicu kebingungan pelaku usaha dalam membedakan pedas produk untuk jalur gratis, self-declare, dan jalur reguler yang berbayar.
5: Itu ada yang berbasis daging katanya berbayar, udah sampai 5 juta, 8 juta gitu kan. Nah, ada juga yang mengandung daging juga dianggap gratis. Nah, itu yang abu-abu dari UMKM. Kita yang ngurus yang mana masuknya? Nah, itu kita nggak menuduh. Mungkin ada oknum di lapangan yang akhirnya, wah ini masuk yang reguler, reguler harus bayar di atas 5 juta. Nah, yang tahun kemarin itu bisa masuk self-declare, sekarang masuknya ke reguler.
4: Para pengurus paguyuban berharap pemerintah dapat mempertegas aturan teknis serta memperkuat sinergi data antar dinas terkait. Pemerintah juga didorong untuk mempertimbangkan penundaan tenggat waktu wajib halal hingga akhir tahun 2026 demi kepastian aturan bagi pelaku UMKM. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gunung Kidul mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak BBM per 1 September 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfa Nurul Aziza.
6: Ada yang melalui BPBD, kalau BPBD nanti kita petakan kebutuhannya di mana saja, nanti dari BPBD yang memberikan datanya dulu.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk

0: distribusi air bersih menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 September 2026. Subkor Logistik dan Peralatan BPBD Gunung Kidul Arief Prasetyo mengatakan, persediaan armada tangki yang dapat digunakan untuk dropping air diperkirakan hanya mampu menopang distribusi selama sekitar 8 hari ke depan.
1: Kemarin itu kami menganggarkan untuk tangki kita itu 1.008, kemudian yang kerjasama dengan swasta itu 4.300-an kemarin, saya lupa total ya. Tapi ini tadi ternyata di pagi hari tadi ada info BBM, itu terjadi kenaikan BBM yang cukup signifikan. Pertamina DEC yang biasa kami gunakan di tangki kita, jadi ini juga masih menghitung lagi akhirnya.
0: Menurutnya, BPBD telah mengajukan penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung distribusi air bersih. Pengajuan tersebut kini telah melalui proses review bersama inspektorat daerah dan pihaknya masih menunggu hasil dari proses tersebut.
1: Swasta itu kan macam-macam, ada yang langsung ke lokasi sendiri, terus ada yang melalui BPBD. Kalau BPBD nanti kita petakan kebutuhannya di mana saja, nanti dari BPBD yang memberikan datanya dulu.
0: Dalam kondisi ini, kemampuan distribusi BPBD juga masih terbatas. Dalam sehari, armada yang tersedia hanya mampu menyalurkan sekitar 16 tangki.
2: Rasa kemanusiaan tidak mengenal batas profesi maupun waktu. Di Yogyakarta, kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan menggerakkan puluhan pekerja seni untuk bergotong royong menggelar konser amal. Menariknya, kegiatan tersebut dipersiapkan hanya dalam hitungan hari dan tanpa modal uang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
3: Ini kalau dinilai dengan modal yang memang teman-teman ini bergerak dengan 0 rupiah awalnya, memang kami hanya membangun semua ini hanya berlandaskan kemanusiaan dan kepedulian yang hingga akhirnya tumbuh rasa kepercayaan, saling percaya, saling dukung, dan saling sengguyung.
4: Rasa kemanusiaan mampu menggerakkan puluhan pekerja seni di Yogyakarta untuk bergotong royong membantu korban bencana di NTT dan Kalimantan. Sebanyak 15 musisi dan sekitar 70 pelaku pekerja seni terlibat dalam konser amal bertajuk Musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Konser digelar di Jogja Expo Center atau JEC Selasa 1 September 2026. Menariknya, konser ini dipersiapkan tanpa modal uang. Perwakilan penyelenggara Bejo Kahono mengatakan, seluruh pihak bergerak karena rasa peduli dan kemanusiaan. Dari sana kemudian tumbuh kepercayaan dan semangat untuk saling mendukung. Bejo menjelaskan, ide konser muncul Jumat 28 Agustus. Hanya dalam beberapa hari, persiapan panggung, perlengkapan, hingga kebutuhan teknis lainnya dapat diselesaikan.
3: Sebuah event promotor besar mana yang mampu mengerjakan itu dalam waktu 3 hari. Ini kalau nggak kuasa Allah, campur tangan orang baik dan niat tulus teman-teman semuanya, saya rasa itu satu hal yang sangat-sangat sulit dan mungkin nilainya juga luar biasa ketika itu dikerjakan dalam waktu yang sesingkat itu. Dan alhamdulillahnya timeline yang dibikin Mas Sofian ini ternyata ya nggak banyak konflik di lapangan ya. Artinya nggak banyak hal yang mungkin secara timeline itu tabrakan dan sebagainya.
4: Semangat gotong royong juga dirasakan perwakilan event organizer Hari Kuswanto. Menurutnya, dukungan datang secara spontan, tidak ada pertemuan khusus untuk mengumpulkan para pelaku industri kreatif.
5: Misalnya kita memang pertemuan perdana itu di hari Jumat, itu baru via online, jadi telepon grup dengan Mas Sanda dan Mas Bejo, Mbak Eli, dan teman-teman ini yang kemarin tahun lalu mengadakan acara Bantul Peduli Aceh. Nah, alhamdulillah begitu masifnya di tahun ini menjadi musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Dan alhamdulillah niat baik ini gayung bersambut dari vendor, dari catering, bahkan sampai hari ini pun kita alhamdulillah sudah disupport catering untuk logistik.
4: Perwakilan vendor Haryanto mengatakan, ketika mendapatkan informasi mengenai konser amal pada Minggu 30 Agustus, pihaknya langsung menyatakan dukungan penuh. Dukungan tersebut kemudian diteruskan kepada vendor lainnya, hingga akhirnya puluhan vendor ikut bergotong royong membangun panggung konser.
5: Jadi ketika kami di hari Minggu dapat jawilan dari beliau Mas Nanda bahwa akan ada konser amal, itu apa yang bisa disupport, kami langsung jawab bahwa kami support 100% kalau acara itu untuk amal. Dan beliau juga bilang bahwa semua hasil penjualan tiket akan disumbangkan ke saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi ketika ada jawilan seperti itu, saya langsung kontak teman-teman vendor bahwa apa yang bisa dibantu. Dan ternyata alhamdulillah dengan bantuan teman-teman vendor semua dari Jogja ini, mungkin lebih dari 30 vendor yang terlibat di sini.
4: Konser ini sekaligus menjadi bukti bahwa ketika rasa kemanusiaan dan gotong royong bergerak bersama, sebuah kegiatan besar dapat diwujudkan dalam waktu singkat.

0: Masa gerakan jalan lurus mendatangi dan beraudiensi dengan DPRD dan BPKAD untuk menolak kenaikan tarif pajak PPHTB sebesar 4%. Mereka mendesak penurunan tarif dan perbaikan sistem penilaian pajak agar lebih berpihak kepada kemampuan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
1: Bahwa kepadanya sebetulnya kan
2: Masa gerakan jalan lurus atau GJL mendatangi DPRD Pati untuk menyuarakan keberatan terhadap penilaian pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP. Mereka meminta BPKAD Kabupaten Pati memperbaiki sistem penilaian agar beban pajak masyarakat lebih adil dan sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. Anggota GJL Ali Yusron mendorong penurunan tarif BPHTP menjadi 2,5% karena masyarakat dinilai kesulitan mencari uang.
3: Maka kami, teman-teman kami kan mendorong agar 2,5%. Kalau saya sih 1%. Cuma alatnya di DPR tidak diperbolehkan kalau 1% karena kabupaten yang lain sudah 5%, Pati 2,5% tidak masalah.
2: Menurut Ali, tarif 4% dapat memperberat pembelian tanah dan rumah ketika nilai transaksi sudah cukup tinggi. Dengan beban pajak, pembeli dan penjual juga menjadi perhatian GJL dalam mendorong pembenahan mekanisme perpajakan daerah. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslikan, menyebut tarif sebesar 2,5%, kemudian Perda Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan 4%.
4: Memang Undang-Undang 1 2022 itu paling maksimal itu 5%. Tidak boleh lebih dari 5%. Di Pati kenapa munculnya kala itu 4%? Karena ada yang namanya MCP dari KPK monitoring, dibanding dengan daerah-daerah sekitar itu jauh lebih rendah. Jadi sehingga ada kenaikan 4% itu.
2: Muslikan menerima aspirasi GJL termasuk usulan penurunan tarif serta kebutuhan patokan penilaian berdasarkan kawasan dan nilai tanah. Aspirasi tersebut menjadi masukan DPRD Pati untuk membahas kembali kebijakan tarif dan sistem penilaian BPHTP daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Itu saat ini, walaupun
0: sejumlah pemulung dan warga terdampak TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Pemerintah Kota Surakarta menyatakan akan mencari solusi atas keluhan yang disampaikan warga dan pemulung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Reza.
6: Harapan warga dan pemulung kita cuma pengen diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita.
7: Sejumlah pemulung dan warga terdampak kawasan TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta. Mereka menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang dirasakan warga serta pemulung di sekitar TPA. Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, Karni, mengatakan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi yang masuk ke TPA berdampak terhadap penghasilan pemulung. Warga juga mengeluhkan polusi udara, debu, asap, dan kebisingan yang dirasakan di sekitar kawasan tersebut.
6: Harapan warga dan pemulung kita cuma pengen diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita. Biar Bapak Wali Kota itu mendengar keluh kesah warga dan pemulung. Kalau diambil sebagian segini kan tidak bisa mewakili.
7: Karni berharap Wali Kota Surakarta dapat berdialog langsung dengan warga dan pemulung di kawasan Putri Cempo. Menurutnya, dampak yang dirasakan masyarakat perlu didengar secara langsung karena kondisi setiap warga berbeda-beda. Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho, mengatakan, pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan oleh warga. Pemerintah Kota Surakarta mencatat 3 persoalan utama yang disampaikan, yakni ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.
8: Tata kelola di TPA Putri Cempo terus kita lakukan perbaikan, dan tadi aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Paguyuban Pemulung maupun warga itu tentu akan kita carikan solusinya.
7: Herwin menambahkan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi di TPA Putri Cempo berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi TPA telah mengalami kelebihan kapasitas dan pemerintah sedang melakukan perbaikan tata kelola pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Surakarta juga telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menganalisis data pemulung ber-KTP Solo melalui program Rumah Siap Kerja Bersama. Pemulung dengan usia produktif akan dikaji kemungkinan mendapat pelatihan untuk mendukung mata pencaharian alternatif. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Puluhan awak mobil tangki di Pertamina Fuel Maos mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
9: Puluhan awak mobil tangki atau AMT PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos mengikuti pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran saat menjalankan distribusi bahan bakar minyak. Pelatihan tersebut merupakan kegiatan refreshment yang secara rutin diberikan kepada para AMT setiap 6 bulan sekali. Dalam kegiatan itu, peserta kembali mempraktikkan penggunaan APAR jenis dry chemical powder dan foam. Lead Operator 1 Fleet Safety PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos, Zaki Firman mengatakan, pelatihan diperlukan untuk menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilan AMT dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran. Pada pelatihan tersebut, sebanyak 40 AMT dijadwalkan mengikuti praktik penggunaan APAR.
10: Berhubungan hari ini ada refreshment pelatihan APAR ya Mas. Jadi setiap 6 bulan sekali, satu semester, kita merefreshment rekan-rekan awak mobil tangki tentang penggunaan APAR Mas. Yang APAR yang digunakan ada DCP dan FOM. Untuk hari ini yang terplan ada 40 rekan-rekan AMT.
9: Sementara itu, seorang awak mobil tangki Pertamina Fuel Terminal Maos, Tony Haryanto menilai pelatihan tersebut penting untuk mengingatkan kembali para pekerja mengenai tata cara penggunaan serta jenis-jenis APAR. Dia mengatakan kemampuan penggunaan APAR sangat dibutuhkan oleh AMT karena mereka memiliki peran penting dalam distribusi BBM. Keterampilan tersebut dapat digunakan untuk melakukan penanganan awal apabila muncul api saat kendaraan tangki sedang menjalankan tugas.
11: Pelatihan ini bagus untuk mengingatkan kembali cara-cara penggunaan APAR atau jenis-jenis APAR yang kita pakai untuk memadamkan api. Penting sekali ya Mas, ini kan untuk penanggulangan masa waktu kita dalam proses pengiriman BBM ada kendala api yang timbul dari mobil kita yang kita bawa. Kita harus bisa mengevakuasi atau bisa memadamkan api yang istilahnya masih kecil.
9: Selain pelatihan APAR bagi awak mobil tangki, secara rutin Pertamina juga menggelar pelatihan serupa untuk pegawai divisi lainnya. Jika di rata-rata, hampir setiap 2 bulan sekali Pertamina Maos menggelar pelatihan pemadam kebakaran. Yanuar Adi melaporkan.
0: Membangun rumah yang aman bagi perempuan dan anak tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Budaya mendengarkan dengan empati menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan keluarga yang nyaman dan bebas dari kekerasan. Selengkapnya laporan Ima berikut ini.
12: Bagaimana sih konsep misalnya keluarga yang diharapkan kayak gitu.
13: Pendengar, membangun rumah yang aman bagi perempuan dan anak dinilai tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Budaya mendengarkan dengan empati menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan bebas dari kekerasan. Direktur LRC KCHAM Witi Muntari mengatakan, keluarga yang aman adalah keluarga yang memastikan tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Menurutnya, komunikasi antara pasangan dan anak perlu dibangun agar setiap anggota keluarga merasa nyaman untuk menyampaikan pengalaman dan persoalannya.
12: Kalau saat ini yang mendengarkan misalnya masih ada yang merasa tidak aman di dalam rumah, di dalam keluarga, atau di lingkungan yang lainnya gitu ya, mungkin bisa bercerita atau misalnya memberanikan diri untuk lapor karena tidak sendiri. Banyak lembaga, banyak perempuan yang lainnya bisa memberikan dukungan dari apa yang dialami itu.
13: Sementara itu, founder Rewiring Hope Indonesia, Anastasia Tantri, menilai kemampuan mendengarkan dengan empati saat ini menjadi keterampilan yang semakin penting. Menurutnya, ruang aman bukan tempat seorang dipaksa untuk bercerita, melainkan tempat setiap orang bebas menentukan apakah ingin berbagi pengalaman atau tidak. Ia mengatakan pengalaman perempuan perlu didengar karena tidak seluruh persoalan dapat tergambarkan melalui data dan statistik. Cerita personal dapat menunjukkan pengalaman dan kondisi yang lebih mendalam, sekaligus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem dan kebijakan.
14: Perubahan seringkali dimulai bukan dari suara yang paling keras, tapi dari cerita yang akhirnya berani didengar.
13: Ia juga mendorong keluarga untuk membangun budaya mendengarkan, baik antara orang tua dan anak maupun pasangan suami istri. Sementara bagi generasi muda, kemampuan memahami perasaan orang lain dan menyadari adanya bias atau kecenderungan menghakimi dinilai penting untuk membangun lingkungan sosial yang lebih suportif. Upaya menciptakan rumah yang aman bagi perempuan dan anak. Dengan demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Keluarga dan masyarakat perlu membangun komunikasi yang setara, memberikan ruang untuk bersuara, serta menghadirkan empati agar setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian info lintas DI Jateng mendengar, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar nggak boros, nggak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.

Dari Mahadewi Pendengar kami hadirkan Mengapa Oh Mengapa ya. Satu lagu yang menemani era 2000-an Anda pada masa pendekatan dengan seseorang ya. Walaupun endingnya mungkin tidak berhasil, tapi Mahadewi ini menghadirkan lagu galau yang sangat pas ya. Jadi liriknya memang sedih, tapi secara pembawaan musik ini membahagiakan ya. Jadi bisa cukup menghibur di fase sedih Anda di era tersebut. Dan untuk Anda yang ingin request lagu Mahadewi atau memiliki kenangan pada band favorit Anda, nanti ya di jam 9 hingga 11 malam pada program Ruang Rindu, silakan yang mau request lagu dan juga titip salam. Kita ke Semarang sore ini terlebih dahulu pendengar. Kami menantikan untuk segala informasi dari Anda pendengar yang sekarang sudah mulai perjalanan menuju ke rumah setelah satu hari ini bekerja, atau mungkin sekarang sudah di rumah, silakan bisa Anda sampaikan terkait dengan kondisi lalu lintas, cuaca, atau mungkin ada kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan kepada kami. Silakan di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Bener, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabai. Ini cuma sekedar cabai, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: Dan kami akan hadirkan juga untuk Anda sore hari ini informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Kira-kira seperti apa bergerak untuk kabarnya? Apakah akan ada tanda-tanda hujan untuk hari ini? Kami akan sampaikan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah bersama dengan Prakirawan Ferisa di ujung telepon. Selamat sore rekan Ferisa, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, untuk sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya berawan. Saat ini tidak terpantau adanya hujan di wilayah Jawa Tengah. Tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang disampaikan Prakirawan Ferisa dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Anda pun juga boleh berbagi informasi pendengar, kami nantikan hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi 4 bulldozer diturunkan ke gedung DPR RI untuk halau demonstran di Senayan. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan video di media sosial yang diklaim memperlihatkan 4 kendaraan berat melaju dan diklaim diterjunkan ke gedung DPR RI, lokasi unjuk rasa tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya, klaim dengan narasi bulldozer diberangkatkan menuju gedung DPR RI untuk menghalau demonstran pada 27 Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co. Video tersebut memperlihatkan iringan truk pengangkut alat berat di Simpang Muara, Kabupaten Bungo, Jambi pada 29 Oktober 2025. Dalam mengawal aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, pihak kepolisian mengerahkan personil pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta melarang petugas membawa senjata tajam atau senjata api. Demikian pendengar Cek Fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan juga untuk Anda sore hari ini informasi Babin Kaptipmas ya, yang akan disampaikan oleh Hendra Kurniawan yang saat ini masih kami coba hubungi untuk Anda ya. Sekaligus kami juga menantikan untuk Anda yang mau bergabung untuk sore hari ini, silakan telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886. Sudah terhubung bersama dengan Pak Hendra di telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Hendra.
1: Selamat sore Bapak.
0: Baik, Pak Hendra, terkait dengan informasi Kaptipmas saat ini di Desa Peluneng ya, di Polresta Klaten, Polsek Kebonarum, seperti apa informasi yang dapat disampaikan?
1: Di wilayah kami itu kan sebenarnya ada beberapa warga yang terpapar penyakit TBC, Pak. Itu kita bekerja sama dengan ya puskesmas dan kader posyandu mencoba untuk menanggulangi penyakit tersebut. Saya selaku Babin Kamtibmas mendampingi petugas puskesmas atau tenaga kesehatan saat mengunjungi rumah warga yang diduga atau terkonfirmasi menderita TBC. Kemudian membantu mencari kontak erat dari pasien TBC di desa binaan saya dengan maksud supaya virusnya tidak menyebar dan dapat ditanggulangi. Kemudian saya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak takut memeriksakan diri dan mendukung pengobatan pasien sampai sembuh. Jadi ini kan penyakit pengobatannya lama, Pak. Terus selama 6 bulan harus nggak boleh terputus gitulah. Dan kita juga membantu membagikan perlengkapan medis pendukung seperti masker atau wadah pemeriksa dahak dari tenaga medis untuk dilakukan pengecekan dahak lebih lanjut gitu, Pak.
0: Baik, apakah juga untuk masyarakat yang terindikasi terkena TBC ini sudah dilakukan pengecekan?
1: Untuk ini sudah, Pak. Untuk yang positif sudah dilakukan pemeriksaan, terus kita kan melakukan tracing itu kontak eratnya, dan itu juga sudah dilakukan pengecekan secara bertahap. Dari cek dahak itu kita mengambilnya dahaknya itu pagi-pagi, Pak. Kita taruh pot sputum itu, wadah dahaknya itu kita kasihkan ke kontak erat, nanti pagi-pagi biar kontak eratnya itu mengumpulkan dahak, lalu kita ambil terus kita bawa ke puskesmas.
0: Baik, untuk prosesi dari pengecekan tadi ya melalui dahak, ini sudah didapatkan berapa masyarakat yang melakukan tes, Pak?
1: Kita terakhir hari Selasa kemarin itu, minggu kemarin itu melakukan tes itu tiga kontak erat, Pak. Tiga kontak erat itu sudah diambil dahaknya dan sedang diperiksa di puskesmas.
0: Baik, berarti tinggal menunggu beberapa hari saja, Pak?
1: Iya, kita tinggal menunggu beberapa hari lagi, nanti seumpama terindikasi positif, nanti kita datangin lagi warga, kita berikan obat, kita berikan pemahaman untuk menggunakan masker, sama-sama menjaga di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat.
0: Baik, untuk saat ini bentuk pencegahan yang dilakukan sembari menunggu hasilnya, apa yang dilakukan dari masyarakat yang terindikasi tadi, Pak?
1: Sementara untuk masyarakat itu bila melakukan aktivitas itu kita himbau untuk menggunakan masker. Itu. Terus kalau bisa ya ventilasi udara itu diperbanyak. Jadi kalau pagi itu jendela, pintu itu dibuka agar sirkulasi udaranya berganti itu.
0: Baik. Terakhir bisa menyampaikan pesan Pak Hendra terkait dengan dugaan TBC yang dialami saat ini di desa ya, untuk tetap menjaga kondisinya, Bapak, silakan.
1: Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat yang menderita TBC tidak perlu takut, tidak perlu malu, berobatlah ke puskesmas. Nanti pihak puskesmas pasti akan melayani dengan sebaik-baiknya, dan kita selalu memantau perkembangan warga yang terpapar TBC, dan untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari dimohon menggunakan masker.
0: Baik, terima kasih Pak Hendra untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, Pak.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibda Hendra Kurniawan, Babin Kaptipmas dari Desa Pluneng, Polsek Kebonarum, Polresta Klaten, yang sudah menghadirkan informasi seputar tracing untuk penderita TBC di Desa Pluneng.

percaya. Pendengar, untuk Anda yang sekarang sedang menikmati jam istirahatnya setelah menjalankan aktivitas selama satu hari ini dengan scroll media sosial, streaming RRI Digital, mendengarkan siaran kami ya. Kadang suka sebel pendengar, tiba-tiba streaming mati atau mungkin tidak bisa merefresh konten-konten terbaru di media sosial. Dan untuk Anda yang merasakan hal tersebut, oksigen.id menjadi jawabannya. Jadi Oksigen menghadirkan internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan rupiah saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi untuk Anda yang tertarik bisa langsung WhatsApp ya ke 087750301112 atau bisa kunjungi website di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, Net for Life.

0: Pendengar, kami informasikan juga untuk berita kehilangan berupa surat penting STNK merek Honda tahun 2016 warna hitam Nopol H6861LS Noka MH1JFU119GK592928 Nosin JFU1E1594435 beratas nama Nur Soleha, dan STNK tersebut hilang di sekitar rumah pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga pendengar untuk azan maghrib wilayah Kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat.
1: Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI yang berbahagia, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, beliau berkata, "Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian semua seorang ahli surga." Lalu tak lama setelah itu lewatlah seorang dari Ansor. Keesokan harinya Rasulullah SAW berkata seperti yang beliau katakan sehari sebelumnya. Begitu pula hari yang ketiga. Pernyataan Rasulullah itu membuat penasaran Abdullah bin Amr. Ia ingin mengetahui amalan apa yang membuat orang dari Ansor itu menjadi ahli surga. Akhirnya ia mengikuti orang itu dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, ketahuilah antara aku dan ayahku terjadi perselisihan dan aku bersumpah tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Bagaimana jika sementara 3 hari ini aku tinggal di rumahmu?" Orang itu pun menjawab, "Mari dengan senang hati." Para pendengar RRI yang berbahagia, selama 3 hari ia tinggal di sana, ia tidak menjumpai orang itu melaksanakan sholat tahajud atau amalan-amalan istimewa yang lain. Amalannya sehari-hari seperti kebanyakan orang. Namun ia tidak mendengar orang itu berbicara kecuali perkataan yang baik. Setelah malam ketiga berlalu, Abdullah bin Amr makin heran karena tidak menemui amalan istimewa dari orang itu. Sehingga esok harinya saat hendak permisi, ia berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, ketahuilah sebenarnya antara aku dan ayahku tidak terjadi perselisihan, dan aku pun tidak berjanji untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Aku ingin tinggal di rumahmu karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW pernah berkata selama 3 hari bahwa akan muncul di antara kami seorang ahli surga. Dan selama itu pula yang muncul di hadapan kami adalah engkau. Karena itu aku ingin tahu lebih dekat apa amalan yang kamu lakukan sehingga aku bisa mengikutimu. Namun terus terang, selama 3 hari aku bersamamu, aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang istimewa. Lalu sebenarnya apa rahasia amalanmu yang membuat Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau ahli surga?" Orang itu berkata, "Ya benar, amalanku adalah seperti yang kamu saksikan." Tetapi ketika Abdullah bin Amr pergi, ia memanggilnya kembali dan berkata, "Wahai saudaraku, amalanku adalah seperti yang kamu lihat. Namun aku tidak pernah merasa iri, dengki kepada seorang pun atas kebaikan dan kenikmatan yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, Abdullah bin Amr berkata, "Wahai saudaraku, inilah yang dapat engkau lakukan dan yang belum dapat kami lakukan." Para pendengar setia RRI yang berbahagia, iri dan dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain dapat dikatakan sebagai sikap tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini berpotensi untuk memecah belah kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kendal mendorong pemerintah untuk bisa memperkuat sumber air untuk menghadapi kekeringan yang saat ini berulang setiap musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur dalam dan juga sumur resapan agar desa memiliki cadangan air yang berkelanjutan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti kebutuhan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perluasan pasar ekspor. Ia juga menyebut perlunya menciptakan negosiator perdagangan yang baik. Budi menyampaikan hal tersebut saat peluncuran cetak biru pengembangan sumber daya manusia perdagangan menuju Indonesia Emas 2045 dan Trade Corporate University.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan juga telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda tipe LIF02N37L1 AT tahun 2025 warna hitam Nopol H4736EAA Noka MH1JMD11XSK918721 Nosin JMD1E1918242 atas nama Lisa Viviningrum, dan barang tersebut hilang di sekitar Jalan Citarum Semarang pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Masih kami nantikan juga pendengar, untuk Anda yang mau berbagi informasi untuk sore hari ini silakan ya, lalu lintas, cuaca, atau mungkin selama perjalanan menuju ke rumah setelah tadi Anda beristirahat ya. Silakan di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Kor Pesisir. Berikut penjelasan dosen FBS Universitas Negeri Semarang, Dr. Meina Febriani, MPD.
1: Ya, jadi folklore di sini saya spesifikkan menjadi folklore pesisir ya. Jadi folklore pesisir ini khususnya yang ada di wilayah Semarang itu merupakan adat istiadat ya, budaya, lebih tepatnya budaya ya, bisa berupa percayaan, mitos, atau apapun yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat ya, yang khususnya mereka hidup di lingkungan pesisir. Nah, jadi folklore itu sebenarnya itu dalam lingkup budaya, Mas Aldi ya. Dan ini jarang sekali dibahas ya, terutama ketika kita membahas mengenai fenomena alam, biasanya yang dibahas itu adalah hal yang bersifat saintifik dan juga teknokrat gitu ya, bersifat teknis ya. Nah, tapi jarang sekali yang menyentuh di wilayah budaya. Padahal tanpa kita sadari ya, aspek-aspek budaya itu juga menjadi salah satu garda dalam menjaga lingkungan khususnya di wilayah pesisir.

Kami coba sapa yang sudah bergabung sore hari ini pendengar dari Pak Imran yang ada di Telogosari Timur ya. Tadi saya menemukan sebuah kejadian di jembatan ketiga Telogosari, Mas Gali, hampir menyerupai kecelakaan ya. Tapi setelah tadi saya sampai di sana hanya sekedar keributan kecil ya. Namun imbasnya lalu lintas di sekitar jembatan ketiga cukup tersendat ya. Kurang lebih 10 menit saja ya. Tadi saya di sana jajan sama anak-anak sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Pak Imran untuk informasinya ya. Dan ini juga menjadi himbauan kita semua pendengar untuk tetap menjaga kondusivitas dimanapun dan juga kapanpun ya. Apalagi di pinggir jalan seperti ini. Karena seperti yang kita tahu, pengguna jalan ini bukan kita saja. Ada masyarakat lain yang kadang mungkin juga sedang buru-buru, ingin segera sampai di rumah, atau mungkin ada juga yang mau bekerja. Kalau semisal ada sebuah keributan di pinggir jalan dan menghambat lalu lintas, itu pastinya juga sangat merepotkan untuk mereka ya. Terima kasih Pak Imran untuk informasinya ya. Dari Pak Imran kita beralih ke Bu Juju. Bu Juju yang ada di Medoho. Tadi untuk sekitaran jalan Blambangan, Mas Gali, dan sekitar Jolotundo cukup padat aktivitasnya dan banyak sekali anak-anak sekolah pulang dari kegiatan. Baik, terima kasih Bu Juju untuk informasinya dan hati-hati di jalan ya, karena Bu Juju sekarang sedang menuju ke wilayah Kota Lama untuk jalan-jalan bersama dengan anak dan suami. Baik, terima kasih Bu Cucu untuk informasinya. Dan kami sampaikan juga pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda tahun 2025 warna hitam Nopol H4169FAA Noka MH1KFA111SK31168 Nosin KFA1E1318491 atas nama Satrio Unggul Aulia Rahman, dan barang tersebut hilang di sekitar rumah pada tanggal 18 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kami informasikan juga pendengar untuk berita kehilangan sore hari ini berupa STNK merek Honda F1C02N28L0AT tahun 2020 warna coklat hitam nopol H3590IH Noka MH1JM3137LK521707 Nosin JM31E3519268 atas nama Nurul Azizah beralamat di Jalan Genuk Sari RT4 RW4 Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sepanjang perjalanan KIK Kendal menuju Desa Karangtengah Kaliwungu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang sore ini, edisi hari Rabu 2 September 2026 pendengar dengan menghadirkan ragam informasi dan juga musik pilihan yang sudah kami siapkan sejak tadi jam 3 sore ya. Kami harapkan di awal bulan September ini segala plan atau mungkin juga agenda Anda bisa terrealisasikan ya. Yang mungkin kemarin di bulan Agustus belum tercapai, kita doakan bersama semoga di September kali ini bisa segera tercapai list-list Anda ya. Dan itu saja pendengar, dan kami informasikan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan ragam informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Dan setelah itu, ada Semarang Malam Ini pendengar yang siap hadir menemani Anda sampai nanti di jam 12 dini hari bersama dengan Nadira IC. Itu saja pendengar, saya Galih Aji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Okay.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan kredit korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor,

0: nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, trade korpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
0: Adapun Trade Corpio diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpio juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi masing-masing PSE itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke sebuah konten terpesan ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biliknya. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis mengeluarkan takedown.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat.

0: terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada di
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT Bas dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
3: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian dakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT Bas ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
2: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT Bas.
4: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
2: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT Bas untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
5: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
6: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
7: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
8: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
9: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
7: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
10: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
11: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
10: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
11: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
12: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
11: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Itu sebesar 4,96%.
14: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
13: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
14: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
15: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
14: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niera Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

siaran RRI Pro 1 FM Semarang yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada, selamat malam. Puji dan syukur saya panjatkan atas segala rahmat dan kasih Tian, bimbingan Nabi Kungce, penyertaan para senming, serta restu leluhur, sehingga saya, Wense Ingrid Budiarti SPD, dapat kembali menemani para pendengar siaran RRI Pro 1 FM Semarang, dimanapun saat ini Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 FM Semarang atas terselenggaranya siaran mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Terimalah salam keimanan agama Konghucu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian San Cai. Para pendengar siaran RRI Pro 1 Semarang, dimanapun saat ini Anda berada, mari sejenak kita menundukkan kepala dengan hati yang tulus, sikap pausin pate, kita panjatkan doa syukur kehadapan Huang Tian atas segala berkah dan karunianya kepada kita semua. Kiranya Tian senantiasa berkenan merahmati, Nabi Kungce membimbing, para senming menyertai dan leluhur merestui kita semua di dalam kesehatan, kesuksesan, segala cita dapat tergapai dan keimanan yang semakin teguh. Sancai. Pendengar RRI Pro 1 Semarang yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada, saat ini saya akan membawakan materi dengan judul Menata Diri untuk Beroleh Kebahagiaan Sejati. Banyak cara untuk menggapai sebuah kebahagiaan dalam hidup ini. Semua adalah pilihan. Apa diri ini mau selalu dalam belenggu, kecemasan, atau kedamaian? Ini semua tergantung dari pilihan hidup kita. Sesulit dan seribet apapun di dalam kehidupan ini, semua adalah pilihan dari kita masing-masing. Sebagai umat Konghucu, di dalam mengatasi persoalan, kita semua diajarkan untuk selalu membina diri, tidak melakukan sesal penyalahan terhadap segala penyebab dari kegagalannya, dan segala langkah kita harus dapat berhenti pada puncaknya kebaikan. Di dalam kitab Tasye atau Ajaran Besar Bab Utama 4, orang zaman dulu yang hendak menggemilangkan kebajikan yang bercahaya itu pada diri tiap umat di dunia, ia terlebih dahulu berusaha mengatur negerinya. Untuk dapat mengatur negerinya, ia lebih dahulu membereskan rumah tangganya. Dan untuk dapat membereskan rumah tangganya, ia terlebih dahulu harus dapat membina dirinya. Untuk dapat membina dirinya, ia terlebih dahulu dapat mengimankan tekadnya. Untuk mengimankan tekad, ia terlebih dahulu mencukupkan pengetahuannya. Dan untuk mencukupkan pengetahuan, ia terlebih dahulu harus dapat meneliti hakikat tiap perkara. Dalam ajaran Konghucu, membina diri dalam menghadapi semua persoalan dan langkah dalam kehidupan ini memang amat penting sebelum dia dapat keluar terjun ke masyarakat. Daya hidup jasmani yang dikendalikan oleh nafsu-nafsu seperti gembira, marah, cemas, sedih, benci, ingin, suka, atau cinta. Demikian yang tertulis di dalam kitab Lici 7.2.19. Ini harus dapat dikendalikan oleh daya hidup rohani kita, yaitu yang sering kita sebut dengan nama sing atau watak sejati kita. Hidup ini itu bisa diibaratkan dengan sebuah lilin yang menyala. Jika lilin itu sering ditiup oleh angin, maka dia akan cepat habis. Demikian juga apinya tidak akan tenang.
Bagaimana bisa melindungi diri dari tiupan angin? Itu semua tergantung dari bagaimana kita merawatnya. Demikian halnya dengan kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari berbagai persoalan yang sekiranya akan muncul dan ada di sekeliling kita, maupun yang disebabkan karena pikiran dan keinginan kita yang tidak kesampaian, sehingga tidak dibebani oleh persoalan-persoalan di dalam kehidupan dan dapat menjadikan diri damai dan bahagia. Untuk mencapai ketenangan hati, kita terlebih dahulu perlu untuk menjaga hati kita agar tidak dicemari oleh berbagai persoalan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Seperti halnya apa yang tidak susila, janganlah dilihat, dan apa yang tidak susila, janganlah didengar, dan apa yang tidak susila, jangan diucapkan, serta apa yang tidak susila, jangan dilakukan. Ini yang akan membawakan kita ke dalam kedamaian di hati kita masing-masing. Di dalam kitab Mengce pasal 4 ayat yang kedua, pada bagian jinsim atau bab yang ketujuh, kalau memeriksa diri penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Pendengar RRI Pro 1 FM Semarang yang terkasih, demikian uraian agama Konghucu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Hormat, takut akan kuasa mulia Tien, senantiasa beroleh perlindungan. Hidup manunggal firman, membawakan diri banyak rahmat. Jangan mendua hati, jangan bimbang. Huang Tien selalu menyertaimu. Oleh ridho karunia Huang Tien, akan diterima bahagia tanpa batas. Sancai. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wei Te Tung Tien, Sancai.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf-maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya maaf-maaf.
2: Nah, begitu yang benar. Mari, belajar sabar.

TNI mengerahkan 442 personel tim Alfa untuk membantu menangani bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan personel tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mendeteksi titik api sekaligus melakukan pemadaman secara dini. Dalam siaran pers Pusat Penerangan atau Puspen Mabes TNI diterima di Jakarta Rabu 2 September 2026, disebutkan personel tim Alfa disebar ke sejumlah wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla. Kepala Pusat Penanganan Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan sebagian personel telah dikerahkan ke Pekanbaru Riau.

menyoroti kebutuhan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perluasan pasar ekspor. Ia juga menyebut perlunya menciptakan negosiasi perdagangan yang baik. Budi menyampaikan hal tersebut saat peluncuran cetak biru pengembangan sumber daya manusia perdagangan menuju Indonesia Emas 2045 dan Trade Corporate University. Ia menjelaskan tiga program Kemendag dapat menjadi referensi dalam menentukan kebutuhan kompetensi, materi ajar, dan dosen. Info

0: Namaku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP.

0: aman itu, Le. Kirim 3 juta lagi ya ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
1: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi dan lagi, hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
2: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
3: Le, tolong Le, jangan disita semua Le, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Le, kalau semuanya Le tarik.
2: Aku udah kuperingatkan ya kau ya Hotma, kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua aku sita.

0: serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku di detik terakhir. Aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
1: Ayah Agoy Amang, turun anakku. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
1: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
1: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilap, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilap kali. Bantu aku, Pak.
1: Aguh, ya, Mang. Dengar, Amang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat. Masih bisa kau kerja, loh.

Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu.

0: Lo untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi. Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan. Tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang

0: Selamat malam, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan selepas ini pendengar kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan hari ini akan ada bintang tamu pemain drum yang sudah aktif di industri sejak era 90-an ya. Siapakah dia? Nah, ini akan dimeriahkan juga pendengar oleh Gary Harp yang merupakan sosok drummer sejuta umat. Seperti apa? Kita akan simak bersama. Tetaplah bersama kami.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gary.
2: Selamat malam.
1: Sehat ya?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
1: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gary di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
2: Iya, baru kesampaian hari ini.
1: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
2: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
1: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
2: Iya.
1: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gary ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
2: Iya, bergaya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
1: Oke, okay. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gary, barangkali ada juga yang pengen tahu, sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
2: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
1: SMA ya?
2: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
1: Oh, oke.
2: Okay. Saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
1: Di vokal grup nyanyi malah ya?
2: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
1: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
2: Itu tahun 1985.
1: Oke.
2: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
1: Oh, jadi lesnya di Farabi?
2: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
1: Oh,
2: tapi karena kepanjangan namanya itu ada kan kerja sama-sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi, Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
2: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
1: sana sini. Oke.
2: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
2: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
1: Ya, top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
2: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
1: Kin, oke.
2: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh ya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
2: Rekamannya nggak ikut.
1: Oke.
2: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
1: Turnya. Ya.
2: Dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
2: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
2: Bang, boleh.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry, dengar suaranya Bang Benijo kah?
2: Kecil banget, dengar tapi kecil banget.
1: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Setara, Yopi N. Nuno lah. Benar ya Mas ya?
1: Premix mungkin.
3: Premix band, Premix. Baru Katon Bagat Setara dan Yopi N. Nuno kan? Yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
1: Siap.
3: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
1: Siap.
3: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang diidolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
3: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan Bung Benijo.
3: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcut Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Malik Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
2: Saya nggak dengar dari
1: Pak. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Om Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
2: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
2: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
2: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
2: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya imbang benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
2: Ah, dari kecil itu.
1: Oh, siap.
2: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum. Gitu.
1: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya? Gak pernah mencoba musik lain gitu? Alat musik lain?
2: Enggak. Tuh. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, gitu. Tapi lebih ke drum sampai sekarang.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
2: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Vinny Colaiuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya?
2: Ya.
1: Siap. Lanjut, terus kita ada lagi?
2: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap.
2: Terus
1: siap.
2: Pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Gitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah gak gabung lagi di Yofi Enuno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
1: Oh, pas 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih. Selamat malam Uncle Gazi.
4: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
4: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
4: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
1: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
4: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Girinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
1: Siap, itu aja.
4: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
4: Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak ya buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
2: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya?
2: Album Cerita Sasalap. Mm-hmm. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus itu juga ya?
2: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
2: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oke. Iya, iya, iya, iya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
2: Di mana?
1: LFM.
2: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM Last Few Minutes
1: ya.
2: Oke, itu sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
2: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi ya di
2: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya. Oh, iya.
2: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Okay. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Okay. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap Bu Farida.
5: Iya.
1: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
5: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
5: Iya, selamat malam Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
2: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
5: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
5: Ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
1: Betul.
5: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
5: Okay. Bisa semalam ya? Kalau ini kan Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
5: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Judi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh. Karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
5: Oh iya. Itu sama Mbak Ita ya.
1: Oke. Okay.
5: Saya selamat sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
5: Iya, ada Pak Benji Jawa di Manado, Ayu di Maslohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
2: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu kan. Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sebentar yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band.
1: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa 3 band ya?
2: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
6: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ada tamunya.
1: Bang Gery, ya.
6: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan mulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, oke. Okay.
6: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
6: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
6: Okay. Untuk tadi untuk Bung Ben Ijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
6: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
2: Iya, pernah belajar. Sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
2: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
2: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
2: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
2: besar
1: ya?
2: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota
2: udah
1: kecil
2: pernah.
1: Ya siap.
2: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
2: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi satu setengah bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak, itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa, di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
2: Iya.
1: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
7: Selamat Mas Warkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
7: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
7: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
7: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
7: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
7: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
7: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
7: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
7: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
2: Selamat malam, siapa?
1: Oma Ana ya, di Palembang
7: ya, Bang. Oma Ana. Wah. Iya,
1: Bang Gary, Palembang.
7: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
1: 85, oke nanti diperjelas lagi ya, 85.
7: Judulnya apa gitu, sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa loh?
7: 85, Om Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya.
7: Iya,
1: 85 ya.
7: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya, oke. Om Ana dijawabnya nanti ya.
7: Oke, gak
1: kita
7: apa-apa.
1: Dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
7: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
7: Untuk Bang Gary tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
7: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
7: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Iya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Jadi kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu. Adam Jaswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja, kita akhirnya rekaman mas, nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat.
0: Gitu. Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary atau udah berapa kali?
2: Oh udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Oh iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria selamat malam. Ciguria
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita ya, datang naik pesawatnya udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik, ya, kabare.
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Emang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Nah, apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Ciburia. Ya,
2: tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya,
3: Nyong
0: Ambon
2: kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter-presenter yang sementara yang lagi dinas ini, yang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama, Cikgu Ria.
3: Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif ya, atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya
2: banget lah.
0: Udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Aja
0: nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Doni, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Okay. Duh, ngedengerin Cikgurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgurian. Jangan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Blipet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, blipet ya ya. Kok blipet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun nama Sari, Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya videonya.
0: Alhamdulillah
2: Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Ojo suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Mas, ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi katong lebu ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ya harus Mas gantian Doni dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drama itu kan pasti menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak
0: cewek-ceweknya agak
2: berkata.
0: Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jangan buat
0: cewek. Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh Mas iya, nanti disampaikan.
0: Nge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan
0: gimana,
2: Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita, wah gak mau apa gitu, kita secara halus lah.
0: Secara halus ya?
1: Olah gitu.
2: Oke mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Eh udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya. Benar. Keren kan, wes.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis Mael. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita dengan Mas Ari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Mm-hmm. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya?
0: Okay.
5: Dan bagaimana cara

0: cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
1: Gimana Bang Gery?
0: Gimana Bang Gery?
2: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Saya cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif ya.
0: Okay.
2: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Mm-hmm. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini, ya saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Om Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Om Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
1: Oke, okay. Silakan dijawab Bang Gery.
2: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Parabi waktu itu tahun 85.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Iya.
2: Tapi album solo, karena itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
2: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio. Sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gery?
2: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka.
1: Banyak sukanya gitu ya Gery ya.
0: Melampiaskan karena emosi gak sih?
2: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, gak pernah
0: sedih ya.
2: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya gak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Okay. Main musik
2: apa pokoknya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya gitu.
1: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu kita menuju Bogor
1: atau Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
1: Oh iya jangan-jangan tetangga
0: mungkin.
1: Halo Teteh.
3: Ya, halo, selamat malam, Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
3: Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
0: Gitu.
1: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gery.
3: Nyong Gery, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ale rasa, ya rasa, semua rasa, ya.
1: Ayo jawab Ger.
2: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
1: Bang Gery juga bisa
3: bahasa ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Ya. Kumaha damang Nyong.
2: Ngestu Teh.
0: Tuh kan.
1: Iya Bang Gery juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana Gery?
2: Kenapa?
1: Bogornya di mana? Bogor.
2: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
0: apa itu cakep? Lihat
3: deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gery, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
0: Boleh.
3: Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Iya.

0: Kalau dulu, kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing,
1: ya. Yeah.
0: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa? Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya, Bang?
2: Lebih dari 8 jam.
0: Jadi drummer. Pernah kan? Ya, Mbak itu.
2: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
0: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gery yang Nyong Gery kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
1: pagi ya.
0: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor itu Bang Gery.
0: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke, siap.
0: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gery. Terus semangat, sukses.
2: Ya.
0: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
0: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
0: Emang produser Wang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
0: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
0: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gery. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Teteh.
1: Hanupis. Hah?
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Okay.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat selama berkarir Bang Gery?
3: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
3: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa katanya.
1: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku. Kita ini ke Maluku. Sama-sama orang Maluku
2: Bang Gery.
1: Soalnya. Ada
2: dari
1: Kak
2: Maluku
1: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
4: Ya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Berarti kita panggil kakak Bu Gery.
1: Kakak Bu Gery.
4: Kakaknya Bu Kiri.
1: Oh, Kakak Bung.
4: Bung.
1: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
4: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
4: Okay. Anak
1: muda DG. Oh, oke.
4: Okay. Mungkin Bang Giri tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Kiri.
3: Selamat malam, Suci.
4: Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu, Bu Giri.
1: Bu Giri ya. Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Giri.
3: Selamat malam, Usi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Giri, apa kabar?
3: Kabar baik.
4: Ya, bagiannya kayaknya sepertinya Bu Giri so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Giri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Giri.
1: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
4: drum,
1: kecil.
4: Iya, Mbak
2: Ayu suaranya nggak kedengeran.
4: Halo, ini ya, jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
4: Kan siapa namanya Kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia musik. Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
1: Oke.
4: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
4: Oke, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian Kakakku sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
4: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke. Okay.
4: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya Kak atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Giri?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Giri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Giri. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Enggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Harus mungkin lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Giri ya.
3: Nah, pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau
2: baik,
1: begitu.
2: Baik, Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bhagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu, Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
3: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya?
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Ya.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede?
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran okay. Nggak?
1: Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James
0: F.
2: Sundah Almarhum.
0: Waduh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
1: Nyerah okay. Ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul albumnya, Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya,
0: Gery,
1: ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh.
1: Nyerah?
2: Saya gak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Berarti ya sudah kuenya okay. Gak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Gak, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat gak Bang?
2: Gak ingat. Gak tahu malah.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
2: Ingat.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ingat
1: Bang?
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Satu lagi?
1: Satu lagi, Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Oh, iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh, luar biasa
1: ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat Gary. Ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga
0: ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo?
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya nggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sobat Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih? Seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal.
0: Oke.
3: Ya Kas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk
1: penyiar
0: gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kok sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget
1: udah
0: ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix? Oh, iya deh. Gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya. Pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, karena semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi
1: benar.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya.
2: Itu
1: 2004 kalau enggak Mas, Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Iya ya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu, bisa ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa bang?
2: Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria. Siap.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan cinta terakhir dari Ari Lasso.
1: Cinta terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga ya. Di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani. Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin tersapa ya. Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan.

0: Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Anda di Ruang Rindu, Robert Bagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih dengan lagu-lagu nostalgia dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Jadi untuk Anda yang malam hari ini ingin bernostalgia bersama, ingin request lagu sambil tip salam, boleh sekali ya, sampaikan saja ke 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Kita angkat dulu pendengar satu telepon yang sudah terhubung bersama kita malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Pak Rindu, bagi itu memori
0: lewat lagu. Iya, Pak Agus, selamat malam, bertemu
1: selamat
0: lagi
1: malam.
0: Kita. Iya, gimana kabarnya malam hari ini Pak Agus?
1: Ya, syukur sehat.
0: Sehat ya. Iya, malam hari ini mau request lagu apa Pak Agus?
1: Dari Niki Ardila.
0: Dari Niki Ardila, coba.
1: Apa?
0: Yang apa ya? Tak cariin dulu. Ada banyak ini Pak Agus, mau yang mana? Biarlah aku mengalah, katakan padaku kembali, nyalakan api, sandiwara cinta bintang kehidupan, cintaku padamu tinggal aku sendiri, atau panggung sandiwara, mau yang mana tuh?
1: Panggung sandiwara aja.
0: Panggung sandiwara, oke. Titip salam untuk siapa saja?
1: Titip salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Mas Asa, terus Mas Yosi, Pak Kim yang di Pekalongan, terus semua penggemar Pro 1, semuanya saja.
0: Oke, siap. Terima kasih terus, Pak Agus.
1: Terus penyiarnya sehat selalu.
0: Amin, amin. Pak Agus juga sehat selalu ya.
1: Sama-sama, terima kasih ya Mbak.
0: Terima kasih Pak Agus, selamat menikmati ya sambil mendengarkan Pro 1. Selamat malam. Dan masih pendengar untuk Anda yang malam hari ini masih bernostalgia ya. Tapi sebelum kita mendengarkan lagu yang di request bagus, kita cek dulu ini RRI Digital ya. Ini sudah ada yang bergabung, ini ada Naya Alicia yang tadi request lagu I Want It That Way sama Olivia. Ini juga request lagu dari Boys to Men ya. Oke, kita putarkan setelah ini ya. Tetaplah bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

bicara soal band legendaris Indonesia yang namanya satu ini pasti langsung terlintas di kepala ya, yang baru saja lagunya kita dengarkan, Sesuatu Yang Indah dari Padi Pendengar atau yang sekarang kita kenal sebagai Padi Reborn ya. Dan sang vokalis mereka ini Andi Fadli Arifuddin atau yang sering disapa dengan Fadli, musisi kelahiran Makassar yang punya vokal yang penuh penghayatan. Ini juga ternyata punya perjalanan karir yang luar biasa pendengar. Berawal dari panggung kafe ke kafe ya di Surabaya, nasib dari Fadli ini berubah pendengar saat kuliah di Universitas Airlangga. Di sana ia bertemu dengan personel Padi

di tengah masa krisis moneter ya. Setelah itu, sejarah juga mencatat nama Padi sendiri lewat album-album seperti Lain Dunia dan Sesuatu yang Tertunda yang sukses terjual jutaan kopi. Meski sempat vakum pendengar di tahun 2011, Fadli ini juga sempat mendirikan grup musik kimia, ikatan batin yang mungkin dirasakan ya pendengar dengan teman-teman yang lainnya pada tahun 2017. Dari Fadli juga teman-teman ini comeback atau kembali lagi ya dengan nama Padi Reborn yang langsung mereka ini kembali lagi ke dunia musik ya. Dan kabarnya pendengar di tahun ini Fadli juga baru saja sukses untuk menggelar konser 28 pada Januari 2026 kemarin untuk merayakan 28 tahun mereka berkarya. Keren ya pendengar, walaupun hampir 3 dekade mereka tetap eksis. Wan, di kehidupan pribadi dari Fadli sendiri ini merupakan pria beranak 4 ya pendengar, yang mempunyai anak 4 yang sekarang ini juga disibukkan dengan bisnis-bisnisnya ya. Semoga juga kita doakan sukses untuk Padi dan juga teman-temannya ya. Oke, dan pendengar, untuk Anda yang malam hari ini masih ingin ditemani, ingin bernostalgia bersama, silahkan ya

yang memiliki nama asli Erdian Aji Prihartanto memulai karir musiknya sebagai vokalis grup musik Drive pada awal 2000-an. Band Drive dikenal dengan lagu-lagu hits seperti Bersama Bintang yang sempat populer di radio-radio Indonesia. Namun pada tahun 2011, Anji memutuskan untuk meninggalkan band dan memulai perjalanan solonya.

Karir solo Anji dimulai dengan merilis album luar biasa pada tahun 2011 yang berisi lagu-lagu hits seperti Ternyata Cinta dan Berhenti di Kamu. Dengan suara khasnya dan lirik-lirik yang personal, Anji berhasil menarik perhatian pendengar yang lebih luas. Album ini berhasil mencetak kesuksesan komersial dan semakin mengukuhkan namanya sebagai penyanyi

Tahun 2014, Anji merilis album self-title Anji yang semakin memperlihatkan kematangan musikalitasnya dengan berbagai tema dan gaya musik yang lebih beragam. Lagu-lagu seperti Tentang Rasa dan Resah Tanpamu menjadikannya sebagai salah satu musisi yang tetap relevan di tengah perubahan industri musik.

berkarya di dunia musik, Anji juga aktif di dunia digital, terutama di platform YouTube. Melalui channel YouTube-nya, Anji sering berbagi pengalaman hidup, wawancara dengan musisi lain, dan konten-konten inspiratif yang membuatnya semakin dekat dengan penggemar dan meningkatkan basis pengikutnya secara signifikan.

Saat ini Aji terus berkarya dengan merilis lagu-lagu baru dan proyek-proyek musik lainnya. Aji banyak berkolaborasi dan menulis untuk beberapa musisi termasuk Judika, Liodra, dan

balik bergabung bersama kita tadi ya pendengar ya. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini pendengar, tenang saja, kita bertemu lagi besok ya untuk bernostalgia bersama. Jangan lewatkan juga pendengar Ruang Rindu setiap malam dari pukul 9 hingga 11 malam. Tapi Anda juga jangan kemana-mana selepas ini pendengar, kami masih akan menyajikan formasi dan juga musik pilihan untuk menemani Semarang malam ini.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan malam hari ini pendengar, satu informasi untuk Anda, terutama untuk warga kota Semarang ya. Di kota Semarang ini pendengar, ada kabar gembira dari Ibu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang mengajak kita semua untuk memeriahkan Festival Kota Lama ke-15 yang sebentar lagi akan digelar. Pesta budaya tahunan yang pastinya sangat dinanti-nantikan ya pendengar, untuk kita ikuti sebagai referensi untuk pergi berlibur besok ya. Nah, Bapak dan Ibu di Kota Semarang ini pendengar, di mana mereka masih mempersiapkan Festival Kota Lama ke-15 2026 yang masuk dalam agenda resmi Karisma Event Nusantara yang akan berlangsung cukup panjang, yaitu dari tanggal 4 hingga 20 September 2026. Mengusung tema Unity in Diversity, ajang ini juga dihadirkan oleh pemerintah Kota Semarang sebagai ruang untuk memperkuat nilai kebersamaan dan merawat keberagaman budaya lewat berbagai pertunjukan seni, kuliner, hingga kegiatan komunitas pendengar. Rangkaian kegiatannya sendiri akan dibuka dan digelar di hari Jumat besok pendengar ya, di 4 September di fasad gedung Yayasan Canisius dengan pertunjukan Surya Vista Orkestra. Dan pada hari yang sama, pasar malam Sentiling dengan ragam kuliner nostalgianya juga akan berlangsung di Metro Point sampai 13 September nanti pendengar. Tidak hanya itu, nanti Anda juga bisa menikmati berbagai acara menarik lainnya ya, seperti Jazz Kota Lama, Wayang Orang on the Street, hingga 1000 Angklung Berkebaya, dan juga kegiatan Goes Semarang Heritage yang sayang sekali ya untuk dilewatkan ya. Jadi untuk Anda pendengar, dicatat ya untuk tanggalnya dari 4 hingga 20 September 2026. Jangan sampai terlewat karena mumpung acaranya belum berlangsung ya, Anda bisa persiapan untuk mengikuti acara di Kota Lama.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Rosa Rosalina Handiani ini lahir di Sumedang 9 Oktober 1978. Nama Rosa mulai dikenal masyarakat luas setelah merilis album pertamanya yang berjudul Nada Nada Cinta pada tahun 1996. Dengan lagu andalan Nada Nada Cinta dan Sebening Embun di Hatiku, album ini berhasil terjual sebanyak lebih dari 750 ribu keping dan singlenya berhasil menduduki chart MTV.

Ikuti album kedua yang berjudul Tegar, ini semakin melambungkan nama Rosa hingga negara-negara tetangga. Album ini berhasil mendapatkan 4 kali platinum hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Musik.

Di tahun 2008, Rosa menjadi penyanyi utama di album kompilasi soundtrack Ayat-Ayat Cinta. Pada tahun 2009, Rosa mengeluarkan album ke-10-nya yang berjudul Rosa atau Self-Title. Rosa juga mengeluarkan album The Best of Rosa pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014, Rosa mengeluarkan album berjudul Love, Life and Music.

memecahkan rekor penjualan album tertinggi dalam sejarah musik Indonesia. Album Rosa yang berjudul Love, Life and Music terjual lebih dari 100.000 kopi CD hanya dalam kurun waktu 1 hari saja dan telah ditetapkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Musikopedia.

cinta itu sama kerjaan aku juga. Jadi mungkin semangatnya selalu ada. Karena aku dibayar, aku harus worth dengan apa yang mereka bayar buat aku gitu. Terhadap usahanya mereka mendatangkan aku tuh, aku harus worth gitu, yes, dengan jasa yang aku kasih. Aku harus make sure semua yang di situ tuh happy. Kalau mau dapat foto aku, ayolah ini saatnya gitu kan. Gitu kayak gitu-gitu, aku bikin mereka happy, udah selesai lagu.

tertinggi dari anugerah Planet Music ke-17, yaitu penghargaan Planet Music Special Award or Legend Award pada tanggal 28 September 2018 di Singapura. Penghargaan ini diberikan kepada Rosa karena dianggap sebagai artis Indonesia yang sukses menembus

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

terakhir, seperti lagu dari Tulus yang kita dengarkan ini, pamit ya, saya juga harus pamit untuk menemani Anda malam hari ini ya pendengar. Kita bertemu lagi besok ya. Dan untuk Anda, selamat beristirahat dan pastikan tetap jaga kesehatan. Kita tutup Semarang malam hari ini pendengar dengan satu lagu terakhir dari Baby Romeo, Bukan Cinta Biasa. Saya Nadira, pamit dulu, sampai jumpa, selamat malam.

Siapapun yang berhenti belajar sudah tua, baik pada usia 20 atau 80 tahun. Siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Hal terbesar dalam hidup adalah menjaga pikiran Anda tetap muda. Henry Ford.

acara sepanjang hari ini. Saya Nadira Aisy mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Semarang, kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara, dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Kamis 3 September 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Galih Aji pendengar siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada Semarang pagi ini edisi hari Kamis 3 September 2026 pendengar. Kita awali pagi hari ini di awal bulan September dengan ceria pendengar yang sudah bangun dan menyelesaikan salat subuh. Kita harapkan bersama ya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin dan berkah selalu untuk kita semua. Dan ragam informasi dan juga musik terbaik kami akan hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 10 siang pendengar. Dan kami juga akan hadirkan sajian mutiara pagi untuk edisi kali ini. Segera kami informasikan untuk tema dan juga perbincangannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliyah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: pendengar, untuk Mutiara Pagi edisi kali ini kami akan hadirkan satu tema mengenai syukur dan sabar bersama dengan narasumber kami Ustadz Anis, dan kami juga akan menghadirkan beberapa lagu religi lainnya yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 6 pagi. Selamat mendengarkan.
1: Membaca hamdalah ketika bersin ialah sebuah kebiasaan yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan. Anjuran mengucap hamdalah setelah bersin ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menutup mulut dikala bersin dan membaca hamdalah juga dapat membantu menghindari penyebaran kuman dan virus yang mungkin terdapat pada bersin tersebut. Meskipun tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan efektivitas membaca hamdalah dalam mencegah penyebaran penyakit, namun kebiasaan ini tetap dijaga oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para pendengar Pro RRI 1 yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, para pasangan muda, ya, anak-anak yang sedang menikmati liburan kayaknya ini, dan menjelang tahun ajaran baru. Mungkin materi ini bukan satu yang baru, atau bahkan mungkin seringkali banyak dianjurkan, ya, oleh para orang tua, para bini sepuh, ya, para ustaz, para kiai, dan mereka orang-orang yang arif dan bijaksana. Ketika berbicara persoalan syukur dan sabar, ya, memang ini berbicara tentang puncaknya akhlak sebagai tuntutan mendasar, ya, yang melekat pada diri orang-orang yang beriman. Ya, mungkin saya sudah pernah membahasnya pada kajian-kajian sebelumnya. Cuma dari beberapa kali banyak sekali para pendengar yang mengikuti kajian ini, ya, seringkali saya mendengar ada semacam apa ya menyebutnya. Jadi kadang-kadang kita ini dihadapkan pada banyak persoalan, ya, sehingga kadang-kadang menjadi lupa apa yang menjadi esensi mendasar hidup bagi kita. Konsepnya jelas dalam ajaran agama Islam. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang beribadah. Ya. Tidak terkecuali ketika kita mulai menentukan fase kehidupan di mana kita sudah berkomitmen, ya, berazam untuk membentuk keluarga. Maka setiap orang mesti akan sampai pada fase ini. Dari dia dilahirkan, kemudian dia belajar berjalan, ya, kemudian baru sekolah, kemudian masuk ke masa remaja, ya, sampai dia pada tahap fase menikah. Ya. Sebetulnya persoalan syukur, sabar, itu sudah banyak menggelayuti kehidupan setiap orang. Ya, dalam berbagai fase kehidupan kita ada tuntutan ini. Tapi kadang-kadang mungkin kita sering lupa bahwa berkeluarga, ya, bahwa menikah, bahwa memiliki istri, ya, memiliki anak, ya, memiliki suami, dan seterusnya adalah salah satu upaya fase di mana kita menjemput kehidupan selanjutnya. Dalam rangka apa? Ya, ibadah. Sama seperti kita bekerja. Sama seperti kita belajar. Dan berikutnya pasti akan ada fase-fase di mana mungkin, ya, ketika kita pada setelah berkeluarga, mungkin dari pekerjaan kita mulai pensiun, dan seterusnya. Maka banyak sekali persoalan yang akan kita hadapi. Ya. Sama halnya, orang tidak menentukan, misalnya maaf, tidak mau berkeluarga, tidak mau menikah misalnya, dengan alasan, ya, kadang-kadang hal-hal yang bersifat lagi-lagi, misalnya pernah mendapat perlakuan tidak baik, ya, atau muncul kekecewaan, ya. Maka sebetulnya ketika orang mengingkari fase yang merupakan menjadi sunnah,
dalam kehidupan kita, ya, misalnya menikah. Menikah adalah sunnah, ya, yang Allah dan Rasul anjurkan kepada kita. Tapi memang faktanya adalah sering kita jumpai banyak mereka yang ketakutan untuk menikah, ketakutan untuk berkeluarga. Ya. Karena melihat senyatanya misalnya, orang menikah dini pun ada persoalan. Menikah pada fase usia matang pun ada persoalan. Maka sebetulnya yang harus kita pahami adalah bahwa hidup ini memang selama manusia itu hidup, maka dia akan bergerak dari satu keadaan yang bisa menyenangkan, jatuh pada keadaan yang tidak menyenangkan. Demikian juga sebaliknya, dari yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Jadi memang perjalanan manusia dalam rangka memenuhi perintah Allah beribadah itu mesti akan mendapati banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah. Kalau bertanyakan itu kok seperti ini, orang harus memang ketika dia sudah berazam, ya, sudah punya komitmen kuat melakukan satu hal misalnya yang baik, maka satu, dia harus tawakal. Nah, muatan dalam tawakal itu, ya, dia harus bisa bersyukur, dia harus bisa bersabar, dia harus bisa ikhlas. Nah, itu tuntutan yang paling pokok, tidak terkecuali dalam berkeluarga. Ketika tertimpa musibah, ya, ya, kita harus bisa bersabar. Ya. Mesti itu istainu bisobri wassolah. Ya, ya sabar, ya berdoa, mohon kepada Allah untuk diberi kekuatan. Demikian juga kalau kita misalnya mendapatkan, ya, satu hal yang memang misalnya membuat kita senang, membuat kita bergembira, maka tidak ada hal lain yang harus kita dahulukan, ya itu kecuali rasa syukur. Syukur inilah yang akan menjaga kebaikan-kebaikan tadi tidak pupus, tidak menjadi sia-sia hadir dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun, kegembiraan, kesenangan, kesedihan, kesusahan, itu berkelindan dalam kehidupan manusia. Ya. Makanya, kalau orang berpikir misalnya kalau menikah, ada usia segini, dia nanti akan bahagia. Tidak mesti akan menjadi jaminan utama. Banyak misalnya di sosmed, ya. Kalau menikah dibatasi, misalnya wanita menikah dengan laki-laki yang lebih tua, demikian ada anggapan buruk, ataupun sebaliknya. Ya. Misalnya menikah dengan yang muda, ya, lebih muda, ada juga kadang-kadang anggapan yang buruk. Setiap orang, ya, dalam membangun sebuah keluarga menghendaki keharmonisan, kelanggengan, sampai kakek-kakek. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Sama halnya kita menjalani kehidupan. Semuanya itu perlu ada upaya maksimal, kerja keras, dan yang paling penting adalah bekal utamanya adalah syukur dan sabar. Karena manusia akan senantiasa bergerak. Kita ini manusia paradoksal, makhluk paradoksal. Bergerak pada satu titik, pada titik lain. Yang kadang-kadang tidak mesti itu mengalami stagnasi. Tetap akan gitu hidup itu hanya. Dia ya akan, kalau dalam ikan, akan nano-nano kayak gitu. Kadang manis, kadang pahit, kadang asam, ya, kadang asin, dan seterusnya. Dan itu akan banyak memberikan warna kepada kita untuk senantiasa bisa bersyukur, untuk senantiasa bisa bersabar. Maka kalau sudah menentukan satu pilihan, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, itu penting sekali. Kalau kita misalnya menikah, sudah jelas kita menentukan pilihan kita, menikah dengan A, ya. Kemudian Allah misalnya berikan kepada kita momongan, maka sudah diniatkan, ya, kuat-kuat, mesti akan ada pergolakan, pasti itu. Apakah persoalan ekonomi, apakah persoalan anak, apakah persoalan bla, banyak sekali. Maka tuntutan yang paling berdasar,
istainu, bersabar, berpegang pada kesabaran, ya, sebagai penolong. Apa bersabar saja cukup? Ya, enggak. Memohon kepada Allah untuk dikuatkan, memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan, memohon kepada Allah untuk dimudahkan, dan seterusnya. Insya Allah, ya, ketika kita sudah betul-betul berkomit melakukan satu kebaikan, menjalani segala sesuatu yang semata-mata kepada Allah, syukur dan sabar itu akan Allah anugerahkan kepada kita. Semua yang sudah kita bicarakan pada sesi-sesi sebelumnya akan mudah kita jalani. Karena memang pada prinsipnya hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

0: Pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi tadi ya, yang dipandu oleh Ustadz Anies mengenai satu tema yang sudah kami hadirkan, syukur dan juga sabar. Dan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Pagi untuk update informasi terkini wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya.
1: Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah, maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Teman-teman kan tidak bisa melaut nih. Nah, kemarin kita sudah luncurkan namanya program Sunfish Semarang Urban Fishery, perikanan perkotaan.
3: Biar kita membangun kesadaran kepada pemerintah desa, sekolah, kemudian OPD untuk bersama-sama menggerakkan gerakan anti korupsi.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Inspektorat Pati gencarkan pendidikan anti korupsi pasca operasi tangkap tangan atau OTT bagi pemerintah desa, sekolah, dan OPD. Dinas Perikanan Kota Semarang siapkan program pengembangan budidaya ikan sebagai antisipasi nelayan saat tidak bisa melaut. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Inspektorat Pati gencarkan pendidikan anti korupsi pasca operasi tangkap tangan atau OTT. Sasarannya pemerintah desa, sekolah, dan organisasi perangkat daerah atau OPD di Pati. Berikut laporan selengkapnya.
3: Oke, jadi sebagai
4: peristiwa operasi tangkap tangan di Pati mendorong Inspektorat Daerah memperkuat pendidikan anti korupsi bagi pemerintah desa. Kegiatan tersebut digelar di ruang pesantren Inspektorat Daerah Pati Selasa 1 September 2026 siang. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Teguh Widiatmoko menegaskan momentum OTT dimanfaatkan untuk menyasar pemerintah desa. Ia menyebut anggaran pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa rawan disalahgunakan tanpa pengawasan ketat. Kegiatan tahap awal diikuti perwakilan Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati sebagai peserta pertama. Program serupa akan diperluas ke seluruh kecamatan lain di Pati hingga November 2026.
3: Dari kepala desa, DPD, kemudian tim pelaksana kegiatan, kemudian perwakilan tokoh masyarakat. Oke, kita membangun kesadaran kepada pemerintah desa, sekolah, kemudian OPD untuk bersama-sama menggerakkan gerakan anti korupsi. Yang mana kemarin di 2026 tadi ada peristiwa OTT, semoga menjadi apa itu titik tolak awalan untuk kita bareng-bareng membangun kesadaran anti korupsi.
4: Kepala DPUTR Kabupaten Pati Rioso menyoroti pentingnya tata kelola bantuan desa dibenahi sesuai aturan.
5: Alokasi yang selama ini dialokasikan ke desa-desa itu memang perlu kita benahi, mana-mana yang sekiranya perlu untuk dibenahi, dievaluasi, agar sesuai dengan.
4: Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Teguh Widiatmoko berharap desa semakin sadar aturan sehingga potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalkan secara nyata. Ia menegaskan desa anti korupsi harus menjadi acuan tata kelola bagi desa lainnya di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Juga ada.
0: Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan program pengembangan budidaya ikan. Program sebagai antisipasi saat kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pada bulan-bulan tertentu, utamanya di baratan kemarin ya.
6: Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan strategi agar penghasilan nelayan tetap berjalan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Salah satunya adalah melalui pengembangan perikanan perkotaan atau Semarang Urban Fishery atau yang disebut Sunfish. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan budidaya ikan sebagai alternatif sumber pendapatan. Sunarto beberapa waktu lalu menjelaskan budidaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas menggunakan berbagai metode seperti kolam terpal maupun sistem biovlog. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi nelayan ketika memasuki periode tertentu saat aktivitas melaut terkendala kondisi cuaca, sehingga roda ekonomi keluarga nelayan tetap dapat berjalan.
2: Pada bulan-bulan tertentu, utamanya di baratan kemarin ya, itu menjadi evaluasi, ternyata teman-teman kan tidak bisa melaut nih. Ya, kemarin kita sudah luncurkan namanya program Sunfish, Semarang Urban Fishery, perikanan perkotaan. Nah ini kami ingin tingkatkan kompetensi teman-teman nelayan, khususnya yang pilot kemarin adalah di Tambak Lorok juga.
6: Sudarto menerangkan Dinas Perikanan Kota Semarang juga mendorong nelayan meningkatkan kompetensi menghadapi kondisi cuaca yang semakin dinamis. Selain kemampuan membaca kondisi alam, nelayan juga diarahkan memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan keselamatan saat melaut. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Tegal, Kaharudin, mengatakan saat ini yang perlu diwaspadai oleh nelayan adalah perubahan cuaca secara tiba-tiba, bahkan terjadi cuaca ekstrim.
7: Dengan kondisi saat ini yang tidak menentu, yang perlu diwaspadai nelayan adalah perubahan atau tiba-tiba terjadi cuaca ekstrim yang secara tiba-tiba sehingga tidak bisa persiapan. Untuk itu kami dari BMKG menghimbau kepada para nelayan agar sebelum melaut untuk mendapatkan informasi dari BMKG sehingga saat melaut bisa mengetahui kondisi yang ada.
6: Lebih lanjut, Kaharudin menjelaskan pemanfaatan aplikasi Inawis milik BMKG selain dapat memantau cuaca, juga dapat memantau keberadaan ikan, sehingga nelayan bisa langsung menuju spot iklan yang ada dan akan berdampak pada penghematan BBM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut komentar masyarakat terkait program pengembangan budidaya ikan sebagai antisipasi nelayan saat tidak bisa melaut. Selamat mendengarkan.
8: Saya Arifin, warga Semarang. Program seperti ini bagus untuk nelayan ya, karena kondisi hasil tangkapan ikan kan tidak selalu sama setiap waktu. Kalau sedang sepi, nelayan bisa memanfaatkan program budidaya ini sebagai tambahan penghasilan. Apalagi kalau ada pendampingan dari dinas, saya rasa nelayan juga akan lebih mudah menjalankannya.
9: Saya Ica, ibu rumah tangga. Menurut saya, program budidaya ini cukup membantu nelayan, terutama saat musim paceklik dan hasil tangkapan ikan berkurang. Dengan adanya budidaya, nelayan tetap bisa mendapatkan penghasilan dari hasil yang mereka kelola sendiri. Semoga program ini tidak hanya sebatas bantuan awal, tetapi juga ada pendampingan supaya nelayan bisa menjalankannya dengan baik.
10: Saya Rina, warga Semarang. Menurut saya, program ini bagus karena bisa menjadi pilihan bagi nelayan ketika sedang sulit mendapatkan ikan di laut. Jadi, mereka tidak hanya mengandalkan hasil tangkapan saja. Kalau budidayanya berhasil, tentu bisa membantu ekonomi keluarga nelayan juga.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar program budidaya ikan bagi nelayan untuk antisipasi saat masa paceklik iklan. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Musim paceklik ikan diprediksi akan melanda di provinsi ini. Hal ini umumnya dipicu oleh faktor cuaca ekstrim, angin kencang, serta perubahan suhu air laut yang membuat nelayan sulit melaut atau mendapatkan hasil tangkapan yang minim, bahkan tidak berani melaut. Selain itu, dampak musim paceklik ikan berujung pada merosotnya pendapatan ekonomi masyarakat pesisir. Menyikapi dampak musim paceklik ikan ini, hendaknya para nelayan melakukan diversifikasi mata pencarian, pengelolaan keuangan, serta dukungan program pemerintah. Budidaya ikan air tawar merupakan solusi alternatif yang sangat efektif bagi nelayan untuk bertahan saat hasil tangkapan laut menurun drastis akibat perubahan cuaca. Menyikapi fenomena gelombang dan angin kencang yang masih akan berlangsung, para nelayan dapat memanfaatkan waktu senggang di darat untuk memperbaiki jaring dan merawat perahu agar siap melaut kembali saat gelombang mereda. Kita berharap Nantinya para nelayan siap menghadapi musim paceklik ikan dan cepat menyesuaikan dengan keadaan yang ada, serta aktivitas nelayan berjalan lancar. Sekian komentar.

0: masyarakat lebih adil dan sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. Anggota GJL Ali Yusron mendorong penurunan tarif BPHTP menjadi 2,5% karena masyarakat dinilai kesulitan mencari uang.
1: Maka daerah. Maka kami, teman-teman kami kan mendorong agar 2,5%. Kalau saya sih 1%. Cuma alatnya di DPR tidak diperbolehkan kalau 1% karena kabupaten yang lain sudah 5%, Pati 2,5% tidak masalah.
0: Menurut Ali, tarif 4% dapat memperberat pembelian tanah dan rumah ketika nilai transaksi sudah cukup tinggi. Dengan beban pajak pembeli dan penjual juga menjadi perhatian GJL dalam mendorong pembenahan mekanisme perpajakan daerah. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslikan, menyebut tarif sebesar 2,5%, kemudian Perda Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan 4%.
2: Memang Undang-Undang 1 2022 itu paling maksimal itu 5%. Nah, tidak boleh lebih dari 5%. Di Pati kenapa munculnya kala itu 4%? Karena ada yang namanya MCP dari KPK monitoring, dibanding dengan daerah-daerah sekitar itu jauh lebih rendah. Jadi sehingga ada kenaikan 4% itu.
0: Muslikan menerima aspirasi GJL termasuk usulan penurunan tarif serta kebutuhan patokan pembelian berdasarkan kawasan dan nilai tanah. Aspirasi tersebut menjadi masukan DPRD Pati untuk membahas kembali kebijakan tarif dan sistem penilaian BPHTP daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Koperasi Merah Putih, Kelurahan Karangsari, Kota Kendal terus berjalan di tengah kondisi yang sangat terbatas. Koperasi yang sudah berjalan 1 tahun ini menempati ruangan yang sempit di kantor kelurahan setempat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ruangan kami hanya di dalam lingkungan kelurahan, masyarakat belum terlalu tahu.
5: Di tengah kondisi yang sangat terbatas, Koperasi Merah Putih, Kelurahan Karangsari, Kota Kendal terus berjalan dengan modal semangat. Koperasi yang sudah berjalan 1 tahun ini menempati ruangan yang sempit di kantor kelurahan setempat. Untuk kelangsungan usaha, sementara ini hanya menjual kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, gas melon, dan kebutuhan pokok lainnya. Barang-barang yang dijual sebagian besar barang-barang kebutuhan pokok anggota sehingga laku terjual. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Karangsari, Yuniati, mengatakan untuk kelangsungan usahanya, sementara ini hanya mengandalkan modal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Jumlah anggota termasuk pengurus baru 37 orang dengan simpanan pokok Rp100.000 dan simpanan wajib Rp10.000 per bulan. Meskipun belum bisa memiliki gedung seperti KDMP di desa-desa karena kendala lahan, paling tidak memiliki tempat yang memadai untuk berjualan. Dengan tempat usaha yang memadai, harapannya bisa menarik masyarakat untuk membeli.
4: Ya, kami berharap semoga koperasi kami bisa berada di luar dan bisa diketahui oleh masyarakat sehingga penjualan atau hasil dari kami bisa kami rasakan.
5: Sementara ini Koperasi Merah Putih Kelurahan Karangsari belum bisa mendapatkan beras atau minyak dari Bulog maupun gas LPG dari Pertamina karena kendala modal. Pasalnya, untuk bisa mendapatkan barang dari Bulog maupun Pertamina, pembeliannya harus dalam jumlah besar. Menurut Muhlasi, seorang anggota koperasi, harga barang-barang yang dijual relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di toko atau warung sekitar. Harapannya, selain barang-barang yang dijual perlu ditambah, juga melayani simpan pinjam untuk anggotanya.
6: Harapannya tidak hanya tambah bareng-bareng, apa dari simpan pinjamnya juga diharapkan.
5: Kondisi yang sama juga dialami oleh Koperasi Merah Putih Kelurahan lainnya di Kecamatan Kendal Kota. Selain kendala lahan, juga kendala modal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, lulus sebagai smart pesantren, warga binaan pemasyarakatan narkotika di Lapas Semarang, dinyatakan bebas bersyarat dengan membawa bekal spiritual. Berikut laporan selengkapnya.
7: Nama saya Bayu Mila Permadi. Saya telah menjalankan...
8: Senyum lega terpancar dari wajah Bayu Mulia Permadi, warga binaan pemasyarakatan WPP Lapas Semarang kasus penyalahgunaan narkotika. Akhirnya menghirup udara bebas melalui program cuti bersyarat atau CP. Setelah menjalani masa pidana sekaligus mengikuti berbagai program pembinaan di lapas tersebut. Kepulangan Bayu Mulia tidak hanya membawa status sebagai warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidananya. Ia juga membawa bekal spiritual dari program pembinaan keagamaan atau SMAT pesantren yang diikutinya selama berada di dalam lapas. Bayu Mulia dinyatakan lulus SMAT pesantren tingkat Marhalah Wusta atau kelas menengah. Berdasarkan penilaian sistem penilaian pembinaan narapidana SPPN, ia memperoleh predikat kategori baik dengan nilai

0: 7,5 dari 10. Program pembinaan keagamaan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses perubahan dirinya. Bayu mengaku, sebelum menjalani pembinaan di lapas, dirinya belum mampu membaca Al-Quran. Kini ia telah mampu membaca Iqra hingga jilid 6 dan mendapat pembinaan praktik salat 5 waktu. Bagi Bayu, pembinaan keagamaan yang dijalaninya menjadi titik balik dalam kehidupannya. Ia menyadari bahwa masa menjalani pidana tidak hanya menjadi waktu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah kembali ke tengah masyarakat, Bayu berkomitmen untuk melanjutkan kebiasaan positif yang telah dibangun selama menjalani pembinaan di Lapas Semarang. Ia berencana bekerja, tetap mengaji, dan menjalankan kegiatan keagamaan serta aktivitas positif lainnya.
1: Dan saya juga melakukan pembinaan program kemandirian di greenhouse peternakan lele. Terima kasih Bapak Kalapas atas program yang telah diberikan. Sebelumnya saya belum bisa baca Al-Quran dan sekarang saya sudah bisa membaca Iqra 6.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Semarang, Ahmad Tohari berharap perubahan yang telah dibangun Bayu selama berada di Lapas Semarang dapat terus dipertahankan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program Smart Pesantren dan pembinaan kemandirian akan terus diperkuat agar semakin banyak warga binaan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan setelah bebas nanti.
2: Ini bukti bahwa Smart Pesantren sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama warga binaan, dan dari kegiatan itu yang bersangkutan mendapatkan cuti bersyarat karena telah memenuhi syarat, yaitu mengikuti pendidikan pembinaan di lapas kelas 1 Semarang ini dengan baik. Ya, selamat Pak Bayu ya.
3: Terima kasih
2: ya
3: Pak.
0: Kisah Bayu menurut Tohari menjadi gambaran bahwa pembinaan di pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada masa pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi warga binaan untuk membangun kembali kehidupan melalui perubahan sikap, penguatan spiritual, dan keterampilan. Dengan bekal itu, warga binaan diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, mandiri, dan mampu.

0: diminta dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi. Setelah sebelumnya menyambangi sekolah, proses pengambilan video dijadwalkan berlangsung di SMA Bagi Munagriku. Kemudian Universitas Negeri Semarang atau UNES keesokan hari, serta dilanjutkan di RRI Semarang pada tanggal 12 dan 13 September. Dukungan terhadap peserta juga datang dari lingkungan sekolah. Guru seni musik SMA Karangturi, Ulrich, mengatakan sekolah memberikan waktu khusus bagi siswa-siswi yang mengikuti Bintang Radio, termasuk mendampingi pelatihan di sela kegiatan pembelajaran. Menurutnya, peserta mendapatkan kesempatan untuk keluar sementara dari kelas guna melakukan latihan vokal dan menghafalkan lagu yang akan dibawakan. Meski demikian, latihan tetap diatur agar tidak mengganggu kewajiban akademik siswa.
1: Jadi, kebetulan saya sendiri yang melakukan. Jadi di sela-sela jam pelajaran mereka di pull out keluar dari kelas untuk ya latihan vokal, lalu ngapalin sih sebenarnya, ngapalin lagunya. Kalau secara teknikal mereka sudah bisa latihan sendiri lah.
0: Ia menambahkan para siswa yang mengikuti Bintang Radio juga tetap mampu menjalankan tugas utama sebagai pelajar. Sekolah memastikan kesempatan mengembangkan bakat melalui ajang Bintang Radio dapat berjalan seimbang dengan proses pembelajaran. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Kontingen Kota Semarang memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ini kita pertahankan menjadi juara pula lagi.
5: Pendengar, kontingen Kota Semarang memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Tengah tahun 2026. Dengan menurunkan 430 atlet, kontingen Ibu Kota Jawa Tengah bertekad kembali menguasai klasemen sekaligus mempertahankan gelar juara umum. Popda Jawa Tengah 2026 resmi dimulai di Gor Jatidiri Semarang. Ajang yang berlangsung hingga 6 September tersebut dibuka Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan diikuti seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Semarang, Didik Dwi Hartono mengatakan, persiapan kontingen telah dilakukan secara maksimal. Seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan juga diikuti atlet Kota Semarang.
4: Ya, kita kan 2 tahun berturut-turut sudah juara umum ya. Ini kita pertahankan menjadi juara umum lagi.
6: Persiapannya dari Dispora sendiri bagaimana untuk apa?
4: Ya, namanya bertanding ya harus persiapan yang sebaik-baiknya.
6: Apa? Dukungannya seperti apa?
4: Ya, dukungannya kita menerjunkan atlet sebanyak 430. Jadi semua cabang kita ikuti ya lah.
5: Menurutnya, keberadaan kelas khusus olahraga KKO di tingkat SMP menjadi salah satu modal penting dalam menjaga kesenambungan pembinaan atlet pelajar di Kota Semarang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut Popda memiliki posisi strategis dalam proses regenerasi atlet. Menurutnya, ajang tersebut menjadi tahapan awal untuk menjaring calon atlet yang nantinya diproyeksikan memperkuat Jawa Tengah pada Popnas 2027.
7: Dengan harapan nanti akan sebagai landasan pijat take off untuk Popnas yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kecil mereka sudah kita didik bahwa olahraga merupakan kebutuhan dasar, gaya hidup, style yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sehingga ke depan dia mempunyai jiwa karakter terkait dengan disiplin, tanggung jawab, dan jiwa petarung. Itu intinya. Okay.
5: Sementara Popda Jawa Tengah 2026 mengusung tema Tingkatkan Tradisi Prestasi dengan mempertandingkan 23 cabang olahraga. Agus Hiranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk ada yang masih setia mendengarkan siaran kami, baik melalui 89 FM pendengar atau juga lewat streaming rri.co.id dan juga RRI Digital. Hari Kamis pendengar 3 September 2026, masih dalam semarak awal bulan ya. Harapannya semoga di bulan September ini menjadi bulan yang lebih baik dari Agustus lalu. Tapi yang harus tetap dijaga adalah untuk semangatnya pendengar, bukan hanya sekedar di Agustus ya. Dan kami harapkan juga untuk Anda yang sekarang sudah mulai beraktivitas, atau mungkin ada juga yang baru bangun, tidak masalah pendengar. Semoga hari ini bisa berjalan menyenangkan. Berkah selalu untuk kita semua, dan pastinya diberikan kemudahan untuk segala urusan ya. Bersama dengan saya Galih Aji, pendengar yang akan hadir menemani Anda sampai nanti di jam 10 siang. Ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan pagi hari ini kami juga akan hadirkan update informasi cuaca ya. Kalau kita pantau bersama, tampaknya langit Semarang masih terpantau redup pendengar. Nah, kira-kira seperti apa? Apakah akan ada tanda-tanda hujan hari ini? Atau mungkin akan seperti biasanya, panas, tidak ada hujan ya. Kami akan hadirkan update informasi terbarunya bersama dengan Prakirawan Arif dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi rekan Arif.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 3 September tahun 2026, yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca diprediksi cerah berawan. Arah angin di kota Semarang pagi hingga petang nanti dari arah tenggara, dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udara di kota Semarang pagi hingga petang nanti berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk sore nanti hingga petang, cuaca di Jawa Tengah umumnya cerah berawan hingga berawan. Khusus di daerah sekitaran Gunung Selamat dan sekitarnya, ada potensi hujan intensitas ringan namun dengan durasi yang singkat. Dengan kondisi puncak musim kemarau seperti ini, perlu diwaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Arif untuk laporan Anda. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Adapun juga boleh berbagi informasi pendengar yang sekarang sudah mulai perjalanan menuju ke kantor. Silakan ya. Untuk kondisi cuaca, lalu lintas bisa Anda sampaikan, dan barangkali selama beraktivitas Anda menemukan kejadian menarik, bisa Anda sampaikan ya. Kami nantikan di WhatsApp di 081-666-6886 dan juga di telepon pendengar di 024-831-6686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Silakan untuk berbagi informasi di kolom live chat sampai jam 10 siang nanti di Semarang pagi ini.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini wilayah dalam dan juga luar negeri, persembahan dari Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, 1.6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2.5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,3665. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan